Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Jumat paginya kita goyang asik-asik lagi, tayang semuanya. Sama Putra lagi ya, sama dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

pagi ini. Semangatin terus untuk keluarga yang lagi pada sibuk sekali dengan aktivitasnya. Di toko-toko, di warung-warung, di pasar-pasar, sudah pada sibuk semuanya pagi ini. Siap dianirkan enang yang enak-enak lagi sampai dengan jam 8 aja.

tugaskan untuk menyemangati kamu semuanya. Apapun aktivitasnya pagi ini, bahkan yang sudah pada wangi, sudah pada rapi, sudah pada siap juga untuk bepergian, selamat menikmati kegiatan hari ini. Walaupun yang sudah pada di jalan juga hati-hati semuanya ya. Sederet tendenang enak pagi ini siap dihadirkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net, biar kamunya makin semangat semuanya untuk bisa beraktivitas.

baru aja kita mulai program kesayangan kita semuanya, Asoy. Dan tentunya bareng sama Susu Kambing Etawa, bareng Putra juga sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

Sepakat banget kan keluarga semuanya kalau dikasih dendang yang enak-enak. Sepakat juga ya keluarga semuanya kalau bagi-bagi goyang bareng sama pasukan goyang mania. Asoy. Sepakat juga kalau di bulan September ini banyak banget ya paket-paket hemat yang bisa didapatkan untuk keluarga semuanya. Dapatkan promo sepakat September paket hemat yang ada di seluruh jaringan Trirama FM-nya termasuk susu kambing Etawa Premium. Ini 3 box hanya Rp200.000 saja. Kamu bisa langsung habiskan promonya di seluruh jaringan Trirama FM Neta ya. Asoy banget ya, gak sepakat berarti kamunya ini masih merem ya. Masih kriyip-kriyip. Masih belum sadar dan belum kumpul ininya, nyawanya. Padahal banyak banget yang sudah pada wira-wiri. Sudah ada yang riwe, sudah ada yang gedobrak-gedobruk pagi ini ya. Bahkan ada yang ngalor ngidul, ngetan ngulon. Tapi tetap pantengin di seluruh jaringan Trirama FM.

Hemat termasuk susu kambing Etawa Premium. Ayo sayang kita order lagi. Wawanya boleh ya yang mau order hari ini. 0831 760 600. Kamu mau pesan apa silakan. Ketik aja nama, alamat. Alamatnya lengkap ya, sama produk yang pengen dipesan apa. Mau masih pagi biar nanti bisa di ini dischedulekan sama ojol-ojol kita ya. Sama babang-babang kurir kita yang baik hati dan tidak sombong. Itu dia. Ya sekali lagi 0831 760 600. Untuk bisa kamu order sekarang juga ya. Kalau mau partisipasi bareng aku boleh sayang. Yuk kita ke WhatsApp aja ya. Hari ini aku tidak buka on cam, takut meresahkan. Jadi aku tidak on cam. Aku mau konsentrasi ke ini pasukan WhatsApp aja ah pagi ini ah. Jadi kamu WhatsApp ya, WhatsAppnya di 08123 kali ujungnya 9310. Ayo sayang ditungguin WhatsAppnya ya. Kita lagi kasih yang enak-enak masih bareng Putra Tul sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

Cukup dendangnya aja yang pergi, tak kamunya gak usah pergi kemana-mana. Kamunya bareng-bareng terus sama pasukan goyang mania yang lain ya. Sederetan enak-enak terus dihadirkan sampai dengan jam 8 pagi nanti keluarga semuanya. Masih bareng Putra juga dan Suka Mingetawa di Madu Jelly tayang.

pasukan Goib Mania juga. Apa kabar maklum? Maklum sudah panteng ya. Mas Pur Kentung, Mbak Selamat Plongkowati, sama ketua Goib ya. Ada Grandpa Maropi. Selamat bergoyang semuanya. Semoga dikasih sehat semuanya ya. Dikasih sehat, dikasih semangat juga untuk bisa beraktivitas di kesempatan pagi kali ini. Masih bareng-bareng terus pokoknya sampai dengan jam 8 keluarga semuanya. Masih sama Madu Jelly main karyana sekali. Yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa Premium. Kamu boleh ngedapetin Susu Kambing Etawa Premium hanya di seluruh jaringan Radio Trirema FM Net saja. Pastikan semua produk yang disiarkan di seluruh jaringan Trirema FM Net kamu dapatkannya di radio ya. Dan pastikan sudah berlogo Radio Trirema FM Lampung, karena kita sekarang sudah mengurangi penjualan via online. Jadi yang asli hanya ada di seluruh jaringan Radio Trirema FM Net saja. Ayo buruan, buruan, buruan. Om Yusuf, apa kabar Om Yusuf? Aku lagi sarapan sama ikan hati ayam. Aku bingung, ikan hati ayam. Ikan hati ayam. Oh, ikan hati ayam kampung. Aduh, aku agak lemot ini mencernanya ini ya. Pantun Mas Putra, aduh ini. Celana hitam, baju hitam, hati bingung memikirkan hutang. Tolong. Iya, ya makasih Om Yusuf. Ada Mbak Wartet, apa kabar ini? Monitor, Besti, digoyang untuk semuanya. Makasih ya Mbak Wartet. Mbak Wartet sehat ya Mbak Wartet. Selamat bergoyang bagi ini bareng Putra lagi ya di Madu Jelly ya. Kemudian lagi apa kabar ini? Untuk Bu Muslima, good morning, selamat pagi Bu Muslima. Waalaikumsalam atuh, terima kasih ya wawanya ya. Digoyangin katanya untuk semua yang sudah pada panteng aja. Katanya siap, come on, iya. Bunda Ulfa, apa kabarnya Bunda Ulfa? Lagi rariwe katanya pagi ini. Semangat ya Bunda Ulfa ya. Mbak Italiana Nacution, apa kabar? Dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Digoyangin untuk semuanya saja. Maya Adiba, apakah kamu baik-baik saja pagi ini? Semoga iya ya, walaupun lagi ngalor ngidul, semoga makin semangat aja ya. Kemudian, oh biar kedengaran musiknya, jadi aku pakai sound yang gede katanya, mantap. Memang harusnya begitu, kalau panteng Madu Jelly mah harus soundnya gede ya, biar kerasa jedak-jeduknya. Wahyu Endra, kamu apa kabar Wahyu Endra? Digoyangin katanya semua pasukan goyang mania aja Mas Putra. Siap kalau gitu. Kang Subari Capung, apa kabar Kang Subari? Au! Kenapa ada aunya ini? Madu Jelly au katanya. Asik Mas ya katanya. Siap, makasih ya. Nanti wawanya aku bacain lagi. Yang mau wawa boleh atau wawa lagi aja. Yuk.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Trirama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Trirama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Eh, ada Pak Ujang.
2: Eh, Pak Joko.
1: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
2: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
1: Oh, lagi gak enak badan.
2: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
1: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazi Go 26. Udah pernah belum?
2: Eh, itu susu apa, Pak?
1: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazi Go 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
2: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
1: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
2: Oh gitu.
1: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
2: Wah, ini tadi kasih?
1: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
2: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazi Go 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
3: Mainkan DJ-nya.
2: Enak sekali.
4: Kita goyang lagi, bro.
5: Yo, dilanjutkan lagi yo, goyangnya yo, pagi ini yo. Kita masih terus bareng-bareng keluarga semuanya, bareng sama Botra juga di Madu Jelly. Main kerja enak sekali. Yang terisi-kerisi sponsori sama susu kambing Etawa Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net saja. Yang di Kota Metro, buruan dapatkan di Radio Duta Paramita Kota Metro di Jalan Sumbawa 4 Magelangan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro. Yang ada di Tridatu boleh ke Radio Kanza FM. Yang ada di belakang kantor MWCNU Talangsari Tridatu. Yang ada di Lampung Barat boleh merapat ke Studio 1 Radio Gistar FM Lampung Barat. Yang ada di Padang Dalom. Yang ada di Barat boleh merapat ke Studio 1 Radio Gistar FM Lampung Barat. Yang ada di Padang Dalom. Yang ada di Lampung Tengah boleh

Masih terus sepakat pokoknya bareng-bareng sama Putra pagi ini, bareng sama pasukan Goyang Mania juga. Sepakat terus sama Denang yang enak-enak sampai dengan jam 8 di Madu Jelly, main garinak sekali tayang.

semangat terus ya. Bismillah, lancar hari ini aktivitasnya. Tidak ada halangan suatu apapun. Aku hanya bisa mendoakan dari sini aja, tayang. Kita ke WhatsApp lagi yang wow. Sepakat sekali aku membagi ini mah. Pasukan keluar biasa. Mbak Daryati, apa kabar tayangku? Pagi ini sudah masuk dalam barisan paling depan. Hadir aja sambil masak. Semangat Mbak Daryati. Mana Pak Cupli? Anggun Coro, apa kabar? Pasukan goyang mania Pasar Rumbia sudah datang lagi katanya. Selalu pantengin terus. Ya maaf Mas Putra, waktu ke Rumbia kemarin aku ke Gisting katanya. Ya gak apa-apa, nanti kalau ada acara lagi kesana ya Kang Kuncoro.

kasih untuk Kang Kuncoro. Semua pasukan ini, pasukan Pasar Lama Rumbia, semuanya selamat beraktivitas ya. Wow, Mama Lydia menunya sudah banyak pagi ini. Mantap sekali. Sarapannya pakai daun singkong. Daun singkongnya disantan sama ikan asin. Mantap sekali. Selamat sarapan ya Mama Lydia ya. Mas Ahmad Firnanda, apa kabar Mas Ahmad Firnanda?

dari kawasan Veteran Mania ini ya, sudah bergoyang. Kang Fatan mau lagi, apa kabar Kang Fatan? Hari ini nyantai, gegayaan ya. Iya ya, selamat nyantai aja ya. Selamat menikmati hari Jumat ya. Kangkung, kangkung, kangkung. Mana pasukan Kangkung Mania ini? Ayo tunjuk tangan yang pagi ini menunya kangkung kayak Bunda Gaiska. Enak tapi daripada yang satunya, aku mah mending kangkung ya. Hari ini aku sibuk besti, sibuk numis kangkung sama goreng tempe. Tumben hujan kayaknya hari ini. Hujan kayaknya hari ini, nanti bakal hujan kayaknya. Angeli siap-siap bawa payung. Hujan kayaknya hari ini ya. Assalamualaikum Mas Putra. Waalaikumsalam. Aku hadir sambil beres-beres. Mama Jala semangat ya beres-beresnya ya pagi ini ya. Sambil terus panteng bareng Putra di Madu Jeli, main kerja enak sekali. Mas Putra, kenapa pagi ini gak live? Iya, sengaja Mama Zara biar tidak jadi kerusuhan ya. Suka rusuh masukan TikTok ini ya. Jadi aku mau konsentrasi ke WhatsApp aja hari Jumat ini ya. Yang mau WhatsApp boleh lagi WhatsAppnya. Insya Allah masih bisa kebaca ya, 9 menit lagi soalnya.

Putra ramah nggak mama nih, Ca? Putra mah ramah orangnya, rendah hati, rajin menabung lagi. Tolong. Makasih ya mama Anissa ya. Kemudian apa kabar? Aku sempetin pantun.

sempat-sempat juga untuk panteng sebelum berangkat beraktivitas. Mama Adit, apa kabar Mama Adit? Aku yang belum baca ini Mama Juna ini. Mana Mama Juna ini? Mama Juna suruh WhatsApp, coba berani nggak dia, berani nggak? Mas Parno, apa kabar Mas Parno? Asoy, hadir aja Mas Ketua sih ya. Mama Dian Pulau Panggung, apa kabar pagi ini Mama Dian? Sehat ya? Alhamdulillah sudah hadir dan bergoyang bareng sama pasukan goyang. Mama Aca, jengkol masih Mama Aca? Jengkol. Habis kayaknya ya, udah habis ya kayaknya ya. Semangat Mama Aca. Kemudian apa kabar Mbak Indah? Waalaikumsalam. Udah berapa abad aku gak absen madu jelly katanya. Yang penting aku jangan diblokir ya. Ah, udah ada niatan padahal. Semoga sehat selalu Mas Putra, dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Mbak Indah juga iya ya. Mbak Indah sehat selalu ya. Jangan lupa calapan, jaga terus kesehatannya. Ada Ibu Sri

0: semangat sarapannya ya.
1: Apa kabar untuk tayangku yang ada di Banding pagi ini sudah panteng? Namanya Bunda Oleng. Apa kabar tayang? Sehat ya pagi ini ya. Mbak Parni, apa kabar Mbak Parni? Asoy, sambil beraktivitas sambil beberes katanya.
2: Hey, digoyang sayang.
1: Goyang lagi sayang, hidup kangkung.
0: Ternyata Bunda Single juga iya pagi ini menunya kangkung. Ada lagi gak selain dua orang ini? Bunda Gaiska sama Bunda Single coba.
1: Aku ini ngoseng daun singkong Mas Putra sama ikan gabus katanya. Oh Mama Zahra menunya sama kayak ini ya. Kayak siapa tadi? Kayak Mama Lydia tadi gitu ya. Menunya pakai ini daun singkong. Tiwas Arab apa ini ngecul nih singo malah orang live itu. Macace gaya Kang Fatan gaya. Singo apa? Singomong.
0: Aku arep rono Mas saiki siap. Ditunggu ya, ditunggu. Ditunggu Bang Yadi, mumpung aku belum kemana-mana kalau mau kesini Maya.

limpah ruah di hari Jumat Barokah ini ya. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh, ayo dong. Buruan datang ke seluruh jaringan dari Rema FM Net, biar kamu bisa mendapatkan solusi terkait masalah kesehatan kamu. Nanti biar kita rekomendasikan kira-kira herbal mana yang paling cocok untuk bisa dikonsumsi gitu ya. Informasi lebih lanjut kamu boleh konsultasi dari rumah, boleh di 0831 760 600. Akunya pamit ya Tayangku, kamunya baik-baik ya, sehat-sehat ya. Panteng radio, panteng Trirema, ada jaringan aja dong yang enak-enak dendangnya. Putra pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Tayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, bestiku.
1: Ah, hari apa nih?
0: Hari Jumat nih.
1: Wah, Jumat menyala, Jumat berkah.
0: Yes, Jumat berbagi. Jangan lupa yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, siap-siap ya nanti siang Jumatan.
1: Iya, Besti. Kita temenin sampai jam 10 loh.
0: Iya loh, Besti.
1: Kamu gak usah kemana-mana.
0: Iya dong, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mia.

0: berarti kalau sekarang hari Jumat, berarti besok hari Sabtu dong.
1: Kalau besoknya hari Sabtu, berarti besoknya lagi hari Minggu.
0: Iya, benar banget. Nah, tapi ada yang kelewatan.
1: Apa?
0: Hari Sabtu besok ada cek kesehatan gratis dulu sebelum hari Minggu.
1: Oh, benar sih, di Radio Bima Tulang Bawang di Merak Saji.
0: Betul, Besti. Buat Besti-Besti yang ada di Tulang Bawang, meluncur lah ya besok hari Sabtu ya.
1: Iya.
0: Terus dilanjut hari Minggunya ada cek kesehatan gratis di Radio Trirama.
1: Oh bener, kamu datang. Radio Trirama ada di Taman Negeri di Waibungur, Lampung Timur.
0: Iya bener banget, Besti. Nah, lekas hari Minggu terus?
1: Terus hari Senin itu nama-nama hari.
0: Iya, habis hari Senin terus hari?
1: Hari Selasa.
0: Nah, pas banget hari Selasa nanti tanggal 8 ada cek kesehatan gratis siaran keliling juga barengan sama Duo Miau di Radio Gistara.
1: Oh, betul sekali, Besti, kamu datang ya kan. Radio Gistara itu ada di Liwa, di Lampung Barat, Kota Berbunga.
0: Iya, Besti, di Padang Dalam, Balik Bukit, Lampung Barat.
1: Betul, deket SMK 1 Liwa.
0: Iya, Besti, pokoknya gak jauh dari situ, maju sedikit aja nanti ketemu sama gedungnya Gistara.
1: Betul sekali. Dan juga itu ada cek kesehatan gratisnya nanti.
0: Iya, Bes. Nanti Duo Miau ada di sana juga loh.
1: Tuh, Besti, pokoknya untuk kamu yang pengen datang pasti bakal kebagian promo spesial di bulan ini.
0: Promo apa tuh?
1: Promo sepakat.
0: Yes, yes, September paket hemat.
1: Kamu mau?
0: Mau lah.
1: Iya kan, kalau gak mau ya eman-eman.
0: Iya, sayang banget kalau sampai kamu gak mau, Besti, karena promonya banyak banget lagi.
1: Iya kan. Pokoknya untuk Besti, promo iya spesial di bulan ini adalah
0: pembelian agar ilus drop bonus susu Zigo 26.
1: Wow, yang varian jahe merah kan?
0: Iya, benar banget.
1: Selanjutnya,
0: pembelian Agarilus Selti gratis Selti kemasan hemat.
1: Wow, udah itu aja.
0: No. Ada Agarilus drink, beli satu gratis satu kemasan hemat.
1: Wow, selanjutnya ada lagi nggak sih?
0: Ada Morinda, beli satu gratis satu kemasan hemat.
1: Woi, mantul banget.
0: Ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Ada susu kambing Etawa, beli tiga cuma Rp200.000 aja.
1: Wow, amazing.
0: Ada lagi.
1: Apa?
0: Pembelian madu, ya, ini khusus ya, dapat bonus susu kambing Etawa.
1: Madu?
0: Oh,
1: iya benar-benar. Tapi nggak semua madu ya?
0: Iya, ini madunya yang berlabel khusus. Gimana cara ngomongnya
1: ini
0: ya?
1: Ini madu yang untuk lambung.
0: Iya, betul itu maksud aku. Madu yang buat lambung.
1: Yes, madu lambung. Kamu beli satu dapat susu.
0: Betul. Terus ada lagi. Masih banyak, makanya datang biar tahu promonya apa aja.
1: Itu masih nggak KJ-nya?
0: KJ-nya masih, beli satu gratis satu.
1: Oh, mantul banget.
0: Ada juga.
1: Apa?
0: Kita punya baking.
1: Oh.
0: Beli dua gratis satu.
1: Mantul. Pokoknya spesial untuk besti-besti. Promonya masih diadakan.
0: Yes.
1: Sampai akhir bulan.
0: Yes.
1: Kamu segera datang untuk segera dapat.
0: Iya, benar banget, besti. Datang ya. Kita tungguin kamu buat borong-borong produk sepakat.
1: Yes, ya. Juga untuk kebersamaan pagi hari ini di 08-12-12-12-9310.
0: Yuk, kamu gabungan ya. Live TikToknya live nggak sih?
1: Izin dulu kali ya.
0: Izin dulu ya, soalnya nanti kalau Tria live sendiri pada nanyain, mana Chandra gitu. Trianya nanti kesel jawabnya. Capek ya, dari pertama sampai terakhir nanti ditanya mulu.
1: Ya udah kalau gitu, Besti, kamu nggak usah kemana-mana. Mana ya?
0: Iya dong, tetepan di sini terus barengan sama Duo Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
0: Miau.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tidak
0: usah. Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Saya namanya Ibu Pri Asnawati, alamat Panjirejo, RT2, RW1. Keluhan saya itu ya sering sesek napasnya kalau bau rokok. Terus kalau bau yang enggak enak di dada itu nyesek. Terus asam lambungnya kalau makan agak asam sedikit, pedih bener. Terus apalagi makan yang ada santan, cuman makan lambang sari itu aja pedih rasanya, kayaknya mau muntah, mual. Nah sekarang semenjak aku udah minum, alhamdulillah sekarang aku makan apa aja enggak terasa sakit, enggak terasa pedih. Yaitulah alhamdulillah, saya udah habis Argalirus Drop satu botol, ya masih dua minuman lagi lah. Terus satunya Agarius SLT satu botol udah habis. Terus cucu saya kena amandel, udah gede bener. Terus saya kasihlah minum itu. Sebenarnya saya mau ngasih juga tadinya takut karena masih anak-anak. Saya takutnya nanti kena apa-apa. Nggak tahu, tak kasih sekali, dua kali, tiga kali. Terus tak suruh coba, mas mangap, mbah pengen lihat. Nah tak lihat kok, loh kok udah kecil, tadinya lubangnya aja nggak kelihatan, ketutup ya, donyanya udah nutup, gini dua lagi udah nutup. Nah saya bilang gini, loh kok sembuh ya, alhamdulillah, nanti sore minum lagi ya. Terus tak minumin lagi, sekarang tambah kecil lagi. Ya memang masih ada, tapi udah kecil, udah mengecil dua-duanya lagi. Ya itulah itu kesaksian saya. Mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh ibu-ibu semua dan rekan-rekanku, ya itulah obat yang saya konsumsi selama saya sakit mengkonsumsi obat Agarius. Nah cukup sekian kiranya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agarius luar biasa.
1: Dapatkan produk Agarius series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit secara

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrang. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Dapatkan produk Agari Luceris dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: bila Chandra tak di sisiku.
1: Joget deh, suaranya mana?
0: Ya kan aku lagi joget.
1: Oh, aku mah nyanyinya kan sambil merem ya. Dianya kan joget ya, aku gak tahu kok diem aja nih bocah. Gak jawab nyanyian aku joget. Ternyata tangan dia lagi di atas. Lagi ini pundaknya goyang-goyang.
0: Lagi joget kita.
1: Iya.
0: Cetar-cetar.
1: Biar kayak Koko Seto Rawon.
0: Rawon geng.
1: Iya.
0: Kalian tahu gak?
1: Gak tahu Chandra, kenapa kayak beberapa hari ini tuh FYP aku isinya ke Kak Seto Rawon.
0: Orang Deni Canan aja gemes pengen meluk. Iya, ya?
1: Apakah tanda-tandanya aku juga salah satu fans beratnya Koko Seto Rawon ya?
0: Oh my god, kamu juga sepertinya harus segera bertemu sama Koko Seto Rawon.
1: Ya, Koko, kamu jauh sekali.
0: Koko.
1: Tapi biasa aja, tangannya gak usah goyang-goyang, Bu.
0: Ya gimana, kan ini ciri khasnya Koko Seto Rawon.
1: Oh iya, bener banget, tembak langit.
0: Deni Canan aja terbayang-bayang Koko Seto Rawon.
1: Iya. Deni Caknan aja yang suaranya bagus, penyanyi terkenal aja terseto-seto, apalagi kita yang orang biasa.
0: Kamu juga terseto-seto enggak?
1: Iya enggak, kata Besti mah di rumah siapa sih seto, kata kita.
0: Sama, saya juga enggak tahu.
1: Kita dikira, juga enggak tahu.
0: Dikira saya tahu.
1: Iya, cuma lewat aja di FYP gitu, orang-orang pada gandrung sama Koko Seto Rawon.
0: Kalian yang punya TikTok, coba lihat aja.
1: Iya, coba dicek dulu deh. Jangan cekin akun kita, Bes. Kita lagi gak live soalnya.
0: Iya, Besti. Radio Tri Rama FM, yang penting kamu follow aja dulu kalau belum follow.
1: Iya, siapa tahu 10 menit lagi atau 15 menit lagi kita berubah pikiran pengen live.
0: Kan sebentar lagi juga habis.
1: Mana? Aku pikir udah jam 9.41, ternyata jam 8.41.
0: Baru juga tadi opening, Bu. Ya, udah mau closing aja.
1: Ternyata masih jam 8, Bes. Ya Allah.
0: Iya,
1: ya
0: belum
1: Allah.
0: Ada jam 9, Chandra.
1: Lama ya ternyata.
0: Ya Allah, baru juga satu kali masuk kita ini.
1: Ya Allah, dibilang lama katanya Bestia.
0: Ah, terlalu banyak tadi kita sudah bercerita.
1: Ya itu off air.
0: Iya, aku pikir tadi kita sudah terlalu lama siaran.
1: Iya, tadi terlalu banyak ngomong di belakang layar kitanya. Jadi kamu kecapean kan?
0: Aku sudah merasa lama sekali siarannya gitu kan.
1: Ternyata baru dua kali ini masuk.
0: Oh my god, ya udah deh, Besti. Jadi kamu pagi hari ini udah pada minum Agarilus belum?
1: Udah belum, Besti. Udahlah, seharusnya orang kemarin udah pada borong ya, pagi ini harusnya udah pada minum dong.
0: Iya, enggak lupa kan?
1: Enggak dong.
0: Ah, kamu segera aja kalau belum punya atau udah habis, datang ke seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Iya, Besti. Tadi udah kita kasih tahu karena banyak sekali promo sepakat spesial buat kamu.
0: Betul sekali. Atau sesuai rekomendasi aja deh, keluhan Besti apa nanti kita kasih. Ada banyak banget tuh. Ada madu-madunya, ada madu lambungku, ada madu hitam pahit, ada juga madu pala, terus juga ada banyak banget, Besti.
1: Iya, pokoknya banyak banget, Besti. Kamu gaskan kesini atau juga yang mau dianterin nih, yang mau dianterin ke rumahnya juga bisa loh, Besti ya.
0: Iya.
1: Bisa COD-an tuh ya. Kalau yang deket-deket sama radio aja mah bisa dianterin langsung sama kurir kita.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang jauh-jauh di luar kota kek, di luar kecamatan kek, langsung sama kurir kita.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang jauh-jauh di luar kota kek, di luar kecamatan kek, yang mungkin terlalu jauh dianterin langsung

0: Besti, pokoknya kalau kamu ordernya pagi ya sampai nanti jam 12 siang, diantar hari ini.
1: Betul. Kecuali kalau kamu ordernya udah sore, kemungkinan masuk pengiriman esok hari.
0: Iya, betul Besti. Gitu ya. Terus kamu kalau mau konsul juga di jam kerja aja ya.
1: Betul.
0: Jam 8 sampai jam 5 sore, jangan tengah malam konsul atau ya sayangku ya.
1: Tengah malam adminnya udah bobo.
0: Iya, takutnya nanti yang jawab sundel bolong.
1: Nanti kamu dijawabnya.
0: Kuntilanaknya lagi batuk ya.
1: Besti, baruan kamu ikutan bergabung juga pagi hari ini, silakan.
0: Ya, masih kita tungguin ya. Ini udah ada yang masuk kah? Coba kita cek dulu ya, Chan ya.
1: 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3.
0: Ada Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Salam Jumat berkah ya buat pasangan pemburu Jumat. Berkah, tetap semangat.
1: Asik.
0: Buat Lek Parijo, sumur udah mulai kering. Ngungsi mandi air galon.
1: Ya Allah, jangan dong. Kos, eman-eman air galonnya loh.
0: Mending beli air yang di Drigen itu loh.
1: Ini aja loh, ngungsi kan sekarang kayaknya hampir tiap desa itu ada kayak sumur bor.
0: Oh iya, banyak bantuan sumur bor dari pemerintah loh, Ben.
1: Iya, cuma ngungsinya iya secukupnya aja, soalnya mau make orang banyak.
0: Iya, benar banget.
1: Ya kan?
0: Terus ada Giska, sayangku cintaku, mau nyimak ya ante kecil, ante emoy, panteng sambil sarap.
1: Uyu.
0: Ada Om Yusuf sarapan sama ikan hati ayam kampung.
1: Oh.
0: Ada pantun.
1: Apaan tuh?
0: Celana hitam, baju hitam.
1: Terus.
0: Hati bingung memikirkan hutang.
1: Ah. Hutang jangan dipikirkan, hutang itu dibayar.
0: Iya Om Yusuf, hutang mah dibayar, jangan dipikirin, gak lunas-lunas.
1: Kalau dipikirin dia tidak memberikan solusi. Solusinya itu dibayar. Ya.
0: Ada ibunya Teto lagi sarapan menyatu ya, nyarapnya pakai sayur asem.
1: Oh, sayur kecut.
0: Iya, yes, benar.
1: Terus,
0: salamnya buat semua pendengar Radio Trirama dan jaringan buat Yong-yongnya.
1: Apa sih? Buat apa?
0: Buat Demionya, selamat sarapan.
1: Terus ada lagi?
0: Ada lagi ini loh. Heru.
1: Ya,
0: selamat
1: Heru.
0: Pagi Mbak, aku hadir.
1: Oke, Heru.
0: Ada Andones Magelangan. Salamnya buat Mbak Subari, Mbak Nur, ada Mbak Selamat, ada Kang Udin, ada Mas Ali, ada Mas Rino, Mas Boko Propil, ada Pak Darmat. Semangat, Gaspol.
1: Yes, mantul.
0: Mbak Daryati, selamat pagi sayangku. Hadirnya sambil masak loh, Trican. Senggol dong buat mas-mas tukang yang lagi megawe.
1: Mantul.
0: Lagi buatin kandangnya juragan.
1: Wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewew
0: Tadi enggak jadi. Hah? Mau nyanyi tapi enggak jadi.
1: Oh, mau nyanyi tapi kesedak ya?
0: Ada Mama Adit menyatu loh, cuaca udah panas banget buat Ricanya, saya selalu ya.
1: Yes, Mama Adit juga ya.
0: Ada Tante mau request dong berondong tua ya, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: San, ada berondong tua.
1: Alah, tarik.
0: Alah.
1: Tarik, ada berondong tarik.
0: Tarik, Mang.
1: Yeah.
0: Wahyu Endra dari Seputiraman juga menyatu aja, Besti.
1: Oke. Okay.
0: Sudah, Chan.
1: Ya sudah, kalau sudah mah.
0: Lanjut goyang dulu yuk.
1: Ya iya dong, biar makin semangat.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarius.
0: Goyang terus.
1: Nih.

0: jaga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Paring asma sinten, Pak?
2: Sutarsono.
1: Alamatnya tenggumi.
2: Tambah tadi Purbalingga.
1: Pak, ajeng tangga. Rian keluhan yang jenengan, Pak?
2: Rian kalau niku nate, teng bagian ketiak niku enten binjolan ageng, ngoten nggih. Alhamdulillah kalau tumpas akar ilus, cekap sepindah, cekap satu botol niku pun kempes, pun ical. Ripun nggih, wong ajeng anjeng lawang, ceritani niku. Kok rasani niku kok sakit mboten kados biasa nih, ngoten kan tadi inggil ngoten lawang niku. Lah terus, kalau niku lho, lah kok ini menroh sama gede nih, kalau ngoten. Lah tersek, lo langsung lah patos agar ilus drop. Alhamdulillah telas tunggal pun mantun pun kempes.
1: Berarti niku benjolane agengnya sepinten, Pak?
2: Sami kalih tigan, ndok.
1: Berarti konsumsi agar ilus napa, Pak?
2: Drop.
1: Agar ilus drop.
2: Nggih.
1: Niku telas sak botol alhamdulillah sampun kempes.
2: Sampun kempes. Pesan-pesan kangge masyarakat sinten mawon sing kedah keluhan kados kula ngeten iki, jenengan patos mawon agar ilus drop, muga-muga damel lantaran mungkin saged sehat jenengan sedanten.
1: Matur suwun, Pak.
2: Sami Sami.
0: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses. Terima kasih.

Hemat. Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
5: Pantun radio, pantun Trirama, digoyang-goyang asyik.
6: Bukti Samila, bukti.
7: Jinji, ente nopo Pak Mislan?
6: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
7: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
6: Oh, nggih, nggih.
7: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
6: Saya temenan je.
7: Zigo Cream pancen pas.
6: Matur nuwun infone Mbok Desa Mila. Berarti saged direkomendasi kento Zigo Cream niko?
7: Yo kudune no Pak. Lah piye to?
8: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
9: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen ugon nduweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
10: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik.

Konsumsi secara rutin madu Numurafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafid

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, saatnya kita goyang-goyang konsumen ya buat Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga Jaringan. Ayo Chan. Chandra, ayo dong Chan. Kita mau goyang-goyangin Besti-Besti dulu nih ya. Ayo coba kita mau cek-cek dulu nih Besti. Kita cek dulu. Selamat pagi, ada Ibu Susiati dari Terbanggi Mulia. Ini udah sering banget loh beli agar ilus beraik untuk keluhan rabun.
3: Sehat-sehat ya Bu.
2: Terus juga ada Bude Surati dari Plongkowati. Udah pernah beli susu kambingnya Tawa. Beli lagi Chan, langsung nih yang promo. Beli 2 gratis 1. Beli 3 cuma Rp200.000 aja.
3: Wow, selamat pagi juga. Ini Bojone Butin dari Muara Sidang. Udah langganan banget lo cari madu lambung.
2: Wih mantul tuh, mumpung masih ada bonusnya susu kambingnya Tawa kan.
3: Yes, selamat pagi juga. Ini Besti Ibu Esih dari Bandung 2. Keluhannya kanker mata. Dulu udah sering banget minum Agarilus Besti.
2: Wih mantul banget deh. Ada Bapak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira. Keluhannya diabetes sama stroke. Udah langganan juga minumnya Agarilus Drop sama susu kambing Tawa.
3: Yes, ada Ibu Titi dari SB7, keluhannya asam lambung. Udah habis 3 paket madu lambungku Besti.
2: Oke, ada Ibu Uin dari Margo Toto. Ini titipan tetangga baru mau konsumsi susu Zigo 26.
3: Iya, sama pagi juga ada Mbak Nurmala 45. Ini beliin buat bapaknya keluhannya asam lambung. Udah beli ketiga kali ya madu lambungku.
2: Oke, lanjut lagi ada Bapak Wakijo dari Tanjung Kencono ya. Ini mau konsumsi Vichan, bukan mau apa? Ini mau coba pakai Zigo Cream.
3: Zigo Cream tidak untuk dikonsumsi ya Besti.
2: Mohon maaf ya Besti ya, ini suka latah lidahnya Besti ya. Jadi Zigo Magnesium Cream ini dioles ya Besti.
3: Yes, tuh ada Pak Warnoto dari Tata Mulia. Keluhannya di mata, seperti ada awan-awan tebal karena ada keluhan diabetes. Keluhan bawaannya ya, baru perdana mau minum Agarilus Break sama herbal yang ada di Tri Rama.
2: Oke, ada Bapak Joko dari Bandar Jaya. Udah 6 kali loh beli madu hitam pahit.
3: Ibu Eka dari Liman Benawi, beliin buat anaknya. Udah langganan banget minum madu lambungku.
2: Oke, lanjut lagi Besti, selamat pagi. Oh udah semua ya.
3: Oh bener, yang belum kesapa berarti Besti harus ikut besok ya cek kesehatan. Yep. Di Radio Bima, di Radio Tri Rama hari Minggunya, hari Selasanya di Radio Gistara, atau kamu datang setiap hari ke seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan juga Radio Lilin untuk bisa dapetin produk herbal Agarilusnya.
2: Betul banget ya Besti. Kalau kamu hari ini meluncur, hari ini dapetin produk herbalnya, besok bisa kita goyangin lagi.
3: Jadi sekarang nggak usah kemana-mana ya.
2: Iya deh Besti, pantau terus.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
0: Yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Bestiku, lanjut lagi ya, masih barengan sama Domia loh. Pagi hari ini masih ada di Pasar Goyang sampai nanti jam 10 ya. Masih ada waktu 37 menit lagi ya untuk kebersamaan kita. Dan juga nih yang sudah ikut gabung di live-nya kita ya. Aduh, selamat pagi ya Besti. Jangan lupa pada sarapan dulu.
2: Ya iya dong, sarapan dong biar kamu kuat untuk beraktivitas pagi. Apalagi kalau aktivitasnya berat ya kan. Ada aktivitas fisik, ada aktivitas pikir, semuanya membutuhkan tenaga.
1: Iya, yeah, banyak ya Bu aktivitasnya ya Bu ya.
2: Iya, iya benar kok Besti. Ya, jadi semuanya jangan lupa juga pada minum agar ilusia biar selain kamu bertenaga, kamu juga sehat kuat.
1: Iya dong. Tuh ada Doro Ayu Chandra, apa Jaya SB 16, Tugu Piala absen Besti.
2: Oke, terima aci.
1: Terima aci Besti. Terus juga tadi ada dari SB 6, Lestari ikutan gabuk ya. Ikutan gabuk lagi.
2: Gabuk lah tuh.
1: Gabuk enggak, ikutan gabung ya, Kakak Chandra. Cantik. Ini tetangganya Bude Surati.
2: Oke, thank you.
1: Terus juga ada lagi nih Karya Dwi Chandra juga selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Terus juga ada lagi Effendi dari Lampung Timur dari Brawijaya.
2: Oh, selamat pagi.
1: Ada Winaila dari Wirata Lampung Tengah juga menyatu loh.
2: Selamat beraktivitas ya, Bes.
1: Terus juga ada Dava. Selamat pagi Dava.
2: Oke, thank you.
1: Ada Mbak Supana dari KNPI juga gabung loh, sarapannya pakai jangan terong, Chan.
2: Endul Pol.
1: Endul Pol no. Ada lagi Pak Anton, kolam renang Telaga Putri. Gabung, Chan, soalnya kalau enggak gabung nanti rindu.
2: Alah, Pak Anton bisa aja sih.
1: Iya, tahu sendiri kalau rindu tidak tersampaikan rasanya kayak mana.
2: Rasanya nanti jadi jerawat ya. Rindu sekali jerawat satu, rindu dua kali jerawat dua. Kalau kamu rindu setiap hari, habislah kamu penuh jerawat.
1: Tapi aku rindu setiap hari loh, Chan.
2: Ini aku wajahnya berjerawat, ini dikarenakan aku rindu terus-terusan.
1: Ya ampun, ini perkara rindu tidak tersampaikan.
2: Iya, jadi jerawat dia Besti.
1: Ya, itu jerawatnya gak hilang-hilang. Coba langsung ketemu itu langsung bersih muka ya.
2: Selamat pagi juga ya. Ya.
1: Ya.
2: Pagi apa? Ya namanya ya.
1: Oh, namanya ya. Kiraku kamu manggil aku.
2: Bukan. Ya, ini namanya yang ikutan gabung.
1: Oh, oke okay, ya.
2: Oke.
1: Kayak cuma iya doang gitu ya.
2: Ya enggak tahu ya.
1: Ya. Yeah. Ada Beli Govinda dari Y Kanan juga menyatu aja ya.
2: Thank you. Coba sih di sini ada enggak ya?
1: Iya ada nih Chandra Gulop ya. Ada lagi ini syukur apa ya?
2: Syukur
1: Selpit ya. Juga menyatu barengan sama kita.
2: Ada juga nih Setia Selalu Padamu Lo Dendangnya Dermaga Cinta dari Mbak Elmi.
1: Hai, thank you Mbak Elmi. Ada Arjuna juga selamat pagi sahabat Rirama.
2: Bu Ediana dari Veteran teko meneh yo, sayang setia ngerengoknya suaramu sayangku.
1: Iya sayangku, terima kasih sayangku cintaku.
2: Terima kasih Tricanku sayangku, semangatmu selalu buat aku tambah rajin mantengin radio Trirama dan jaringan.
1: Besok
2: kita berjumpa yuk bun, soalnya hari Selasa kita ada di Radio Gistara di Lampung Barat.
1: Oh, Bunda Rosana itu tadi.
2: Iya, itu tadi Bunda Rosana.
1: Iya bun, ya jangan lupa datang ya bun ya. Kita udah lama tidak berjumpa loh bun.
2: Betul, nih ada Pak Burhan dari Lampung Barat juga. Pak Burhan besok datang cek kesehatan juga ya pak.
1: Iya pak, kita tungguin loh ya Pak Burhan ya.
2: Iya toh. Dah.
1: Terus?
2: Selesai.
1: Oh selesai sudah? Kok udah sih, padahal loh kita masih mau baca-baca ya. Ya
2: gimana lagi, gak usah dipaksa kalau emang gak ada tuh.
1: Iya, ini ada Arsai juga lagi posting ulang.
2: Oh.
1: Ada, iya tadi ini aku tuh Mama Lydia loh. Panggilan dari seseorang mbak. Mamanya Lydia. Mamanya Lydia yang itu, yang Dewan Perwakilan Netizen itu, bukan?
2: Iya enggak?
1: Iya, itu bukan. Iya.
2: rombongannya Mama Adit bukan? Coba tuh, Bismillah mau banget ketemu orang-orang baik, katanya Bunda Rosana.
1: Masya Allah, kita ketemu ya Bunda ya, besok hari Selasa ya Bunda ya. Ada Mbak Hatin, Zeyeng. Hai Zeyengku,
2: apa kabarmu Zeyeng?
1: Oh ya benar katanya Dewan Perwakilan Netizen. Siapa sih yang kasih panggilan itu?
2: Ya seseorang yang tidak perlu kamu tahu. Cukup Mama Lydia yang tahu, itu sudah sangat cukup.
1: Oke lah kalau gitu ya, cukup aku.
2: Itu kurang N gak sih? Seharusnya kenapa? Di sebelum huruf K tuh ada huruf N-nya gak sih?
1: Oh iya, jadi yang dong.
2: Yang coba kau kecup keningku.
1: Emang mau banget?
2: Yang coba kau traktir diriku.
1: Mending aku cender pagi-pagi minta dikecup keningnya.
2: Yang coba kau jemput diriku.
1: Aku sambil lihat Chandra goyang-goyang guys. Gimana Chan goyangnya Chan?
2: Ya.
1: Tunjukkan dirimu loh Dok Chandra.
2: Aku sudah menunjukkan diriku loh Zeyeng.
1: Tau gak dia joget-joget loh.
2: Coba kasih tahu Tria, aku joget-jogetnya kayak mana Tria?
1: Ya gimana, katanya Mas Arif kecupen bendera jerawatan. Sini Dek Chandra, kakak kecup.
2: Bu, yuk dikecup toh Mbak Tria. Yang coba kau kecup keningku.
1: Tolong.
2: Piye iki? Mbok yo disenggolki lo Mama Rina di Lampung Barat yang lagi mutil.
1: Chandra ini kalau kameranya enggak on aktif banget, besti aku enggak kuat.
2: Mana cuma suaranya, jogetnya kagak kelihatan. Tria kasih tahu aku jogetnya kayak mana, kan Tria yang
1: nyanyi,
2: on cam.
1: Nyanyi dulu.
2: Ya.
1: Malu banget, aku malu banget. No. Masanya dia yang joget, aku yang suruh meragain.
2: Ya kan
1: namanya
2: yang...
1: tidak adil.
2: Kamu yang kelihatan di kamera.
1: Jogetnya uket-uket. Iya, orang uket-uket pokoknya. Kamu tahu itu kan makanan burung itu yang kecil-kecil, apa namanya itu?
2: Ulet.
1: Itu, iya ulet yang kecil-kecil itu. Nah, dia goyangnya kayak gitu uket-uketnya.
2: Goyangnya beruet-beruet. Kamu tahu beruet-beruet enggak?
1: Beruet-beruet tuh berarti kan gini gitu ya.
2: Ada Gideon, selamat pagi Gideon.
1: Selamat pagi. Aduh. Kata Mbak Hatin, aduh.
2: Iling Chan, aku hari ini mau tidak iling. Pokoknya aku mau tidak iling titik.
1: Iki gara-gara ge mau loh. Gara-gara jalan dikecup di kening toh. Iya Pak Chan.
2: Lah kan lagunya ke begitu toh.
1: Ayo enggak eneng.
2: Ada?
1: Enggak ada.
2: Lirik terbaru.
1: Itu mah lirikmu. Enggak ada liriknya. Yang coba kau kecup keningku, tidak ada.
2: Ada loh. Coba Chan, kalian searching sekarang.
1: Tidak ada. Mas Arif dengerin di radio sampai masuk ke TikTok ya. Cuma mau bilang kecupen. Dia sebenarnya lagi enggak lihat di TikTok ya, cuma dengerin di radio. Tapi kamu nyanyi kayak gitu dia langsung masuk, cuma mau bilang kecupen beneran jerawatan.
2: Gagu. Tolong.
1: Jangan kau suruh aku kecup sendiri sana.
2: Aku terbayang-bayang Kakak Seto Rawon. Tolong.
1: Kakak Seto selalu ada di pikiranku.
2: Kakak Seto Rawon, tolong, saya tidak bisa mengalihkan pandangan.
1: Kakak Seto Rawon.
2: Aduh, bestie.
1: Tolong ya, udah kalau
2: mumet pasti.
1: Kalau ngomongin Kak Seto Rawon jangan sambil gini-gini deh, Chan.
2: Nggak bisa. Kalau udah Seto Rawon tuh langsung terkoneksi begini-begini
1: gitu. Aku tuh langsung terkoneksi sama tembak-tembak langit gitu loh.
2: Tembak-tembak langit terus velocity.
1: Iya,
2: gitu kan.
1: Benar ya.
3: Pasti kakak Seto Rawon, tolong selamatkan aku.
1: Tolong selamatkan FYP ku dari Kak Seto Rawon. Eh bukan Kak Seto.
3: Siapa?
1: Tapi Koko.
3: Oh Koko ya? Kalau Kak Seto kan yang pemerhati anak ya.
1: Iya. Oh, ini iya. Koko ya.
2: Koko Seto Rawon.
1: Nanti TikToknya Besti munculnya semua.
2: Koko Seto Rawon gara-gara dua mial.
1: Aku racunin ya FYP-nya ya biar muncul Koko Seto Rawon.
3: Biar gak cuma kita yang terseto-seto ya.
1: Iya, nggak, biar Besti nggak, semua nggak, terseto-seto.
3: Tria yang terseto-seto. Sandra mah enggak.
1: Enggak sebenarnya ya. Awalnya kan muncul terus di FYP ya. Aku lah kepo. Sebenarnya ini tuh siapa sih? Sebenarnya dia tuh kenapa kok viral gitu loh. Oh ternyata. Jadi kakak Koko Seto ini adalah dancer horror ya. Jadi dia tuh dancer horror gini-gini Besti.
2: Velocity.
1: Iya ternyata ya. Iya ganteng sih.
2: Kok ada sinya sih?
1: Ganteng.
2: Kok ada sinya sih?
1: Ganteng dia.
2: Kamu didatangi fans klubnya loh nanti.
1: Ya enggak, memang ganteng Koko Seto ganteng. Ini gimana sih?
3: Sampai terbayang-bayang.
1: Iya. Terbayang-bayang wajahnya.
2: Besti di rumah tuh pusing. Kalian sebenarnya ngomongin siapa? Aku tidak tahu. Sama Besti, aku juga tidak tahu.
1: Nanti HP kamu aku racunin Koko Seto ya. Biar ada, tahu.
2: Ya, ya mending yang pasti-pasti aja. Ini mah si Hatin mau requestnya cinta sabun mandi.
1: Ih, kenapa belum mandi kah?
2: Kamu cinta sama sabun mandi?
1: Iya, kalau aku sih cintanya sama kamu. Bukan kamu, Chan.
2: Oh, bukan aku. Aku bukan. Pikir aku. Aku padahal mau beratraksi kalau kamu emang iya.
1: Oh, ya udah aku cinta kamu, Chan. Duluan atraksi.
2: Enggak, udah kan tadi.
1: Oh, enggak jadi. Ya, alhamdulillah, Chan, hutangku lunas senilai 100 NT. Merdeka!
2: Apa 100 NT itu?
1: Lambo. Mungkin mata uangnya Pak Yusuf NT.
2: Pak Yusuf punya mata uang sendiri?
1: Iya.
2: Kok mantul banget loh Pak Yusuf ini.
1: Biar sama kayak di Taiwan pakai NT ya.
2: Emang di Taiwan pakai NT?
1: Gak tahu ada yang pakai NT kok. Apa
2: saya,
1: sih NT?
2: Saya tidak tahu juga.
1: Apa sih NT besok?
2: Gak tahu. Ini yang di Taiwan di info kali mata uang Taiwan itu apa? Gak tahu.
1: Iya aku juga gak tahu. Oh 100 juta katanya.
2: Oh 100 juta oke okay.
1: Oh iya tuh. Amin ya, alhamdulillah lunas ya. Mana Bu Chandra kok nggak nampak?
2: Memang
1: dia tidak menampakkan diri.
2: Hari ini saya puasa.
1: Iya, puasa wajah ya Bes ya. Mohon jangan dicari ya. Mohon puasa. Sekali lagi saya ucapkan kepada Besti-Besti, jangan mencari Chandra di live ya.
2: Tidak ada, saya goib hari ini.
1: Ya hari ini dia antara ada dan tiada.
2: Antara ya. Ada dan tiada.
1: Bes nyanyi terus. Apa mana saya ngerti ganti lirik.
2: Enggak ya, tidak. Saya tidak mau menjadi perusak lagu. Tolong jangan pancing saya.
1: Tidak mau, kamu sudah ya. Kamu jangan, sudah.
2: Jangan pancing saya terus.
1: Siapa yang memancing kamu yang bikin?
2: Saya tadi merasa terpancing.
1: Terpancing apa?
2: Lah ini ngantol tadi.
1: Gak ada yang itu liriknya kau kecup keningku. Kamu tuh bilang sama aku aja kalau pengen dikecup.
2: Gak mau kalau sama kamu.
1: Maunya sama siapa?
2: Masa sama kamu?
1: Kan adanya cuma aku di sini.
2: Senggol dong Mentari Kak dari Sukadana.
1: Iya dong Mentari, selamat pagi ya Men.
2: Harus banget manggilnya Men. Men, kamu mau dipanggil Men emangnya? Mentari udah bagus tuh, cantik tuh Mentari. Dipanggilnya Men. Men. Kamu Men. Ini nanti datengin kamu ke sini enggak mau ya saya dipanggil Men ya. Dipanggil Men. Mencak-mencak dia nanti jadinya.
1: Maaf. Maaf ya Mentari.
2: Namanya bagus-bagus Mentari kok.
1: Iya, maaf Mentari.
2: Belum ada nama Matahari?
1: Belum.
2: Ya enggak tak bawain soto nanti, Cah. Lagi apa?
1: Gas Men.
2: Oke, Men. Semangat Men. Kita tunggu Men di sini Men. Sotonya Men.
1: Ya ampun, ikutan ngakak gara-gara Mbak Tria. Aku aja gak kuat, Ndoro Ayu. Sendiko dawuh, Ndoro Ayu, tolongin aku.
2: Aku sudah gak sanggup, Besti.
1: Aku sudah gak sanggup, pengen lepas tangan.
3: Mama Aura dari Bangka, goresan luka sama saya juga terluka.
1: Kamu tergores apa? Tergores wadah sabun.
3: Iya, aku tergores wadah sabun. Lihat, aku terluka. Tejam kau wadah sabun.
1: Ternyata gak cuma orang aja yang bisa goresin hati kamu ya.
3: Iya, wadah sabun juga. Itu terlalu kejam atau aku yang terlalu lemah ya?
1: Kayaknya kamu yang terlalu lemah dan mudah dibohongi ya.
3: Iya, ini gara-gara. Makanya ya Besti, kamu tuh jangan mau dikecup keningnya. Itu tuh bukan mengecup, itu menyedot kepintaran kamu. Ya, jadi kamu bodoh kalau sama cinta jadinya. Oh, gitu.
1: Jadi besok nih Besti ya, kalau bisa keningnya ditutup aja ya. Jangan supaya enggak dikecup keningnya, nanti disedot energi positif kamu sama pikiran-pikiran positif kamu.
3: Nanti kepintaran kamu disedot.
1: Iya, gitu. Jadi bodoh. Curiga aku. Menyedot. Aku curiga ya.
3: Iya, Besti, kadang kan orang kalau lagi jatuh cinta banget itu susah banget dibilangin kan.
1: Iya.
3: Orang tuh kadang cinta sampai buta. Iya kan. Sampai susah banget lah gak ngerti logikanya. Itu sedang disedot logikanya.
1: Bentar Bu, kayaknya gacor banget nih ngomongnya. Nyeritain diri sendiri ya.
3: Enggak sih, itu tadi pengalaman tetangga saya.
1: Tetangga yang mana sih?
3: Tetangga saya.
1: Tetangga yang mana?
3: Tetangga yang habis curhat sama saya.
1: Oh gitu.
3: Iya, tetangga saya ketemu di dalam mimpi saya. Dikira saya mimpi gak punya tetangga punya.
1: Hah, enggak, katanya Sandiko Dawuh Ndoro Ayu tuh kayaknya pengalaman Mbak Chandra deh. Iya ya, Tante Indri ada yang sok tahu iki katanya tentang cinta. Enggak, emang dia tahu karena itu pengalaman sendiri. Iya, gitu loh Tante.
3: Apa Pak Yusuf? Gahmen, Ma.
1: Ngapa toh?
3: Ma. Ma. Ma. Ma.
1: Kapok weh. Kapok weh Chan.
3: Ma.
1: Neng, saiki arep piye? Om Yusuf apa aku? Ayo. Piye saiki? Ora ono pilihan.
3: Enggak ada yang bisa dipilih. Ma.
1: Ya ampun, ya ampun.
3: Papa em,
1: Ma.
3: Ma.
1: Ma.
3: Ma.
1: Ma.
3: Hari Wibawa sama pagi juga ya, Chandra. Nggak usah, nggak usah sok tahu, Bu Indri, nggak usah sok tahu Anda.
1: Mau tahu, nih tak kasih tahu.
3: Ardi Hidayat, selamat pagi, idola aku.
1: Oh, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Habis sudah ya?
1: Oh, udah.
3: Habis.
1: Oh, habis?
3: Nggak kuat, saya udah nggak kuat.
1: Saya mau lepas tangan.
3: Saya mau lepas tangan ya.
1: Saya mau lepas tangan nih, tombolnya pencet sendiri. Saya mau lepas tangan.
3: Besti, keluar dari layar tangan kamu cepet, Besti.
1: Besti, tolongin aku angkat tangan. Tangannya buruan keluar, ini anuin.
3: Kula pun angkat tangan.
1: Kula pun angkat tangan.
3: Nyanyi terus.
1: Oh iya, wes rasa nyanyi. Wes, lo bisa denger nyanyi, wak.
3: Di sini aja makanya kamu Besti bareng sama dua miau.
1: Di pasar goyang.
3: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
3: Miau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Budi Santoso dari Tanjung Kencono, Kecamatan Waibungur. Keluhannya itu benjolan di leher. Benjolan itu mulai kambuh sekitar 2 tahun sampai sekarang. Lagi bengkak-bengkaknya itu. Saya dengar-dengar ke radio-radio itu kok ada obat herbal Agarilus, Radio Tri Rama. Saya yakin dengan obat Agarilus. Setelah mengonsumsi Agarilus, itu kok badan saya itu enak, rasanya itu panasnya itu agak berkurang. Saya mengonsumsi Agarilus habis satu paket itu rasanya enak, badan saya juga enak, terus sakitnya juga mulai berkurang, terus mecah waktu itu. Sampai mecah satu paket. Yang pertama Agarilus drop, yang kedua Agarilus drink, yang ketiga Prokanda, terus madu royal jelly sama kloren sama madu hitam pahit. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah enakan, benjolannya sudah kecil. Pesan-pesan untuk saudara-saudara semua yang punya keluhan apa punya sakit seperti saya, ya, pokoknya jangan ragu, jangan bimbang, yakinlah minum Agarilus Drop. Agarilus Drop itu pancen luar biasa.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831

0: ya Allah, udah habis waktunya Besti, udah di menit 55 ya Bes. Bestiku, Bestiku, kamu di mana Besti? Saatnya kita mau pamit nih. Besti! Oi, Besti!
1: Oi, oi, oi.
0: Ya ampun, kamu kok jalan-jalan mulu sih Besti?
1: Aku berkelana hari ini.
0: Kamu sudah kemana aja pagi ini?
1: Aku sudah ke antah berantah.
0: Ke antah berantah, kamu tidak usah baca komen-komen di TikTok ya.
1: Kenapa?
0: Kamu lihat aja yang terakhir itu apa.
1: Gak iling Mas Ari pergi, mbok sing iling.
0: Sing iling. Ya,
1: Yeah.
0: Apa? Udah habis, kita mau pamit.
1: Sudah.
0: Lagunya ikutan kita aja ya Tante ya.
1: Oke, semuanya sudah menyatu, baik itu di TikTok, di Wawa, semuanya. Tuh, ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Ikilah akibatnya Besti ikutan gabung di akhir-akhiran.
0: Tuh kan, gak disapa, gak kesapa.
1: Iya tuh, ini putra pangnyongan. Ada Mas Arif juga di sini, ada di sana, ada di mana-mana.
0: Iya, memang ada. Dia tuh di mana-mana ada deh. Kayaknya dia tuh ngikutin kita ya.
1: Ada Ibu Damiasi, sama pagi.
0: Selamat pagi.
1: Mas Adi Hidayat dulu waktu SD cerita lagi dia.
0: Aduh, panjang lagi ya ceritanya. Gimana kalau ceritanya bersambung aja?
1: Iya kan, besok lagi ya Mas Ade. Asrun juga sudah ikut gabung dari pesawat.
0: Oke. Sudah semuanya habis kan?
1: Selesai.
0: Oke, thank you ya buat semua besti-besti yang udah pantengin kita di TikTok juga. Ada Karya Dwi Chandra juga, thank you banget. Tante Indri juga thank you banget. Terus juga ada siapa lagi, coba aku cek. Mas Arif juga thank you. Ada Lestari juga thank you. Arkan Al Rashid juga thank you banget.
1: Oke. Terima kasih semuanya yang sudah telepon-teleponin dari tadi juga. Sorry banget kita nggak buka telepon.
0: Iya. Dan sekarang saatnya Domio pamit.
1: Langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, Kejaksaan Negeri Metro menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan inspeksi irigasi di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Proyek tersebut dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro pada tahun anggaran 2019. 2 tersangka masing-masing berinisial FES, yang saat proyek berlangsung menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sekaligus pejabat pembuat komitmen, serta US yang berperan sebagai konsultan perencana sekaligus konsultan pengawas. Sebelum penetapan tersangka, penyidik Kejari Metro telah memeriksa sedikitnya 22 orang saksi dan 2 orang ahli. Berdasarkan hasil penyidikan dalam gelar perkara, penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status keduanya dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kota Metro, proyek tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar sekitar Rp614.439.000. Setelah menjalani pemeriksaan, kedua tersangka langsung ditahan selama 20 hari di Lapas Metro. Kejari Metro menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban hukum. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Bernama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, guys, semuanya jumpa lagi barengan kita berdua ya, Zaye.
1: Masih di Bandar Dangdut BOC bersama duo Bandar.
2: Iya, kita bakal nemenin besi-besi semuanya.
1: Sampai jam 12 siang, zeng-zeng aku ya. Jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut BOC bersama duo Bandar.

0: 3 yang asik. Ada Dermaga Cinta spesial untuk Besti Besti. Ya, lagu pembuka di Bandar Dangdut Bios untuk edisi hari ini.
1: Ya, edisi Jumat berkah, Jumat barakah, Jumat bersih untuk kita semuanya. Ya, Zayeng. Ya ampun, bisa ketemu lagi pokoknya di hari ini. Hari yang sangatlah dar-dar dong.
0: Iya, luar biasa ya. Dari betul. Senin ketemu Senin, pokoknya dar-dar dor terus.
1: Iya.
0: Makanya Besti harus selalu sehat biar aktivitasnya lancar.
1: Betul, Bes. Dan pastinya juga minum Biosi Siaga dong.
0: Iya dong, Besti-besti aku yang mungkin stoknya udah mulai menipis. Hayu langsung aja meluncur ke studio Radio Tri Rama FM ya.
1: Betul, Besti bisa dapetin promo spesial di bulan September ini. Iya. Ya, yaitu sepakat September paket hemat.
0: Iya,
1: ya Besti
0: betul.
1: Bisa menghemat dengan membeli produk-produk kita yang tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM.
0: Banyak bonusnya sayang-sayang aku ya.
1: Iya.
0: Jadi langsung luncuran aja. Yang mau COD pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi Biosi Siaga dan produk herbal lainnya, langsung aja calling-calling ke call center ya di 0831 760 600. Dan untuk besti-besti yang mau ikutan gabung barengan sama duo bandar, boleh ya Neng No?
1: Boleh dong, langsung aja besti ke 0851 266 6931 ya.

Hemat. Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: terlalu kepadaku dan juga kepadamu. Siapa? Tommy. Tommy rindu, Tommy. Kunaon, Vin? Batu Bu Haji.
1: Keselak.
0: Giliran tadi lagi belum voice, gak batuk loh. Giliran voice, keselak-selak, gak ya, ngerti lagi sama Vina. Iya, dari kemarin. Selamat pagi yang sudah memberikan gombalan-gombalan mautnya ya, yeah, di room ini ya.
1: Ada Kak Tommy itu ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: kan? Dibacain dong.
1: Kak Tommy tadi apa sih?
0: Dari atas. Itu ada yang minta salam kenal mulu sama kita, padahal udah kenal dah. Hayo wes salam kenal Kang Samante. Iya. Kayaknya udah beberapa kali masuk di sini. Hayo wes salam
1: Kang
0: kenal.
1: Kang Samante emang kenal. Kayaknya tuh selalu lupa ya sama kita.
0: Iya, jangan-jangan dia sekarang masuk nih. Besok udah lupa lagi.
1: Betul. Ya udahlah, terserah Kang Saman aja.
0: Iya.
1: Nanti kenalan sama kitanya nanti lagi.
0: Iya. Sebagi untuk Bunda Daryati yang udah masuk juga.
1: Iya.
0: Terus tadi ada
1: Bu Sri tuh, Bu Sri Sujadi dari
0: iya, Tanjung Suma. Ada juga Tante Indri udah
1: Zero.
0: Masuk.
1: Halo Zeyeng.
0: Halo juga Zeyeng. Tadi dia kasih tebakan, enggak mau kamu mah Pak Bagi
1: iya,
0: udah.
1: Iya, tebakannya kok gitu
0: udah
1: sih.
0: Udah ini nanti tunggu ibu-ibu dulu masuk.
1: Tunggu Bunda Geska masuk ya.
0: Terus juga
1: tadi
0: ada
1: Tommy tuh bilang baju kamu apa? Merah ya.
0: Bukan. Emang merah baju aku, rambut yang merah mah.
1: Iya, oh bukan ya. Berarti kan benar kata orang cinta itu buta katanya.
0: Jadi dia tidak bisa membedakan warna baju aku. Mm-hmm. Saking cintanya buta ya.
1: Betul.
0: Aduh, enggak expect banget loh aku dia rayu Tommy loh pagi-pagi loh ya.
1: Tapi kalau lihat Teteh tuh jadi pengen apa namanya ini?
0: Apa?
1: Pengen kenalan lagi memang. Pengen ganti nama
0: jadi
1: Jo ya jodohmu.
0: Enggak kuat.
1: Ya ampun Tommy. Ya gombalan dia tuh ngegombal banget.
0: Baru mulai Tommy kehela pemanasan dulu.
1: Iya, Mama Adit menyatu pantengin terus pokoknya enggak lupa ya.
0: Iya, makasih. Jangan sampai lupa Mama Adit jam 10 sampai jam 12 barengan kita berdua di Bandara Rubio sih sayang ya. Good morning everybody semuanya di hari Jumat ini udah lebaran keempat ya Vina ya.
1: Betul.
0: Di bulan September 2026 suka enggak kerasa tiba-tiba lebaran keempat aja gitu loh ya.
1: Iya, ya ampun tiba-tiba banget.
0: Nanti tiba-tiba
1: udah
0: pertengahan
1: September, tiba-tiba udah mau Oktober ya, tiba-tiba
0: November,
1: mau November dan Desember.
0: Wow, ulang tahun Tri Rama ya.
1: Betul, bestie.
0: Tapi bulan ini juga ada yang luar biasa karena bulan ini kita kan pengundian pertama.
1: Betul, betul,
0: ya?
1: Betul, betul.
0: Gelegar 11 tahun Tri Rama, 11 makin
1: berkelas.
0: Iya.
1: 11 hari lagi ya Zayeng.
0: Makanya besi-besi yang belum beli Biosisi Haga, belum dapetin kuponnya, langsung aja diborong.
1: Betul.
0: Khusus Biosisi Haga sayang ya, karena kuponnya ada di kemasan Biosisi Haga.
1: Betul, besi bisa langsung isi nama, alamat, nomor identitas dan juga nomor handphonenya aktif. Pokoknya diisi secara lengkap biar nanti kalau misalkan kamu yang mendapatkan hadiahnya, kamu tidak didiskualifikasi.
0: Yep.
1: Karena satu kata pun, kok satu kata sih, satu apa ya?
0: Satu baris.
1: Misal nomor ya satu baris nomornya nggak diisi gitu, itu kalau misalkan nama
0: identitas,
1: kamu keluar
0: identitas,
1: iya itu bakalan didiskualifikasi.
0: Ya makanya diisi, wah tuh ngapain nggak diisi, ah
1: iya,
0: Gustin
1: kan lumayan
0: deh. Kalau kamu nggak mau buat aku aja kalau gitu.
1: Iya deh boleh ya kan, buat aku aja gitu kan biar jajang.
0: Kirim pokoknya yang banyak ya Besti, semakin banyak kupon undian yang kalian kirimkan ke Tri Rama dan juga jaringan, maka semakin besar juga kesempatan kalian untuk memenangkan hadiahnya.
1: Betul
0: ya. Oke Besti yang ikut dan gabung boleh di 085126666931. Tetap barengan sama kita berdua di Bandara Dangdut Biosi
1: bersama Duo Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Namanya siapa Pak?
1: Pak Sutimin.
0: Pak Sutimin. Alamatnya?
1: Yosomulyo Rawapitu.
0: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
1: Sakit boyok.
0: Sakit pinggang.
1: Sakit pinggang.
0: Terus?
1: Asam urat. Kolesterol.
0: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
1: Herbal Biosiaga Biosis.
0: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
1: Masih satu.
0: Satu mau dua ini
1: ya,
0: udah ada perubahan?
1: Alhamdulillah ya.
0: Perubahannya gimana Pak?
1: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
0: Sakit gigi
1: itu ya,
0: kita tesin ke gigi.
1: Giginya itu yang bolong itulah.
0: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
1: Ya ada, alhamdulillah ada.
0: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
1: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
0: Biosiaga.
1: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
0: Terima kasih Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa, Dek?
3: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
4: Oh, ya? Terus?
3: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Wah,
3: Ma.
4: Wah, asik ya.
3: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Aduh, ya Allah.
6: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
5: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
6: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
5: Serius, Bu? Kok bisa?
6: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
5: Oh, Biosi Sihaga?
6: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
5: What?
6: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
5: Iya.
6: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
5: Masya Allah.
6: Badan jadi lebih ringan.
5: Saya boleh coba, Bu?
6: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
5: Iya, Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
5: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
6: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending rasanya tenggelam tumbas meleh. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki tenggelam padhes meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Esti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Nani.

0: Besti aku, kita masuk ke segmen goyang konsumen ya.
1: Iya Besti, kita mau goyangin besti-besti kita yang sudah pada dapetin Biosis Siaga serta produk-produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM net, terutama di Radio Trirama FM Lampung Timur.
0: Iya, selamat pagi untuk Mas Rio. Iya, gue takut kebablasan ini dibaca, tolong. Kenapa harus ada ininya? Terima kasih Mas Rio, ini maksudnya siapa ini? Oh, Pak Evara.
1: Oh, itu Pak Evara.
0: Iya, namanya Rio.
1: Ya ampun, Pak Evara.
0: Terima kasih.
1: Pak Evara waktu itu ngajakin foto.
0: Iya, lanjut, lanjut.
1: Ada juga Bu Toti ya, dari Wai Mengangku, Lampung Barat. Terima kasih untuk menjaga kesehatan.
0: Terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Mas Nurul dari seputaran Trimurjo. Ini belikan untuk bapaknya.
1: Betul.
0: Keluhannya pegel-pegel ya, baru pertama kali konsumsi. Mudah-mudahan lekas membaik ya.
1: Amin.
0: Lanjut lagi.
1: Ada juga Bu Poniam ya, dari Kibang. Ini pasien cuci darah. Alhamdulillah sudah langganan sekali dengan produk herbal yang tersedia ya.
0: Semoga lekas sembuh ya Ibu ya.
1: Amin.
0: Dilanjut lagi, ada istrinya Pak Kuswanto dari seputaran Varia Agung.
1: Betul.
0: Udah pembelian yang kedua kali, mudah-mudahan juga lekas sehat.
1: Amin. Ada Bu Susianti dari Terbangi Mulia juga. Ini sudah sering banget keluhannya rabun Besti.
0: Oke deh, ada Ibu De ya, Bu De Surati dari Pelangkawati. Ini juga sudah membeli susu kambing Etawa Etawashi.
1: Betul. Ada juga ini Bu Jone Butin ya, dari Muara Sidang. Sudah langganan sekali.
0: Wow.
1: Udah mendapatkan madu Silambung ya Bes ya, dengan bonus susu Etawa.
0: Terima kasih banyak. Dilanjut lagi, ini ada Ibu Esi dari Bandung 2 ya, sudah membeli Biosis Siaga, keluhannya kanker mata.
1: Iya, terus juga gak ketinggalan ada Pak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira, keluhannya diabetes sama stroke. Alhamdulillah sudah langganan sekali.
0: Terima
1: loh.
0: Terima kasih banyak ya. Ada Ibu Titi dari SB7 juga COD sama Ajes ya, keluhannya asam lambung, pastinya sudah berlangganan juga.
1: Iya, ada Bu Win dari Margototo, tipi-tipan tetangganya, baru first time konsumsi nih.
0: Terima kasih ya. Lanjut lagi ada Mbak Nurmala dari 45 ya.
1: Betul.
0: Terima kasih sudah membeli juga, sudah COD sama Kanda Dito.
1: Iya, ini ada Mbak Wakijo dari RI ya, mau coba pakai produk herbal yang tersedia di Trirama FM.
0: Terima kasih banyak. Dilanjut lagi ada Pak Warnoto dari seputaran Toto Mulyo juga, keluhannya mata. Iya, semoga lekas membaik Bapak.
1: Iya, Pak Joko dari Bandar Jaya juga sudah beberapa kali konsumsi produk herbal ya.
0: Iya,
1: luar biasa.
0: Terima kasih banyak untuk besi-besi keluarga sehat Indonesia yang selalu mempercayakan Biosis Siaga dan produk herbal lainnya untuk menjaga kesehatan Anda dan juga mengobati berbagai keluhan penyakit yang Anda rasakan saat ini ya. Oke besi-besi, jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM Net. Salam sehat dan sukses.

Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Eta Wazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasannya tenggul tumbas meleh soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gandah keluhan kata Mbah Wedo waduh so diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending dan ini tenggul padus meleh. Mudah-mudahan Allah maringi Injal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
6: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: lagi, dilanjut lagi. Kita masih di Bandar Dangdut Biosi.
1: Asik, asik.
0: Iya, ada yang minta disapa nih ya.
1: Siapa?
0: Mbak Nay.
1: Iya.
0: Boleh sapa temen aku ya? Namanya Mbak Arnelia Kontesa. Arnelia Kontesa. Selamat siang, Zeyeng.
1: Iya.
0: Katanya pakai nada siaran. Pakai nada siaran. Dia penasaran sama Mbak Nay. Oh, nada siaran aku kayak mana? Nada siaran aku
1: iya,
0: penuh dengan emosi. Iya.
1: Dar-der dong.
0: Ada tebakan.
1: Apa?
0: Dari si Santoso.
1: Boleh.
0: Ada kapal selam. Dinaiki 10 orang. 5 orang tua, 5 anak kecil. Kenapa dia bisa tenggelam? Jawabin dulu.
1: Ya karena dia kan kapal selam yang menyelam.
0: Ya iyalah, gimana sih?
1: Kalau kapal kan? Kapal laut ya dia melaut. Kalau kapal selam ya dia menyelam.
0: Kalau kapal feri, dia punyanya Pak Feri. Ya kata lu kapal laut melaut. Benar kan Santoso? Iyalah kapal, namanya kapal selam. Kayak mana dia enggak menyelam, enggak tenggelam? Kalau enggak tenggelam ya bukan kapal selam dong.
1: Ada monyet, burung, gajah naik pohon kelapa.
0: Siapa yang dapat pisang duluan? Ya kamu lah Santoso, kan kamu di bawah. Orang dia naiknya pohon kelapa, jadi dia kelama turunnya. Lu duluan lah yang dapat pisang.
1: Enggak, kayaknya sih itu duluan ya.
0: Enggak ada yang dapat orang yang dipanjat pohon kelapa. Naon, mana Tommy ahli ya?
1: Ah, bingung gua lah.
0: Iya, bahasanya kayak mana?
1: Iya.
0: Enggak ada yang dapat kan, mereka lagi naik pohon kelapa.
1: Betul.
0: Iya, hari ini kita dikasih tebakannya banyak loh.
1: Banyak banget, ada ular tadi.
0: Biasanya kita ngasih tebakan nih, sekarang kita dikasih tebak-tebakan sama mereka loh.
1: Betul, ini basic kita tadi ya. Hewan-hewan apa yang di tempat sampah?
0: Hah? Hewan, gajah lah, kebersihan.
1: Jaga.
0: Oh jaga, kan diplesetin, jadi gajah lah.
1: Iya, udahlah.
0: Oke, masuk ya.
1: Iya, benda apa yang gak pernah bohong?
0: Aku.
1: Benda, benda.
0: Ya kan aku juga benda, manusia. Benda hidup aku.
1: Tolong.
0: Ya. Oh ini lampu, lampu terus terang terus terus terang terang terus.
1: Ya, ya tadi ada Mama Eri Susanti yang ngasih jawaban juga loh. Ular, ya. ular.
0: Ular, u l a l a r, ular, urar.
1: Ya itu ada soundnya, ada ular kayak gitu.
0: Apa tadi Mbak Mary pertanyaannya?
1: Mbak Mary itu tuh pertanyaannya adalah ular apa yang bikin sehat?
0: Oh, ular tangga. Bukan bikin sehat, ular tangga bikin liur.
1: Iya, bikin pening palanya.
0: Gimana kalau ular kadut aja?
1: Ular kadut mendut.
0: Ular kadut bikin geli dong. Ih, bentuknya mengerikan.
1: Iya. Iya, gitulah ya.
0: Bukan, kayaknya tuh bukan. Tapi Mbak Mary nanti masuk lagi, belum tahu jawabannya apa.
1: Betul.
0: Tukang apa kalau dipanggil malah lari? Tukang copet. Tukang copet ketahuan dipanggil lari.
1: Copet gitu kan, ya lari betul.
0: Ada Mbak Ade nih.
1: Iya, terima kasih. Selamat siang kembali buat Mbak Ade nih ya. Terus juga ini guru.
0: Guru. Jangan guru.
1: Oh gitu.
0: Aku takut berdosa guru. Gitu nadanya Vinul, kayak yang kemarin aku bikinin buat kamu.
1: Oh, aku keingetnya suhu.
0: Suhu lagi, suhu panas. Gimana kabarnya Mbak Nay, Mbak Pina?
1: Sehat selalu Mbak Deni, gimana sehat ya?
0: Mudah-mudahan sehat.
1: Iya, buat besi-besi semuanya juga semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Jadi si Jumat berkah, Jumat barokah, dan semoga apa yang kita usahakan, kita inginkan bisa segera tercapai.
0: Amin ya Allah, ya Allah, ya, amin.
1: Segala keribetan, keriuhan dalam hidup ini semoga bisa terhempaskan.
0: Iya.
1: Dan masalah penyakit juga yang ada di dalam tubuh kita bisa
0: tersembuhkan.
1: Iya, tersembuhkan.
0: Ya, dengan rutin mengonsumsi biosisi agak seng-seng aku. Tapi juga harus diimbangi sama pola hidup yang sehat.
1: Iya.
0: Istirahat yang cukup. Minum air putih yang cukup.
1: Iya.
0: Hindari stres dan olahraga ringan yang teratur setiap hari, sayang.
1: Betul.
0: Aku. Ya kalian jangan kan suka mager-mageran, apalagi kalau misalnya habis makan. Uh-uh. Iya. Apalagi kalau misalnya kalian itu aktivitas fisiknya sedikit. Jadi konsumsi gulanya jangan terlalu banyak.
1: Iya.
0: Kalorinya jangan terlalu banyak, mending diganti sama makanan yang banyak mengandung serat dan juga vitamin, sayang ya.
1: Iya, okay. Ini ada Bunda dari hati juga ngirimin progresnya ya.
0: Wow.
1: Sangat luar biasa. Iya, progresnya ya? Sudah dar-dar sekali.
0: Apa
1: tadi? Bunda tadi bilang apa ya?
0: Bilang apa tuh?
1: Ini lagi ini apa tadi?
0: Iniin apa? Ini lagi ini gua kagak tahu.
1: Ya udahlah, selamat siangnya buat Pak Cupli juga. Saya selalu. Assalamualaikum buat dua bandar. Salamnya buat Mbak Selamat. Waduh, ya. Semangat gaspol pokoknya deh. Ada Kang Udin, Mas Ali juga, Mas Rino, ada Mas Boko. Semangat.
0: Ada juga Putra LA requestnya benang biru. Iya, nanti di play buat kamu ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada juga Mbak Adeni ini katanya baru pulang sekolah, baru nyusul ini ya, Buah Hati ya. Baru makan lontong pecel Mbak Nai, Mbak Pina. Au Endul. Udah lama kita enggak makan pecel, kita bikin lah kapan-kapan.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Besi-besi aku, sok dikasih lagi pertanyaan nanti kita jawab ya. Kita udah mulai cerdas ya hari
1: iya,
0: ini.
1: Iya, mau ke telepon enggak nih?
0: Boleh
1: yang mau buka telepon, mau buka
0: lu yang buka lu yang buka telepon, mereka yang telepon.
1: Ya mau telepon sayang ya, silakan. Udah mulai liar ini. Udah kedip-kedip.
0: Cigana si Pina mah lapar juga nih teman.
1: Iya betul liat. Sekali. Ya kan, gue pengen makan elu.
0: Jangan dong. Sumanto kali.
1: Ayo ya. Besi yang mau telepon silakan di 0851266663 atau Besi ini udah pada ini ya, berangkat OTW ke sawah. Ke sawah lagi, Jumatan maksudnya.
0: Enggak, gue bal lagu dulu, gue liar sama dia lagu dulu ya sayang.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. BOC sehat.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
3: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: semakin sayang, kenapa kamu semakin kejam?
1: Semakin sayang, kamu semakin menghilang.
0: Harusnya kalau semakin sayang, kamu semakin cinta dong.
1: Harusnya kalau kamu semakin sayang, kamu jangan menghilang dong.
0: Kamu tukang ghosting ya, kamu ya? Apa yang kamu bahas-bahas brewok iki?
2: Tadi ada abang-abang brewok.
0: Ah emang yang nongol. Kayak kelihatan aja brewoknya kamu.
2: Iya kan kayak gini. Ada
0: kici banget ininya ya.
1: Apanya yang kici?
0: Profilnya tuh kici banget. Kici. Tapi gak tahu tuh ada brewoknya.
2: Oh, mata aku tuh masih jernih ya Bu.
0: Mata masih jernih. Diajak ngomong lah nyambung.
2: Penglihatanku masih jernih maksudnya. Peh tuh kan. Peh mah peh terus dia Maya.
0: Apa wapa lah opo toki pembahasannya. Ah kamu mah baru muncul wapa. Harusnya kamu tuh munculnya dari awal dong. Biar kamu itu tahu. Wapa. Iya. Kamu terlambat, tinggal senyuk lagi. Eh tadi jawabannya apa? Udah dijawab bunda guys ya.
2: Urar.
0: Uraraga.
2: Uraraga.
0: Kan?
2: Iya. Best. Uraraga. Uraraga. Uraraga. Hoa hoa.
0: Oh itu pertanyaannya. Ular apa yang bikin sehat?
2: Jawabannya
0: adalah uraraga. Itu pertanyaan dari Mbak Mary Susanti hari ini. Kita bisa menjawab. Sebenarnya itu bukan Bunda Gaiska yang bisa menjawab itu. Awalnya itu kita yang menjawab ya Vina. Cuman belum tersampaikan aja. Kan nunggu Mbak Mary datang.
2: Betul.
0: Belum Mbak Mary datang kok Bunda Gaiska udah ngetik itu. Padahal iya. Kita duluan loh.
2: Tapi tuh Mbak siapa namanya Bunda Gaiska gak ini.
0: Tapi kan Mbak Mary gak percaya. Katanya prank.
2: Iya. Bunda Gaiska juga gak terima kalau itu sebenarnya jawaban kita.
0: Iya, kenapa sih kalian itu orang kita yang berpikir kok.
2: Betul, tapi Bunda Gaiska malah yang ini tappingnya duluan.
0: Emosi nih pasti ada. Nah, untuk besi-besi ya keluarga sehat ya. Yang cowok-cowok nih yang beragama Islam, jangan lupa Jumatan nih ya.
2: Betul.
0: Tapi jangan itu.
2: Apa?
0: Masa si
2: Tommy?
0: Siapa si Tommy, si Santoso, si Tian udah punya niat-niat gak bagus.
2: Betul.
0: Katanya ambil yang bagus tinggalkan yang buruk
2: ya.
0: Katanya
2: ampun.
0: Sendal
2: jahat.
0: Gak gitu.
2: Gak boleh gitu.
0: Bukan untuk itu konsepnya penempatannya salah dong.

0: kalian masa pantesan ya, sendal-sendal di masjid tertukar-tukar, berarti pelakunya adalah
1: dia,
0: Tommy
1: Santoso dan juga Tian. Setiawan.
0: Atau si Wapa mau ikut-ikutan juga, Wapa?
1: Jangan. Gak boleh, jangan ya.
0: Jangan. Ayo Jumatan yang ini ya udah siap-siap ya. Boleh keluar dari live ya. Tinggal siap-siap. Untuk besi-besi yang tadi siapa yang bobo ciang?
1: Aku ora wis tobat jerene.
0: Oh, Ning.
1: Dia kan pengen di ini terus ya, kepo dia mah.
0: Oh, kamu udah tobat. Berarti dulu pernah kamu kayak gitu kan? Mm-hmm. Ya kan dia ngomongnya gitu.
1: Ya, berarti.
0: Berarti pernah dulu.
1: Ya ampun, enggak boleh begitu, dibalikin lagi. Kasih yang baru. Kenal enggak sama orangnya?
0: Dia juga udah enggak tahu itu punya siapa sendalnya, mau balikin dia ke mana.
1: Soalnya aku dulu juga gitu.
0: Kan kok iso-isone gitu ngomongin orang.
1: Waktu terawih Ramadan. Sering banget ngumpetin ya sendalnya bapak-bapak.
0: Baru
1: sama teman-temanku.
0: Baru tah kamu, Vin?
1: Iya, aku anak baru, baru lahir.
0: Baru tut.
1: Apa sih? Baru tut. Aku baru lahir
0: kamu,
1: di sini.
0: Kamu baru tahu, Bapak. Padahal dia tuh udah pemain lama.
1: Bener kan? Dulu pernah mencintainya.
0: Ya, mencintai saha. Ah, semua-mua aja dikaitin sama gua.
1: Mirip.
0: Tapi dia tetap memilih curcol, hening. Mengheningkan cipta.
1: Masa sih?
0: Selamat siang besi-besi yang siang hari ini mungkin udah selesai aktivitas kerjanya.
1: Betul.
0: Di apa namanya, istirahat dulu, makan siang dulu. Nanti kalau misalnya udah terisi lagi energinya, dilanjutin lagi aktivitasnya.
1: Iya, sayang.
0: Jadi jangan terlalu diporsir juga badannya. Jangan lupa juga konsumsi selalu BioCCHG 3 kali sehari, 5-7 tetes sayang. Bisa dapatkan di studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur, dan seluruh jaringan Trirama FM Net.
1: Ya, best.
0: Yang mau coba pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi, boleh sayang ya. Langsung aja calling-calling kemana, Neng No?
1: Langsung ke call center aja di 0831 766 600.
0: Besi-besi, udah ya, waktunya sudah mepet. Thank you semuanya. Hampura ya, kalau ada salah-salah kata, hampura yang belum kesarambatan. Hampura yang lagunya mungkin belum ke play juga. Besok kita ketemuan lagi di Bandar Dangdut Biosi dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
1: Iya. Buat besi-besi semuanya, selamat berakhir pekan ya, karena besok udah mulai akhir pekan. Weekend. Kita nyapa pamit dulu.
0: Yes.
1: Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Seorang perempuan asal Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, Siti Maimunah, 41 tahun, menjadi korban pembunuhan di Kota Bandung, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan dalam sebuah kardus besar yang ditinggalkan di pinggir jalan kawasan Babakan, Ciparai pada Selasa lalu. Identitas korban terungkap setelah tim Inavis Satreskrim Polrestabes Bandung melakukan pemeriksaan terhadap jasad perempuan tersebut. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengatakan korban diketahui bernama Siti Maimunah, usia 41 tahun dari Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Kasus bermula ketika warga menemukan sebuah kardus berukuran besar di pinggir jalan terusan Suryani Soekarno-Hatta, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan, Ciparai. Sekira pukul 11 siang, keberadaan kardus tersebut menimbulkan kecurigaan setelah seorang warga melihat seorang pria menggelindingkannya ke lokasi. Warga bernama Mukhtar, 45 tahun, mengaku semakin curiga setelah melihat bagian tubuh yang diduga tangan keluar dari kardus. Ia kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat setempat, sementara pria yang sebelumnya terlihat membawa kardus telah meninggalkan lokasi. Dari hasil penyelidikan awal, polisi mengarah kepada seorang terduga pelaku yang sebelumnya diketahui tinggal di sebuah rumah kos di wilayah Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Kardus yang diduga berisi jasad korban diketahui sempat dikeluarkan dari kamar pelaku dengan bantuan sejumlah tetangga kos. Salah seorang tetangga bernama Daniel mengaku sempat dimintai bantuan mengangkat kardus tersebut. Ia mengira kardus tersebut berisi barang seperti lemari atau pakaian. Namun Daniel menyebut kardus tersebut terasa sangat berat dan sempat mencium bau tak sedap saat mengangkatnya bersama dua warga lainnya. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi, menerangkan terduga pelaku berhasil diamankan polisi kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan. Pelaku ditangkap ketika sedang dalam perjalanan menuju Kota Palembang. Sementara itu, motif pembunuhan serta hubungan antara korban dan pelaku masih didalami penyidik. Pria bernama Mersianto, 49 tahun, ditembak 3 kali oleh pelaku Adi saat hendak menagih hutang 20 juta rupiah di Kabupaten Mesuci, Lampung. Korban mengalami luka tembak di tubuhnya. Peristiwa terjadi di Desa Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuci, Lampung pada Selasa kemarin. Sekira pukul 4 sore, sempat ada keributan sebelum insiden penembakan tersebut terjadi. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Ratu Tara di Desa Sindang, Bandar Anom. Setelah mendapat penanganan, korban dirujuk ke RSUD Raga Begawai Caram, Mesuci. Korban juga mengalami pendarahan aktif, sesak, dan nyeri. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti. Sementara itu, Adi bin Kusir yang diduga sebagai pelaku masih dalam pengejaran polisi. 3 pelaku pencurian dengan kekerasan yang menodong sopir truk menggunakan senjata tajam jenis badik di Jalan Umum Pekon Dedi Mulyo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, diringkus polisi. Ironis, 2 dari 3 pelaku yang diamankan masih berstatus pelajar dan ketiganya positif narkoba jenis sabu. Pengungkapan cepat dilakukan unit reaksi cepat Unit Reskrim Polsek Wonosobo hanya 2 jam setelah kejadian yang menimpa korban pada Senin 31 Agustus malam lalu. Ketiga pelaku beserta barang bukti saat ini telah diamankan di Polsek Wonosobo. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net. 93,1 FM.
3: Trirama Radio.
0: Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
1: Allah.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare dulur-dulur, pada sehat kabeh dulur-dulur. Senajan ketisuk ana sing wis grimis, ana sing wis mongah-mongah. Ayo kowe ya. Ngonan ini kowe mau wis grimis siji loro berarti telu. Alhamdulillah. Jeh. Bagi kami lujengan dulur-dulurku ketemu maning karo Nini Sari di Krama tengah dicarak lenengan Agarilus tasik disengkuyung kale jampi herbal Agarilus. Nggih, jampi herbal sing sampun nyata kasiate, sing sampun kathah sing buktikna dulur-dulur aja pada kelalen sumangga saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane dulur-dulur. Ketemu nang dina Jumuah Wage sasi kene ora salah wis badhe mulut ya. Sasi bata mulut, dulur-dulur. Apa sasi mulut? Lampu lah sekono nih. Sasi bata mulut cuma dilawal, cuma dilakir njeh. Dalat maning usara puasa maning njeh. Tanggal sekawan Agustus 2016. Astagfirullahaladzim. Gara-gara anak iya ke mau, gara-gara kaya kong loro tiga nang kana kae kalingan bendera kue sepurane dulur-dulur diralat maling ya tanggal sekawan September 2016 dulur-dulur nje. Alhamdulillah pokoknya sepakat kaya kue ya. Sepakat dulur-dulur monggo saged ditumbas sepakate kue mau apa nih kue mau. Monggo-monggo dulur-dulur tugi jam 3 nini neng rencangi panjenengan sami kalih nenggoten bagus nggih tasik salat Jumat monggo sing sampun nyawiji sugeng siang kemawon saiki padha ngibing maning yuk ora susah padha maring dindi dulur ayo padha ngibing maning karo kelenengan nang Radio Tri Rama lan jaringane pancen jo.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Monggo. Sing nembe wangsul netepi ibadah sholat Jumat sugeng siang, sinambi layah-layah, sinambi ngopi apa ngeteh apa nginum susu apa ngemil apa, biasane nek wong tua jaman gumien kaya gue ya, anu nginum balik ke sholat Jumat kaya gue ngeteh karo butin anu apa kate sandingannya butin godok kaya gue. Ora ku wong tua jaman gumien tok nini wong anu pak cupli be wis anu kaya gue kok ya gue penuh ngawas sih pak Rika peti gulanya naik kok rasu sama tiba-tiba pak peti asam uratnya naik kok rasu sama tiba-tiba pak kusana jigo krim matur suwun sangat kanggo dulur-dulur ku aja pada kelalen benceng je henten cek kesehatan teng Radio Bima nek mboten salah je dilajengaken dinten minggune teng Radio Trirama jam sangat dugi jam sekawan sonten kalen ini sari dikramat dulur-dulur pokoknya sepakat banget je September paket hemat je sumangga promone kuat sangat je saged ditumbas teng Trirama lan jaringane sing badhe pesen monggo sing badhe konsultasi hubungi mawon HP CS nggih kowe nang 0831 760 dulur sing padhe gabungan kalian ini sari dikrama sumangga sing garep WhatsApp sing garep telepon teng 0812 1212 sangat telu siji jendol nggih sugeng siang kanggo Ibu Sarima nggih dan nomor Asrianda ya Den ya. Oh alah. Nje. Nomor Asrianda makin disukani. Nje. Sugeng siang ugi kanggo Pak Bersono nggih, sugengnya wiji, matur suwun sanget nggih. Mugi-mugi paringi sehat nggih, Pak. Ora tau katon rika nang ndi sih, Pak? Ibu Damiasi nggih sugeng siang nggih, Kaliwa Parti teng rika nggih sugeng siang kemawon. Semoga sing garep telepon semoga 0812 1212 sangat telu siji jendol. Aja pada kelalen dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Kistara sing wonten Lampung Barat sugeng siang aja kelalen tanggal pira tanggal 8 September dulur-dulur nini nek kelingane Agustus bae astagfirullahaladzim ya Allah ya kudune dibuang mangan ora kelingan Agustus bae kowe ya monggo tanggal 8 kaya kowe ya 8 September enten cek kesehatan nggih teng mriko promone nggih kada sanget monggo nggih enten ini sari dikrama nggih enten sinten malih enten Trican monggo nggih enten Den Bagus sugeng siang kemawon kanggo budha rasana sing sampun nyawiji nggih sugeng siang kemawon kanggo Haji Bapak Haji Robangin nggih sugeng siang nggih kanggo sedaya kemawon sing nyawiji lumantar Radio Kistara nggih semoga sing karep telepon assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi Kang. Agi ngapa Rika panas-panas kayak gini Kang?
1: Alah balik saka masjid.
0: Alhamdulillah. Apa wis udan nang kono?
1: Buru-buru udan nang grup kan kurang anak grup jauh tiap sore nih.
0: Njeh, Kang Pur pada sehat kabeh ya?
1: Iya, alhamdulillah nih.
0: Sumangga Kang Pur, badhe kintun salam kagem sinten monggo. Sekarek?
1: Iya.
0: Apa? Jaluk apa?
1: Jane sing diputake jaranan ngono nih.
0: Apa jaranane sing kepriwe?
1: Yes, pokoknya musik jaranan apa kayak ngono.
0: Jaranan bae ya.
1: Iya.
0: Salame kagem sinten Kang?
1: Salame Kang Yumarni, Kang Suplin, sugeng siang.
0: Sugeng siang kemawon.
1: Nggih Sarti.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Nggih.
0: Sugeng siang.
1: Nggih. Bu Kang Mak kali pangatiyo nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Sukar kali Mbak Santem nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang sinten malih?
1: Sutra LA kali Burmiasih nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Malu Mintu Pak Warno nggih sugeng siang.
0: Nggih sugeng siang.
1: Yesena Bu Muslimah Bu Sukapti.
0: Sugeng siang. Nggih.
1: Mas Sardi kali Bu Sardi nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Pripun kabare sigit nika Pak? Kok kenen kabare?
0: Sehat ya Pak ya.
1: Inggih menawi lek entri kula nate bangke ten simpang kaplok
0: kula. Oh, alah nggih. Sinten malih?

0: Meri Ketagajang nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Kang Wawi niki sugeng istirahat nggih.
1: Sinten malih? Jaranane ditunggu Kang Pur.
0: Nggih, matur nuwun medali niki.
1: Nggih. Monggo panteng radio Kang.
0: Wis kene wae lah ora kok ngamak ngene.
1: Ya nekane bae kae kowe ya. Matur suwun Kang Pur sing ana nang Meranggi sugeng siang kanggo dulur-dulur nggih sing wonten Meranggi moga-moga paringi sehat. Paringi panjang yuso teng riko enten sinten nggih. Kata banget teng kana dulur-dulur ya. Enten Bunyo Manarpini, enten Pak Mangku, enten Bu Muna, enten Pak Wayan, nggih sugeng siang kemawon dulur-dulur sing wonten Meranggi sugeng siang. Becik-becik Bunyo Man, kepripun wartose mun sami sadar ten napa durung? Nggih, matur suwun sanget. Nggih, sugeng siang ugi. Sumangga wingkinge Kang Pur. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam.
1: Mas Edi, kepriwe kabare Mas Edi?
2: Sae-sae nini.
1: Alhamdulillah, sumangga Mas Edi. Pada kinten salam kagem sinten. Nggih, sumangga.
2: Salam.
1: Salame kagem sinten?
2: Mbah Sariman.
1: Nggih.
2: Pak Kasono.
1: Sugeng siang.
2: Sing nembe kemawon Kang Pur. Kalih Bu Esena.
1: Sugeng siang.
2: Nggih, ngaten mawon ini.
1: Sekare napa, Kang? Mas Edi. Sekarang melu bayak.
2: Nggih.
1: Siap. Matur suwun Mas Edi.
2: Sami-sami.
1: Sing wonten SB seperti banyak pirake 17 rika ya. Panteng radio Mas Edi.
2: Wau tenu sah teng pundi-pundi teng mriki mawon.
1: Nggih, matur suwun Mas Edi. Nggih, Mas Edi sing wonten seperti banyak 17. Nggih, matur suwun sanget. Sampun nyawiji, nggih, sugeng siang kemawon. Salam kangge keluarga, muga-muga padha diparingi sehat. Nggih. Pak Barsono, jeneng nyuwun lagu napa, Pak? Nih sugeng siang, ninine kepriwe wartose nih? Nyuwun sekare nih. Ngobong ati kanggo ninine anu Ayu dewek saima. Hatur nuhun, hatur nuhun. Cek Yadi anu aya di RB 3 nya wilujeng siang pun tuking griya Cek Yadi. Salam go Mbak Mus. Nggih, sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur sing sekitaran Raman nggih mboten kula wiji name. Kuwatah sanget dulur-dulur teng rika nggih. Enten Pak Supri, kali Bunda Daryati, Bunda Singgel kali Pak Bejo, Mama Eka nggih, Teteh Ani, terus apa maning nang kana ya. Akeh pokoke ya, Mas Wayu Hendra Tri Seputi Raman nih. Semoga Pak Barsana sugeng siang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyawiji siang menika nyuwun sekare nih Bu Padang Bulan sing pesisir Banyuwangi kula tenggone sekare ngene. Salame kagem sedulur ya kemawon pen radio Tramalan jaringane mboten kula wiji nami. Matur suwun ini nih. Matur suwun ugi. Nggih. Assalamualaikum nih sugeng siang enten Mas Wigih nggih. Nyuwun sekare nih sambel kemangi. Matur suwun ugi nggih kangge Mas Wigi sing wonten SB 7 nggih. Sugeng siang kanggo Mama Moja. Kesayangan aku minta lagunya dong Mergo Tresno. Matur suwun ugi kanggo Mama Moja sing wonten Gumurajin nggih teng riko wonten Mama Rizki. Moga-moga padha sehat selalu. Donga dinunga hanya bisa doa ya. Moga-moga paringi sehat panjang umur nggih kanggo dulur-dulur sedaya. Yuk, saya kira susah pada maring ngeting-ngeting ngeping maning karo lenengan.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari Antara News, Pamdam 11, Radin Inten, Maijen, Kristome, Sianturi mengatakan pendekatan berbasis lingkungan harus diterapkan dan dikembangkan guna mencegah konflik manusia dan gajah di Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur. Kristome mengatakan hal tersebut dapat dilakukan dengan melatih masyarakat melakukan budidaya tanaman dan hewan yang tidak disukai gajah seperti serai dan lebah. Pangdam Kristome menyatakan pembangunan fasilitas mitigasi konflik manusia dan gajah di Taman Nasional Waikambas telah mencapai sekitar 65% yang mencakup pemasangan pagar besi di sejumlah titik kawasan. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2026 sebagai langkah strategis mencegah gajah keluar dari habitatnya dan berinteraksi dengan pemukiman masyarakat. Tetapi pendekatan-pendekatan lingkungan juga terus dilakukan dan dikembangkan. Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus memperkuat pengawasan kawasan termasuk dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan re.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun kok haus
2: ya? Alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya,
2: banyak.
1: Tapi buatan jenengan mawon pusing minum, Bu?
2: Ya, jangan bapak dan
1: sekeluarga, ya. Anjir. Buat telas pinter, Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Buat telas sekali. Terus ini lanjut mali.
2: Ya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu, kali?
2: Ya, kalau masyarakat monggo sami konsumsi Biosi, kados pun itu muka-muka penyakitnya ijah.
1: Amin. Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
4: Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari lusjo.

0: ayo jengaken malih dulur-dulur, sumangga-sumangga. Matur suwun sanget. Yes, sing sampun setia kaliyan dicorok lenengan Jambi Herbal teng Radio Tri Rama lan jaringane. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulur sing sampun setia. Pak Anwar diangkat, ya wis diangkat urung Pak Anwar ya. Heeh, jajal. Pak Anwar, assalamualaikum. Urung berarti ya. Pak Anwar, halo. Pak Sugeng siang, sing pada gabungan semangga. Pokoknya sepakat banget dulur-dulur, nggih. Pokoknya sepakat banget, nggih. September paket hemat dulur-dulur, nggih. Semangga saged ditumbas teng Radio Tramalan jaringane niko, nggih. Enten drop bonusane susu, susu kambing etawa rasa jahe, nggih. Enten selte bonusane selte, enten drink bonusane drink, dulur-dulur. Tumbas backing kalih angsal tiga, angsal setunggil, ya berarti li telu aku ya. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang.
0: Ini sugeng nih. Siang ugi pakai selamat nuntun sapi. Sirae mumat nginum biosi. Sehat alhamdulillah Pak Slamet sawang sule. Pak Slamet karo ibu pada sehat mbok.
1: Alhamdulillah.
0: Jarene wingi nang kono udan deres seneng bulan endi sing udan Pak?
1: Kuat.
0: Jane udan apa sih Pak nang kono lah? Udan ke udan bleduk. Orang ngerti nek isuk-isuk. Orang ngerti nek isuk-isuk irunge padha ireng. Semoga Pak Slamet badhe kinten salam kagem sinten semoga.
1: Salame kagem
0: sinten?
1: Ayah Saka, ayah Kopa.
0: Sugeng siang. Nggih. Sinten malih?
1: Lan ugi kagem Rama Samiyadi.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Koto.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Lanu ki kagem maklumin tu kalian Mbak Warno.
0: Sugeng siang.
1: Lanu ki Mama Baga.
0: Sugeng siang.
1: Dawi Turu.
0: Sugeng siang. J.
1: Lanu ki kater tumateng Bunda Muslima.
0: Sugeng siang.
1: Uki Nelly.
0: J. Sugeng siang.
1: Lan Uki kagem Eyang Langgeng lan Eyang Uki sugeng siang.
0: Sugeng siang Uki. Sinten malih?
1: Kagem Pak Katiman Bandar Lampung.
0: Sugeng siang.
1: Lan Sak Penuh, Sak Biru.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nggih.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Uki kagem Mbak Parman lan
0: sugeng siang.
1: Nggih. Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Lan Uki kagem Mbok Yem kalian Pak Marti.
0: Nggih.
1: Bunda Isang lan Mbak Surit sugeng siang.
0: Sinten malih?
1: Lan Uki kagem Bulek Win kalian Pak Mudiono kalian Pak Duandi.
0: Nggih. Sugeng siang. Sekarang apa Pak Slamet?
1: Sekarang Banyulang.
0: Banyulangit. Nggih, siap. Ditenggo sekare Pak Slamet nggih.
1: Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami Pak Slamet. Waalaikumsalam Pak Slamet Plangkowati nggih, matur suwun sanget. Nyawiji lumantar Radio Kansa sing wonten Tridatu nggih, matur suwun sanget. Pak Slamet saklem kagem ibu nggih. Enten Mama Rizki sing wonten pagelaran matur suwun nggih. Assalamualaikum sugeng siang Mama Rizki hadir dari Gubuk Racin. Pagelaran mau minta lagunya dong. Kembang Aren. Kagem ninine sugeng siang lan ngayek sugeng ayai tugas. Nggih, terima kasih. Terima kasih ugi kanggo Mama Rizki sing wonten Gumuk Rajin nyawiji lumantar radio Asri Anda. Kang Ibu jeng tini sugeng siang gibadah ngapa rika panas-panas kayak gini Kang? Enggane apa gibadah leye-leye. Pak Ino kalau mainan nggih matur suwun jamu nyawiji enten Mama Piang nggih matur suwun. Mang Asep jeng tetehnya anu paling kasep eta beuteung anu bucitrek Mang Asep. Eleh-eleh eta beuteung kunaon meni bucitrek itu siga disentup ku tawon. Sumangga wingking e Pak Slamet. Assalamualaikum, sugeng siang. Sugeng siang, assalamualaikum. Halo. Sugeng siang ugi. Halo, sumangga kalih sinten iki? Sumangga. Fokus teng HP ya, Bu. Halo, Bu. Bu. Fokus teng HP nggih. Dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio jaringan nggih, nek badhe telepon fokus teng HP nggih. Enten malih sugeng siang, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Sugeng siang, assalamualaikum. Sumangga kalih sinten?
2: Kalih. Halo.
0: Fokus teng HP ya, Bu. Fokus teng HP. Jenengan fokus teng HP. Ampun mira anu mitangetaken radio nggih. Monggo.
2: Oh, nggih.
0: Nggih. Radione dicilikna, sumangga. Okay. Fokuse teng HP nggih. Kalih Bu sinten okay, iki, sumangga?
2: Mbak Yanti Oktavia mimine.
0: Mbak Yanti Oktavia teng pundi, Mbak Yanti?
2: Wonten Kaliwungu.
0: Pundi niku?
2: Kaliwungu Kalirejo.
0: Pring sewu berarti ya. Berarti berarti ngrungokna lewat Asrianda, makane fokus nang HP Mbak Yanti nggih.
2: Nggih.
0: Sugeng siang nggih. Salam Tepang Mbak Yanti.
2: Nggih, salam tetepangan nggih.
0: Nggih. Nggih. Sing ayu dhewek saumah.
2: Nggih, Marki. Kepengin tepangan.
0: Alhamdulillah, salam Tepang ugi Mbak Yanti. Nggih. Mbak Yanti badhe nyuwun sekare napa monggo?
2: Nyuwun sekare napa nggih?
0: Napa?
2: Kangen.
0: Kangen pitung sasi. Lawas nggonku ngenteni. Ngoten niku.
2: Nggih.
0: Mung sliramu Mbak Yanti sing paling ayu. Salame wong ayu.
2: Salame katur tetepangan katur sedaya kemawon.
0: Heeh. Sugeng siang, salam Tepang dulur-dulur, nggih.
2: Nggih, niki wonten Mbak Yati wonten Kaliwungu.
0: Kaliwungu. Kaliwungu kaline banjir. Nek ora ketemu aja dipikir.
2: Pikir.
0: Matur suwun Mbak Yanti.
2: Salam katur sedaya kemawon nggih.
0: Nggih.
2: Nenene mugi-mugi tansah sehat.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing dijaluk ya kaya kowe.
2: Saged kepanggih malih.
0: Insyaallah. Apa wis tau ketemu? Wis tau ketemu? Sami-sami. Wis tau ketemu Mbak Yanti karo Nini Sari?
2: Wonten Facebook.
0: Oh. Alhamdulillah, copi mangken dipadosi. Ala anu nek nang Facebook gambare ya langka sing elek ayu kabeh lah. Rika, wong anu nang Facebook anu efek kamera.
2: Facebook kula wonten
0: Yanti Okta. Oh, njenjen siap engko teko lete. Matur suwun Mbak Yanti.
2: Monggo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yanti sing wonten Kaliwungu Kalirejonya Wiji Lumantar Radio Asrianda. Nggih, sugeng siang kemawon. Nggih. Enten male niki sugeng siang Pak Barsono. Lagune apa mau ya, Pak ya? Kok kelalen? Oh, sekare Padang Bulan sampun ya, Pak ya. Sampun dianu kok. Nggih. Sugeng siang kanggo Om Yusut. Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Gek Kang Yusuf aja mendem. Gek njaluk lagune, requeste lagune gali lobang tutup lobang. Ayo kowe ya, Kang Yusuf. Rikang lindur. Matur suwun sing wonten sumber rejeki. Nggih. Nih diputer lho nih sambal kemang ini asyap. Spesialnya kagem Mas Yet sing wonten bengkel es besanga. Mas Wiki matur suwun nggih. Muka-muka lagune saged keputer. Aja pada kelalen dulur-dulur semangga jambi herbales sing wonten radio tramalan jaringane saged ditumbas nggih. Sumangga. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi sumangga kali sinten iki?
1: Kula lagu Pak Suparman.
0: Pak Suparman, Pak, lagu anu radione dicilik na ya, Pak.
1: Okay.
0: Main nang kuping ora pating blengung-ngung-ngung kayak anak tawon pindah. Rika fokus nang HP bae ya, Pak ya. Pak Suparman saking pundi, Pak?
1: Saking Sepundi banyak. Mingguan kali.
0: Nggih. Niku lagi radione dialitaken. Jenengan fokus teng HP nggih, Pak Suparman. Nggih. Seputi banyaknya pundi Pak Suparman?
1: Aduh, sepuluh.
0: Lah gue suaranya sekaya gue radionya dicilikna Pak.
1: Ya, dicilikna nih gue.
0: Rika ngaduh sekang radio, nje? Fokus teng HP, nje, semangga. SB pinten Pak? Walu?
1: SB 13.
0: Oh, SB 10. Nje, semangga. Pada nyewon sekarang apa Pak Suparman?
1: Nyewon sekarang kepilot.
0: Kepilot. Salamnya kagem sinten monggo.
1: Salamnya kagem Nini Sari mawon.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Sedoyo mawon, dereng terkenalan kula.
0: Nggih, salam Tepang mawon. Nggih. Mugi-mugi sami paringi sehat.
1: Amin.
0: Heeh, monggo. Panteng radio, yeah. Pak.
1: Radio. Pantang kirama.
0: Ora susah liya-liya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Suparman sing wonten SB Setoso nggih matur suwun sanget nggih kanggo Pak Suparman sing sampun nyawiji lumantar Radio Trirama dulur-dulur nggih. Aja menek lalen dulur-dulur menjing enten cek kesehatan teng Radio Bima dilaksanakaken dinten Minggu nggih teng Radio Trirama nggih jam 09.30 dugi jam sekawan sonten nggih. Sakira susah padha maring ngendi-ngendi dulur ngibing maning karo klenengan nang Radio Trirama pancen cah.

0: Woi, streaming woi. Streaming Radio Tri Rama FM di www.radiotriramafm.net.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
5: Desa Mila, Bode.
6: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
5: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
6: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih, nggih.
6: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
5: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
5: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
6: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
5: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
7: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Lagu-lagu campur sari, ayo, mari dengar.

Semoga tidak jengakan malih dulur-dulurku tasih kalih jampi herbal sing wonten radio drama lan jaringan nggih. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk nggih teng radio drama lan jaringan nggih. Enten napa Pak Heri Kuncoro sing wonten KNPI matur suwun iki wau sampun tumbas teng radio Bima nggih. Tumbas seltek. Enten malah Mbak Analia Toto Arjo niki wau nggih sampun tumbas susu etamet nggih matur suwun sanget. Enten Mas Rio matur suwun sampun tumbas jiko krim nggih matur suwun sanget. Enten malah Bapak Bu Toti dari Wai Mengaku Lampung Barat. Matur suwun Pak Bu Toti sampun tumbas etabos. Nggih. Mas Nurul Trimurjo untuk bapaknya keluhannya pekelino. Terima kasih Mas Nurul sudah tuh beli drop bonusane susu nggih. Niki wau sampun tumbas teng Radio Duta Paramita. Bu Poniem saking Kibang pasien cuci darah nggih sampun duki teng Radio Duta Paramita tumbas madu item kalih Morinda nggih. Matur suwun ugi kanggo Pak Kuswanto wonten Paria Agung tumbas madu nomor rapid nggih teng Radio Inovasi pembelian kedua kali untuk mbahnya. Terima kasih Pak Kuswanto nggih. Bu, matur suwun. Bu Susiati Terbangi Mulia sudah sering kali beli keluhannya rabun nggih tumbas teng Radio Duta Paramita niki wau tumbas Kardinamata nggih. Enten Bude Surati matur suwun Plangkowati.

0: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rahma FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.
1: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rahma FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa Pak?
3: Pak Sutimin.
2: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
3: Sakit boyok.
2: Sakit pinggang.
3: Sakit pinggang.
2: Terus?
3: Asam urat. Kolesterol.
2: Sekarang yang diminum herbal apa?
3: Herbal Biosiaga.
2: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu.
2: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah
2: ya. Perubahannya gimana Pak?
3: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Sakit gigi
3: itu ya,
2: kita tesin ke gigi.
3: Giginya itu yang pelak atau yang bolong itulah.
2: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
3: Ya ada, Alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
3: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
2: Biosis Siaga.
3: Ya Siaga, Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri

Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kaliyan Adicara Klenengan. Nggih, sugeng siang kemawon. Sumangga enten Pak Mister Mahmud. Hello, hello, hello. Pak sugeng siang salam kanggo Ibu. Nggih, mugi-mugi setelah mengonsumsi biosin nggih, Pak. Ya kene sehat ngoten mendete teng apotek. Apotek apa ya, Pak wingi? Kelalen. Mitra Parma nggih. Matur suwun kanggo Pak Mahmudi alias Mister Mahmud sing wonten peken Muara Jaya, Pak Guru. Sebenarnya enggak boleh. Ibu sugeng siang nggih, sehat selalu nggih, Ibu. Nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Nggih, sumangga sing garep telepon asyake wudale dulur-dulur nggih. Sugeng siang nggih kanggo Kang Jimin. Nek, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Jimin. Matur suwun nggih sampun nyawiji. Nggih. Gendinge Banyuwangian ya Nek, matur suwun salame kagem sedaya pen radio drama teng pundi-pundi kemawon mboten kula wijinami. Nggih, kanggo ninine sehat selalu, matur suwun. Matur suwun ugi kanggo Kang Jimin sing wonten Terbanggi Ilir. Apa Terbanggi Mulia ya? Sing nyawiji lumantar Radio Inovasi. Nggih, matur suwun sanget. Semoga promone kata sanget. Sepakat pokoke ya. Sepakat. Yes, saiku ya. September paket hemat. Nggih, matur suwun nggih Kang Jimin. Nek, assalamualaikum Nek. Numbur Mama Moja malah aku sing glempang. Oh alah, ndut gendut sing wonten Lampung Barat. Ndut aja kelalen ndut tanggal 8 cek kesehatan nang Radio Gistara ya ndut ya. Matur suwun sanget. Nggih. Kanggo masalan mebel sing wonten RB 3 matur suwun sampun nyawiji nggih. Enten acung teng riko nggih matur suwun. Mas Ion Muroko baelah nggih sugeng sih. Sugeng santen mawon nggih. Sugeng santen kanggo dulur-dulur sing wonten Tanjung Kusuma di Umbul Cau, Umbul Jengkol kasadayana anu nuju ngahiji di Adicara Klenengan Agarilu sareng Nini Sari anu panggelis nasa bumi. Lijeng sian nggih kanggo Mama Atunnya, ayah Pak Joko didinya tehnya, ah seur pisan lah. Sehingga nanang tegaya sekebumen ya matur suwun, sing orang apa korang kepenak ninine, iya, wilujeng siang kemawon, je, paguyuban warga panginyongan teng pun di kemawon hidup Republik Ngapak PWP paguyuban warga panginyongan teng pun di kemawon, beda karo IPJS, dulur-dulur sing merasa ikatan persatuan janda siwur teng pun di kemawon. Ya ketuane galak banget ya gue ya. Sugeng siang pokoke hidup IPJS. Sing ana nang kanan nang Pak Era, nang Tandus, nang Petran, ana nang Tugu Putih, ana nang Omanagung kae gue ya, ana nang Taman Negeri. Sugeng siang kemawon nggih. Apa gue nih IPJS, Pak. Ikatan Persatuan Janda Siwur. Semangat kae gue ya. Tumplek segane kowe mana lagu kaya kowe ya. Nggih, sing garep telepon maning sumangga 08 12 13 1 jendol. Nggih, sumangga enten sinten nggih. Enten kayak gendut mau gara-gara numbur Mama Moja malah nyeng sing glempang. Nggih. Ampun supaya dulur-dulur nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang
0: nini. Hidup.
1: Hidup IPJS.
0: Ikatan Persatuan Janda Siwur. Siwure nggone Pak Warno, nggone Mama. Ki Mama kulo mintu rewang apa paring ngendi sih? Ki apa turu apa kepriwe? Nah, kepripun wartos Nel?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
1: Apa lagune nih?
0: Ajeng nyuwun apa?
1: Lagune Mister Mendem.
0: Aku wis kondo. Kiu marake ciloko. Mister Mendem. Kuwi ta? Lilakno aku bali wong tuaku kuat ngopeni asik.
1: Siapa
0: yang di wong tua kewisan nih? Pada baik nyumpe yatim piatu. Hahaha. Itu orang
1: di wong tua.
0: Itu orang di bojo. Sano. Monggo. Badhe nyuwun sekare napa?
1: Salame kemalum itu Pak Warno nggih sugeng siang. Bunda Ribun Mas Arti.
0: Nggih.
1: Kagem Bunda Muslimah,
0: Putri, sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kagem Bang Dejo Batati.
0: Sugeng siang.
1: Kagem Mbak Jari.
0: Nggih.
1: Tukang Maksum.
0: Sugeng siang.
1: Eno, ayah pakai aku pernyong-nyong.
0: Sugeng siang.
1: Pak Bunda Kristin.
0: Sugeng siang.
1: Bunda Tena.
0: Sugeng siang. Nggih, matur suwun, Nel.
1: Nggih.
0: Aja kelalen biasine dikonsumsi, nggih. Walaupun tua tetap sehat, cepat semangat. Amin. Ibuku sayangku.
1: Iyalah.
0: Siap. Pokoknya hidup.
1: Hidup ITDS.
0: Matur suwun, Nelin.
1: Nggih.
0: Panteng radio, Nel.
1: Panteng dinginin to.
0: Ora susah liya-liya. Waalaikumsalam. Matur suwun ya enten Nelin sing wonten Umanagung. Nggih, matur suwun sanget. Ya sampunnya wiji. Pak Margono matur suwun nih, sugeng siang. Nyuwun sekare nih, sekare napa, Pak? Sekare podang kuning. Nggih, salam kagem sedaya kemawon. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Wah.
1: Hidup IPJS.
0: Hidup Rika aja melu-melu, Mak, mau ketularan. Matur suwun. Matur suwun apa, Pak? Matur suwun. Wis nai semangat karo IPJS Ikatan Persatuan Janda Siwur sing teng pundi kemawon.
1: Mama. Janda semakin di depan.
0: Iya, tomong maning ki ketuane galak banget. Mama Yoga. Alhamdulillah sehat pandongane dulur-dulur. Mama Yoga sehat?
1: Ya alhamdulillah. Mong ya kulenger banget balik mengarep mburi ngetan nglon.
0: Lah anu nang apa sih jane?
1: Radar ini panas. Aya kitiran.
0: Monggo. Nih, no dalem monggo. Kinten salam kagem sinten?
1: Sekare riyen nih.
0: Sekare nopo?
1: Manas kayane ngeteh poci ya, enak
0: ini. Poci mas, manis gula batu. Mampir mriki, kula janda baru.
1: Aku kasing.
0: Aduh ya Allah, kayak ayu-ayu.
1: Pokoknya dulu kan ini senang banget, enggak orang anak sedih pokoknya.
0: Orang anak bosennya minis-minis tapi anu jelai berisiki aja gue.
1: Ya urata nyeneng ke minis-minis kayak
0: sing mat. Sing minis-minis kayak Bu Muslimah kayak cimplukan kayak monos-monos. Salam, salam enggak siapa mah?
1: Ya salam kanggo maklum gitu.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Apa turu, Pak Maklum?
0: Mama maklum itu mbuh nang endi? Mbuh nang endi mbuh?
1: Ramane. Ya ramane sampe Haji, terus Pak Gatot sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Buat kok lali sini. Oh, Nelin.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Bu Muslimah, Bu Sena, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Terus aduh, ini dulu ini
0: bingung. Lah kan gara-gara IPJS.
1: Gara-gara melu-melu.
0: Gara-gara ondo cili, ondo-ondo, anondo gede, ondo temenan. Ayo.
1: Ondo cili.
0: Rondo-rondoan, rondo cilik, rondo-rondoan, nek sing rondo gede sak bengkaroan.
1: Ini melas iba kata-katane iki lho kok ya.
0: Lah ninine kur melu Mbah Karyo kok. Mbah Karyo. Nggih. Sinten malih Mama Yoga?
1: Mbah Rio sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Terus Mbak Mary sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Terus nganu Ki Semar sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Lah damel sedoyo ya mawon.
0: Sedoyo kemawon. Matur suwun. Nggih, sugeng siang kemawon. Panteng radio, Ma.
1: Iya, yeah, Trina, Sri Ramama, won
0: boten ora susah ya, Lia. Salam go bapak kowe ya. Salam. Matur suwun. Monggo-monggo. Yeah. Waalaikumsalam Mama Yoga sing wonten Blura nang kananan nduk. Nah, sapa kan Mama Citra kondok. Nek ndoke ndoke guys kan nggih sugeng siang kemawon nggih sing wonten gisting sing sampun nyawiji enten warini bete toet nggih Bu sugeng siang Kang Pasing nggih sugeng siang Jenggot Naga nggih sugeng siang Pak Desa Wau mugi-mugi paringi sehat panjang yuso sanes wedal saged kepanggih kalian ini sari tikrama nggih ampun supe dulur-dulur jampi herbale semoga saged ditumbas teng radio tramalan jaringane apa maning saiki enten jeko krim dulur-dulur jan sing pada pegel-pegel ora susah sambat karo lia-lia di urut dewek baik aja gue ya. Dadi wis alon-alon kayak gue baratus karo nek arep turu kayak gue ya. Monggo saged dipesen teng call center agar lulus mungkin saged ditukarkan tuking griyo napa sing dados keluhane panjenengan sami. Yo saiki ora susah pada maring ngiping-ngiping dulur pada ngiping maning karo kelenengan.

0: Oci.
1: Oci, teman.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
4: Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Berita terupdate, 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM-net.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wongi ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo, sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun, oklik, oklik, oklik. Yaing tenang.

Ampun nyonya wici, lakune nyunut nyup, mama moja. Merko tresnone benceng. Wis diputer apa urung sih Mas ngenceng nggih. Matur suwun iki kanggo Mas Wahyu iki. Nggih, sampun nyawi iki. Ampun supe dulur-dulur, nggih jaga kesehatane panjenengan sami, jampi herbal agar luse saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Semangga saged telepon call center agar ilus mbok menawa panjenengan badhe pesen nggih, jampi herbal sing wonten Radio Trirama lan jaringane. Wancine sampun cekap matur suwun sanget menjing saged kepanggih malih kali ini sari dikrama jam kali duki jam sekawan santen. Pamit dulur-dulur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring inti-inti, ayo pada ngibing maning karo kelenengan Radio Trirama lan jaringane pancen jo.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bestiku. Jumpa lagi sore hari ini ya. Edisi hari Jumat 4 September 2026 ditemani lagi barengan sama Tria sampai nanti jam 5:30 sore besti. Tentunya kamu gak usah kemana-mana, tetap barengan sama aku di Danus Tribiasi Herbal Tetes Premium masa kini.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nih nontonnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngebibiosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu, biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nano. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.

0: ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: Kalau kata Feni Nur nih Besti ya, selain donatur dilarang ngatur gitu gak sih? Gak tahu sih, kayak lagi viral-viral aja gitu di sosmed ya Besti ya. Selain donatur dilarang ngatur itu sih. Tapi gak tahu juga sih Besti ya, VIP-nya sama gak sama aku ya. Perasaan kayak aku aja yang tahu, Besti gak tahu gitu ya. Hai Besti, aku udah gak usah mikirin VIP deh. Mending kamu kalau lagi mantengin aku, gabungan aja sama aku sini di WhatsApp-nya Trirama, boleh. Di 08 12 12 12 93 10. Buat Bestiku juga sore hari ini yang belum konsumsi produk BLC-nya, BLC Sihaga, burukin aja ya. Burukin aja kamu konsumsi sekarang juga. Kamu bisa konsumsi sehari 3 kali Besti, pagi tuh sebelum sarapan. Kalau siang kamu sudah minum ya gak apa-apa sebelum makan. Sore minum lagi juga boleh, malam minum lagi juga boleh. 3 kali atau lebih daripada 3 kali juga boleh loh Besti ya. Aman banget karena memang produk BLC ini herbal, terbuat dari 100% bahan herbal alami. Jadi aman banget dikonsumsi untuk setiap hari, dikonsumsi untuk segala usia juga, balita, remaja, dewasa, lansia, semuanya bisa konsumsi produk BLC Sihaga. Nah, untuk takaran minumnya juga mudah sekali Besti. Untuk jaga kesehatan tubuh, kamu cukup konsumsi 5 tetes saja. Bisa 1 hari sekali, terus juga 2 kali sehari. Pokoknya aman sajalah gitu ya Bes. Terus kalau kamu punya keluhan-keluhan kesehatan nih Besti, penyakit degeneratif ataupun juga kronis seperti kanker, tumor, miom, kista, diabetes, kolesterol, asam urat, terus juga keluhan-keluhan yang lain yang kamu rasain saat ini, tenang aja Besti, produk BLC Sihaga bisa banget membantu kamu supaya terhindar dari keluhan kesehatan serta juga mengatasi keluhan kesehatan yang kamu alami sekarang. Nah, caranya kamu bisa konsumsi 10 tetes tuh ya. Kalau untuk jaga kesehatan kan tadi 5 tetes aja nih Besti. Nah, kalau untuk penyembuhan kamu bisa konsumsi 10 tetes aja. Caranya juga sama Besti. Jadi kamu konsultasi aja dulu ya untuk berapa kali kamu konsumsinya gitu. Kalau biasanya sih kita saranin tetap sehari 3 kali gitu ya Besti ya. 10 tetes aja. Nah, kalaupun juga nanti keluhan kamu tuh kayak kronis atau juga lebih parah gitu Besti, bisa disarankan lebih daripada 3 kali sehari. Makanya kamu gak usah ragu-ragu untuk konsultasi dulu, tanya-tanya dulu di 0831 760 600. Nah Bestiku ya, tentunya juga masih ada promo-promo spesial juga di bulan ini. Ada promo sepakat September paket hemat. Nah, untuk setiap pembelian BLC tentunya kamu bakal bisa dapetin kupon berhadiah, undian berhadiah 11 apa ya Besti? 11 semakin berkelas. Nah, itu Besti ya. 11 semakin berkelas, banyak banget hadiah-hadiah spesial buat kamu. Uang tunainya total 11 juta rupiah, terus juga hadiah-hadiah elektronik seperti radio FM ada 50 unit, terus juga ada kulkas, ada juga mesin cuci, terus juga ada setrika. Wah, pokoknya banyak banget bertabur hadiah Besti ya. Dan nanti mulai pengundian pertama di tanggal 15 September 2026. Makanya kamu ikutan, kamu kumpulin ya kupon undian yang kamu dapetin di kemasan BLC Sihaga Herbal Tetes Premium Masa Kini. Kita angkat dulu ya satu penelpon yang sudah ikut bergabung di 08 12 12 12 9310. Halo Dangdut Sore BLC
1: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Oke, baik. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini mamanya Husna, Mbak.
0: Oh, mamanya Husna dari mana, Ma?
1: Dari Raman Aji.
0: Oh, dari Raman Aji. Mamanya Husna sehat, Ma?
1: Alhamdulillah. Mbak Tria gimana?
0: Iya, aku sehat banget dong.
1: Ini Mbak Tria ya?
0: Ayo, siapa?
1: Mbak Chandra apa balik, Mbak?
0: Iya, Mbak Chandranya pulang. Tadi gak dicegat ya, Ma, ya?
1: Enggak tahu kalau pulang ya, enggak tak cegat, Mbak.
0: Kalau gitu tadi dicegat aja, Mama.
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Oke, kalau gitu Mama mau dengerin dang siapa nih, Ma?
1: Gadis Manis Kalimantan, Mbak.
0: Boleh digoyang.
1: Buat semua pendengar Radio Trirama. Sama tetanggaku, Mbak, yang sering dengerin radio.
0: Siapa tetangganya?
1: Bu Sud.
0: Ibu Sud di Raman Aji Persil?
1: Persil 2, tetangga Persil.
0: Oh, tetangganya Mama Husna. Oke, baik. Selamat sore Ibu Sut yang ada di Persil 2. Ibu Sutnya lagi panteng kah? Lagi panteng Ibu Bu Sutnya tadi, Mama Husna.
1: Iya, lagi panteng biasanya.
0: Oh, lagi panteng. Oke, siap deh. Terus digoyang lagi buat siapa?
1: Buat suamiku aja lah.
0: Oke, sudah gitu aja.
1: Bingung, Mbak, aku tuh kalau mau nyebutin.
0: Besok dicatat ya, Ma, ya, biar enggak bingung ya, Ma. Nanti orang Raman tuh dari Persil 1 sampai selesai nanti digoyang semua.
1: Kelamaan itu, Mbak.
0: Oh, kelamaan ya, kayak sensus ya. Iya. Oke, thank you kalau gitu Mama Husna panteng radio.
1: Teng Tri Rama dong. Assalamualaikum. Makasih, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ada Mama Husna ya dari Rama Najis sudah menyatu juga barengan sama aku.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas.
0: Bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.

0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya banyak. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya dalam apa dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Kali masyarakat diurus sami konsumsi Biosi kados pripun kok mugi-mugi penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: masih barengan sama Tria sore hari ini, masih di Dangdut Studio si Herbal Tetes Premium masa kini. Gabung-gabung lagi Besti. Yuk gabung bareng sama aku di 08 12 12 12 9310. Juga ucapin sama sore nih buat Besti aku yang sudah ikut bergabung. Ada Mama Moza, Katria yang cantik, yang manis, kayak gulali. Emang iya, gabung ya. Mau minta lagunya Selalu Rindu dari Esta Risti. Mau digoyanginnya buat Tri aja. Terima kasih. Ada Pak Barino. Kang Guru Bet. Apa Kang Guru iki, Pak Barino? Apa nih sing Kang Guru, ayo. Halo, Dangdut Sore Biosi.
1: Obat herbal.
0: Herbal tetes premium masa kini. Oke, dengan siapa?
1: Assalamualaikum Mbak Tria, apa kabarnya?
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Mbak Endang ya, dari SK1 ya?
1: Iya.
0: Nah iya, suaranya masih tetap merdu sekali.
1: Iya. Dikira masih itu gadis, sudah punya anak.
0: Oh iya, suaranya kayak masih gadis. Oke, Mbak Endang.
1: Selamat sore Mbak Tria.
0: Selamat sore kembali Mbak Endang, mau dengerin Denang siapa?
1: Mengapa boleh Mbak?
0: Boleh dong, apa yang gak boleh?
1: Mengapa?
0: Boleh Mbak Endang, digoyang dulu Mbak Endang buat siapa?
1: Salamnya untuk semua fan Radio Tri Rama. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Dan pendengar di mana saja berada.
0: Oke, udah gitu
1: udah
0: aja.
1: Enggak dengerin Mbak Rewang terus.
0: Oh gitu.
1: Terus ada kerjaan bersih botol di belakang rumah.
0: Oh gitu, lagi sibuk banget Mbak Endangnya.
1: Iya, terima rongsok di rumah, aku jadi RT.
0: Oh gitu.
1: Terus aku suruh bersihin botol.
0: Oh gitu, gak apa-apa. Buat kesibukan ya.
1: Yang penting halal.
0: Iya benar, yang penting halal, dapat cuan.
1: Ya, kemarin ada orang tanya rumahku di mana. Rumahku dari Rumbia, tak ceritain biar jadi reti. Dari Rumbia, terus melewatin Gayatri, Desa Gayatri, baru ada tulisan selamat datang Sri Kencono, yaitu desaku Sri Kencono Estafasna.
0: Oh gitu, tuh. Udah ya, dikasih arah-arahnya ya.
1: Arah Gayatri.
0: Oke, siapa tahu ada yang mau ke sana.
1: Enggak, kalau mau lihat malam minggu besok.
0: Oh iya, oke.
1: Di lapangan Sri Kencono Estafasna.
0: Oke, Mbak Indah.
1: Iya, rumahku di Sun 2A, kalau mau ada yang main. 2A SK1 Solo 1 dusunnya 2A. RT-nya RT 3. Tanya aja Endang Sundari.
0: Oke, iya Mbak Endang.
1: RT 3 gitu. Buat
0: iya. Oke Mbak Endang.
1: Iya. Kemarin ada yang tanya kok.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan yang tanya dengerin ya Mbak Endang ya.
1: Iya. Spesialnya
0: buat siapa?
1: Untuk Mbak Tria.
0: Oke, terima kasih Mbak Endang.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Tri Rama dong, Besti.
0: Oke, Besti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Endang Sundari ya, dari SK1. Halo, Dangdut Sore Biosi.
2: Herbal Tetes Premium masa kini.
0: Oke, kalau si tante ini arah-arah rumahnya mana ya?
2: Arah-arahin coba.
0: Coba arah-arahin dulu. Jangan tanya aku ya sayangku ya. Aku ini kalau diajak kemana-mana di mobil itu tidur.
2: Jangan tidur Tri ya. Kalau nanti tersesat di Uman Agung terus gimana?
0: Oh tenang aja, nanti kalau aku tersesat di Uman Agung, aku bakal datengin rumah Bayan terdekat ya. Iya, nanti aku tanya sama Pak Bayan, Pak nggak usah anterin aku pulang soalnya jauh ya. Jadi aku minta dianterin di rumahnya Tante Indri. Si itu loh, si Mbak Londri yang mewangi sepanjang hari. Gitu, pasti
2: jelas
0: tahu.
2: Ketemu ya.
0: Iya kan, ya. Jelas ketemu sih kalau itu sih.
2: udah dua kali loh padahal Triatnya rumahku loh.
0: Iya loh, padahal aku tuh udah dua kali kesana loh ya, tapi tapi kayak masih lupa-lupa ingat ya. Soalnya aku cuma dibonceng sih, coba aku yang nyetir gitu.
2: Aku loh kalau suruh ke rumahmu aja langsung stop loh padahal loh.
0: Mas, emang kemarin ke rumahku gak tanya-tanya?
2: Itu kan ada petunjuk jalan aku.
0: Oh, ada petunjuk jalan. Tapi kan
2: ada
0: tapi
2: Pak
0: kan
2: Eruri yang mendampingiku.
0: Oh, ada Pak Eruri. Tapi kan Tante Indri kan nyopir sendiri.
2: Lah iya, nyopir sendiri
0: iya,
2: aku.
0: Iya, kalau aku kan dibonceng.
2: Terus bedanya apa dengan Pak Eruri?
0: Soalnya kalau dibonceng itu merem.
2: Emang beda kok ya kita apa namanya naik motor sendiri dengan dibonceng.
0: Ya beda gitu dong. Kalau naik motor
2: beberapa
0: sendiri
2: tuh beberapa kali pun kalau dibonceng memang gak akan hafal.
0: Betul. Betul kan.
2: Kenapa bisa gitu ya?
0: Gak tahu juga ya, kayaknya ini kode alam ya.
2: Kode alam benar.
0: Iya.
2: Kalau dibonceng mah duduk manis gitu ya, gak mikir
0: iya
2: sana mikir sini.
0: Enggak,
2: gitu ya.
0: Duduk manis gak mikir jalannya benar atau salah. Pokoknya kalau yang nyetir tersesat gitu, ikut tersesat gitu.
2: Bedanya okay. Petria ya.
0: Maunya apa sayang?
2: Maunya ini Tria. Aduh, lagunya bagus semua loh sekarang loh.
0: Iya iya dong, udah dari Mas, yang bagus-bagus pilih yang paling bagus.
2: Apa?
0: Ya apa terserah dong.
2: Aku ikutan Naila.
0: Ya kan ujung-ujungnya ikutan. Baiklah kalau gitu. Mau digoyang lagi nggak buat siapa?
2: Iya dong, buat Bu Endang ya.
0: Buru absen, absen, ya. Cepet-cepet.
2: Kenapa dong?
0: Ya cepet-cepet ya absen dari A sampai Z, ayo.
2: Astaga, terjaya ingat nih ceritanya.
0: Enggak, ini tadi kan dari mana? Dari Gaya Baru dulu yuk, berjalan ke Rumbia.
2: Gaya Baru berjalan ke Rumbia. Di sana ada Kang Mas Broto, terus juga ada yang baru itu Tunggung juga di sana selamat sore. Terus juga ada Bu Endang tadi ya selamat sore. Kemarin yang banyak Grandpa Maruti, soalnya Grandpa Maruti mau ke sana kayaknya.
0: Oh, Pas. Yang mau ke tempatnya Mbak Endang tuh Grandpa. Ya.
2: Yang tak mau jual rongsok atau mau minta tanda tangan Bu RT nggak tahu juga aku kemarin tuh tanya-tanya mau ke sana.
0: Iya, jangan-jangan ke sana sambil bawa saksi. Ya tahu sendiri kan kalau ada saksi mau apa.
2: Ada bisa jadi tersangka, bisa jadi mau itu loh Tria. Yeah. Kemana arahmu?
0: Ya tergantung mereka maunya kemana gitu loh.
2: Pengadilan agama, pengadilan pidana, kamu tuh aneh-aneh loh ah. Buat malam juga ya, Kantor Kenteng juga, terus ada Julius, ada lagi Pak Yanti, Pak Evara, Pak Yaska juga, terus juga ada Pak Eruli juga.
0: Udah ya, ketawanya terus. Udah, jangan ketawa mulu, yuk goyang lagi.
2: Kok semuanya lelah, terus jadinya kok. Kok semuanya ya, spesial berdirimu okay. Ya.
0: Oke, okay, thank you Tante Indri. Sudah gitu aja. Ayo, panteng radio.
2: Irama dong, terima kasih.
0: Sama-sama Tante Indri, sudah menyatu ya barengan sama Trian dari Uman Agung. Malum nanti lagi ya, malum ya gabungnya ya, malum ya ditahan dulu malum. Nanti aku buka lagi di segmen berikutnya. Besinya enggak usah kemana-mana, di sini terus di Dangdut Seribu Yosi, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Ramurat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, enten nopo Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh.
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
3: Tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain. Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
5: Aduh, ya Allah.
6: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
5: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
6: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
5: Serius, Bu? Kok bisa?
6: Saya rutin minum Biosis Haga.
5: Oh, Biosis Haga?
6: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
5: Iya.
6: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
5: Masya Allah.
6: Badan jadi lebih ringan.
5: Saya boleh coba, Bu?
6: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
2: Biosis Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
5: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
6: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosis Haga, tersedia di seluruh

0: Lanjut lagi Besti, jam 4 lebihnya 38 menit ya Bestiku ya. Jadi sekarang udah jam 5:30 loh. Masih ada waktu 1 jam lagi. Tenang aja Besti ya. Sampai jam 5:30 aku temenin kamu kok Besti. Jadi kamu ikut bergabung bareng sama aku boleh sekali di 08 12 12 12 9310. Tentunya persembahan daripada produk herbal BioCC Haga, yaitu herbal tetes premium masa kini. Ngaskan aja pokoknya Besti, buat kamu yang belum punya produk herbalnya, bisa meluncur aja ke sini Besti, meluncur ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Uai Bungur Lampung Timur. Nah, kalau ngomongin soal herbal BioCC Haga ini Besti, tentunya manfaatnya banyak sekali karena di dalamnya terdapat komposisi yang mantul banget, 100% bahan herbal alami seperti buah mengkudu, biji jinten hitam, ada kulit kayu manis, umbi rumput teki, buah tomat, beetroot atau buah bit, terus juga ada kedelai hitam dan juga air kelapa. Nah, tuh Besti ya. Manfaatnya ini banyak banget loh Besti. Coba deh kamu bisa searching aja gitu ya. Ini manfaat daripada komposisi-komposisi yang ada di dalam produk BioCC Haga. Nanti kamu bakal dapetin manfaat luar biasa daripada BioCC Haga ini Besti. Jadi, kamu enggak usah ragu-ragu lagi untuk konsumsi setiap hari, aman banget pokoknya ya. Karena sudah berbadan POM dan juga sudah terdaftar di Badan MUI. Ayo Besti, kita lanjut lagi yang mau gabung barengan sama aku. Halo, Dangdut Sore Biosi.
1: Herbal Tetes Premium masa kini. Assalamualaikum. Halo.
0: Waalaikumsalam Mama Cinta. Gimana kabarnya Mama Cinta?
1: Pak, kabarnya baik.
0: Baik.
1: Anak
0: apa tak?
1: Panas
0: sepol, Chan. Ya Allah, Chan. Chan panas sepol. Ya Allah, Chan. Enaknya ngapa ya panas-panas iki ya, Mama, ya?
1: Iya, terus ngombe es yang seger-seger enak, Bayu.
0: Aduh, Chan, godaan terbesar minum es ini, ya. Nah, semangat loh, ini udah mau jam 5 loh, Malo.
1: Ya, aku mau mandi tapi inilah telepon dulu kan.
0: Oh, boleh. Request dulu dong, mau request apa ini?
1: Mau di rantai di gelang rindu bisa enggak?
0: Bisa dong, digoyang.
1: Digoyang buat lama aku tercinta maklum, apa kabar?
0: Oke.
1: Okay. Lagu ini Sena, terus Pak Yasa, Pak Anggit, Rael A, terus okay. Nari Anggi, Nari Santi, buat Bunda Endang, terus itu yang dari Taman Haji tadi siapa?
0: Yang dari Taman Haji ada Mama Husna.
1: Buat Mama Husna, salam kenal dari Taman Haji itu Buda.
0: Oke.
1: Okay. Terus pokoknya buat semuanya aja lah.
0: Siap, buat semua-muanya aja. Spesial dulu mah, buat siapa mah?
1: Buat dirimu saja sayang, semoga tambah gemuk.
0: Tambah gemuk, jangan tambah gemuk ya tuh ya, ini sudah terlalu gemuk ya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, mudah-mudahan makin kuyus gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih ya Maya. Oke, panteng radio.
1: Terima kasih sayang, assalamualaikum.
0: Waalaikum sayang. Mama Cinta ya dari Tambah Dadi sudah menyatu juga barengan sama aku sore hari ini. Besti aku yang mau gabung lagi boleh gak sih deh satu penelpon lagi ya. Sambil aku mau ucapin sama sore buat Mas Wigi. Aku mau tahu alamatnya Tante Indri. Laundry mewangi sepanjang hari. Oh langsung aja loh Mas Wigi, datang aja ke rumah Bapak Bayan Uman Agung gitu ya. Yang itu yang rumahnya deket sama gereja. Sok atuh tanya aja di situ ya. Nanti Mas Wigi langsung menemukan rumahnya Yu Indri. Halo, Danus Rebiosi.
2: Di mana?
0: Passwordnya Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Tetes apa?
0: Herbal
2: Premium.
0: Herbal Tetes Premium.
2: Premium
0: masa kini.
2: Masa kini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam manis. Lucu banget suaranya ini ya.
2: Enggak ya.
0: Lucu enggak?
2: Enggak lucu.
0: Enggak lucu, imut.
2: Enggak ya.
0: Oke, ini manggilnya Adik Lia atau Kakak Lia ini aku manggilnya ya.
2: Adik Lia,
0: baiklah adik. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat kembali.
0: Alhamdulillah, aku juga sehat banget. Adelia mau dengerin Dendang siapa?
2: Pertemuan.
0: Pertemuan, oke. Lagi mau ketemu sama siapa?
2: Ada-ada.
0: Ada deh, baiklah ya. Yuk digoyang dulu buat siapa?
2: Digoyang buat Mas. Aduh, kok lupa ya?
0: Aduh, udah ngeblank. Ngeblank.
2: Ya Allah, bang. Bang Rikpan.
0: Oke.
2: Buat bang. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Pasri. Ya, Pasari. Terus buat yang barusan turun siapa, Mbak?
0: Tadi, aduh, tadi banyak banget yang barusan turun. Yang barusan banget ada Mama Cinta dari Tambah Dadi.
2: Oke, salam kenal.
0: Oke, terus ada siapa lagi?
2: Terkecilnya buat Mas Kosari.
0: Oh, jadi itu. Ketahuan deh. Ayo terima kasih Adelia, ditunggu dendangnya.
2: Ya, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama, Tria.
2: Mbak Tria cantik.
0: Iya, thank you Panteng Radio.
2: Ramadan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lia dari Metro sudah menyatu juga barengan sama aku di Dangdut Radio BLC Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, menirai, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batuk ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air.

0: kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya, minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul. Buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
2: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
1: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate perlu tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
4: Tonton radio Pemberi Rama digoyang-goyang asyik.
1: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
1: Persembahan Trirama FM Net.
6: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC di Provinsi Lampung terus dijalankan untuk membantu mengatasi dampak kekeringan sekaligus mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan hingga Selasa kemarin, penerbangan untuk penyemaian awan telah dilakukan sebanyak 10 sorti sejak operasi dimulai pada 26 Agustus 2026. Untuk pelaksanaan sejak 26 Agustus sampai 2 September 2026. Dalam 7 penerbangan, bahan semai yang digunakan berupa natrium klorida atau NaCl sebanyak 5.600 kg atau 5,6 ton. Penyemaian dilakukan di sejumlah wilayah yang menjadi sasaran operasi, yakni Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Wai Kanan, dan Lampung Barat. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menyatakan kasus keracunan massal santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggul Angin Sidoharjo usai menyantap makan bergizi gratis sebagai kelalaian yang disengaja. Sudaryono menekankan ia tak pandang bulu apabila ditemukan dugaan unsur pidana dalam kasus tersebut. Ia menyebut ancamannya bukan hanya dicopot dari jabatannya, melainkan juga berpotensi diseret ke ranah hukum. Sudaryono menyampaikan kronologi kasus keracunan tersebut bermula saat ahli gizi dan SPPG terkait tidak melabeli semua omprengnya. Ia mengatakan dalam kasus tersebut, dari sekian banyak ompreng yang diberikan ke penerima manfaat, hanya satu yang diberikan label. Sudaryono menyampaikan di label tersebut memuat sejumlah informasi. Salah satunya adalah jam makanan matang. Dalam kasus tersebut, Sudaryono menyebut makanan matang pada pukul 5 pagi sehingga harus dikonsumsi sebelum pukul 9 pagi. Namun di pelabelan tersebut dilaporkan bahwa makanan matang pada pukul 8 pagi dan dimakan maksimal pukul 10 pagi. Namun yang menjadi kenyataan di lapangan bahwa MBG seharusnya disantap sebelum pukul 10, namun dikirim ke sekolah di atas jam 11 siang. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kali Tengah Tanggul Angin, Rafli Rido sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa dugaan keracunan ratusan santri dan siswa usai menyantap MBG Selasa kemarin. Untuk diketahui bahwa korban keracunan MBG di Pondok Pesantren Sidoarjo tembus sampai 664 orang. Amerika Serikat dikabarkan mulai kesulitan untuk merekrut anak-anak muda untuk menjadi tentara di tengah perang antara Washington dengan Iran di Timur Tengah. Amerika Serikat bahkan disebut mulai menggunakan jebakan pengampunan utang kepada mahasiswa yang terlilit pinjaman pelajar hingga kartu kredit agar mereka bergabung menjadi tentara. Para mahasiswa diiming-imingi pembebasan semua hutang oleh Pentagon jika mereka bersedia bergabung dengan misi militer dan ditempatkan di daerah konflik. Pendekatan tersebut diungkapkan mantan perwira militer Kanada, AJ Jeff, dalam kolom opininya di Jerusalem Post. Untuk diketahui, AJ Jeff rutin menulis kolom di media Israel terkait konflik di Timur Tengah. Pengurus Besar Padel Indonesia Provinsi Lampung akan menggelar kejuaraan Padel Gubernur Cup 2026. Ajang tersebut menjadi salah satu kejuaraan padel terbesar di Lampung dan dijadwalkan berlangsung di lapangan Padel The Canopy, Bandar Lampung pada 3 hingga 4 Oktober 2026. Kejuaraan tersebut mempertandingkan sejumlah kategori, yakni junior, pemula, aparatur sipil negara, bronze, dan silver. Para peserta akan memperebutkan total hadiah sebesar Rp126 juta rupiah. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, menyambut positif pelaksanaan kejuaraan tersebut. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Besti, selanjutnya barengan sama Tria sore hari ini masih di Dangdut Sore Beyonce Herbal Tetes Premium masa kini. Besti aku coba aku mau cek dulu nih buat besti aku yang udah dapetin produk Beyonce-nya loh. Sama sore ya Besti, ini ada Ibu Mujim dari Simpang NP, keluhannya kakinya linu-linu sama punya keluhan gula darah. Ini baru pertama mau minum Beyonce Herbal Tetes Premium masa kini. Terus juga ada lagi, siapa lagi nih Besti? Aku cek dulu ya. Oh, masih banyak loh yang udah dapetin loh Besti. Yang udah pada dikirim paket juga sabar ya Besti aku ya. Nah, bakal sampai kok, ditunggu aja 3-5 hari ya. Ini ada, mana lagi ini tadi? Oh, yang dapetin Zigo Magnesium Cream juga udah banyak banget loh Besti muantul. Ada Ibu Esi dari Bandung 2, ini keluhannya kanker di mata. Dulu udah pernah konsumsi, nah sekarang konsumsi lagi jamu tetes Beyonce. Saya sehat ya Ibu ya, pokoknya harus rutin banget konsumsinya supaya keluhan kesehatannya tuh semakin membaik, terus juga sembuh gitu Besti. Terus juga ada lagi ini, oh ada Mbak Wakijo dari RI, ini juga udah dapetin Zigo Magnesium Cream mantul. Ada Bapak Warnoto dari Toto Mulyo, keluhannya mata, kayak ada awan tebel gitu ya karena diabetes. Ini baru perdana mau minum Beyonce dan juga agar lulus beraik nih Besti ya. Pokoknya buat Besti aku kalau mau konsumsi Beyonce boleh banget ya Besti, apalagi dipadukan dengan produk-produk herbal lainnya juga bisa banget. Yang penting kamu konsultasi aja dulu di Besti ya, supaya kamu bisa dapetin produk yang sesuai dengan keluhan kesehatan kamu, terus juga yang pas buat keluhan kesehatan kamu gitu Besti. Jadi kalau konsultasi kan jadi lebih mudah gitu loh Bes, kamu dapetin produknya, oh ternyata aku harus Beyonce sama apa ini begitu Besti. Karena kalau kamu konsumsinya satu paket gitu ya, penyembuhannya juga makin cepet gitu loh, makin ngerasanya tuh makin apa ya, kayak biasanya kan kalau minum satu gitu ya 3-6 bulan bisa, jadi kalau kamu minum satu paket gitu ya jauh lebih cepet gitu loh dari biasanya begitu Besti ya. Jadi cocok dengan keluhan kesehatan kamu. Nah Besti aku masih ada waktu sedikit lagi banget ya, kamu gak usah kemana-mana, pokoknya di sini terus di Dangdut Sore Beyonce Herbal Tetes Premium masa kini.

kasih banget ya Besti-besti. Aku gak kerasa loh, ini udah hampir jam 5:30 dan ternyata waktunya udah habis Besti. Gak apa-apa banget ya yang mungkin belum bisa bergabung barengan sama aku, bisa besok bergabung lagi. Dan juga yang belum disapa ya, aduh mohon maaf ya Besti ya. Mama Moza tadi udah aku senggol ya, Mama Moza ya. Thank you banget sudah bergabung bareng sama aku. Dan sekarang saatnya aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye tayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wattin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para konco-konco sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan menika. Mandar muga pengaosan menika dadosa pengaosan ingkang manfaat kagem kula soho panjenengan soyo. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kula wingi kula kali panjenengan sampun dipun aturaken datang Kiai Musonib mbok pilih, kita sangat perlu mengenali Allah dengan sedalam-dalamnya. Kalau kita sudah kenal datang Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan tahu bahwa yang memberi nikmat dan yang memberi balak niku adalah Allah. Kalau sudah mengenal seperti itu, maka kita akan sabar ketika kita menerima balak saking ngarsane Gusti Allah. Monggo kita terusakan pengaosan kita ingkang nomor 77. Wa kadzalikal 'abdu idza 'alima annahu subhanahu wa ta'ala rahimun bihi wa muta'addifun 'alaihi wa nadhirun lahu fa kullu ma yuridu 'alaihi min anwa'il balaya war razaya yang bagi lahu alla yubaliya bihi fa innahu lam yata'awad minhu illa khairan fa yuhsinu dhannahu bi wa kadzalika lan iku koyok mengkono-mengkono man kanat lahu 'alaika nikmatun niku al abdu utawi kaula idza alima arikalane ngerti sapa abet annahu ing sak temene Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah niku rahimun zat kang welas bihi kelawan abet wa muta'atifun lan kang sanget welase alaihi ing ngatasi abet wa nadzirun lan kang ngawasi lahu maring abet dadi fakullu ma mongko utawi saben-saben barang yuridu kang nekaken apa ma fakullu ma mongko utawi saben-saben barang yuridu kang nekaken sapa Allah ing ma min anwa'il bala'i alaihi ingatasi abad min anwa'il balaya bayani saking biro-biro warnani balak warrozaya lan biro-biro kenikmatan lan biro-biro kesempurnaan yang bagi iku sayuk jolahu kadui abad opo Allah yubalia yento ora merduli sopo abad diiklawan ma apa aku ngerti nge fa'inau krono saat temani Allah kulam ya ta'awad ora tau biasakan sopo Allah min husaking abad illa khairan angin ing bagus. Lek wis ngerti bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah niku pasti bagus fayusinu mongko bagusaken sapa abet dzonahu ing penyonone abet bi kelawan Allah wayak takidulan nekataken sapa abet anna dzalika ing sak temene mengkono-mengkono mayuridu ikhtiarun iku pemilih lahu kadwe abet wa anna lahu lan sak temene iku kadwe abet widzalika ing dalem mengkono-mengkono mayuridu masoliha utawi piro-piro kemaslahatan niki masolihkan niki dados isimi ana khofiyatan kang samar layak lamuha kang ora ngerti ha ing masoleh illa huwa angin sopo Gusti Allah dadi daun niki musonib sak monten ugi seorang hamba apabila mereka menyadari bahwa Allah itu zat yang maha belas kasih dan maha penyayang kepada dirinya dan dia selalu melihat dan dia punya keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi kehidupannya, maka dia berarti juga sadar bahwa setiap sesuatu yang didatangkan oleh Allah baik berupa bala atau kenikmatan yang bagilahu alla yubaliya bihi sebaiknya dek iniku mboten merduli punan apakah yang datang itu sesuatu yang menggembirakan nopo barang sing teko niku barang sing nyenengaken niku ndak peduli karena
apapun yang datang kepada diri kita, sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang menyusahkan, itu semua tujuannya baik. Ngoten lho kekarepane niku. Jadi kula sampeyan iki perlu kenal dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Lek wis kenal dekat sangat nang Allah, kula sampeyan ndak perlu mikir dawa-dawa. Apapun yang akan terjadi kepada diri kita, kita harus sadar dengan setelak-telaknya. Sak teman-teman ini sadar bahwa kemauan Allah dengan balak kita, dengan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sebetulnya adalah baik. Mila monggo latihan. Latihan. Ya apa sing sikirane awak niki iso nerima balak niku koyo nerima nikmat. Niku wong sing paling apik niku. Lho lek nerima nikmat ya koyo nerima balak. Artine sing ngati-ngati. Kadang-kadang kita lak mboten tong ya. Kalau ketepatan kita menerima nikmat, waduh. Lalis nang Gusti Allah. Ini justru lebih bahaya. Krono nerima nikmat saking Gusti Allah, apapun yang menjadi keinginannya, selalu inginnya dicapainya dengan 100%. Nek barang niku ndak disenengi ditolak dengan keras. Lho ngeten niki kirang sae. Dadi sampean niku kok cara gampangane lek nerima barang saking Gusti Allah, koyok-koyok gelem nerima barang sing enak tok. Terus sing gak enak sapa sing katene nerima? Sampean kawin kepengin anak lek lanang sing ganteng, lek wedok sing ayu. Karepe atine ku ndak seneng duwe anak elek. Mula terus lek nang Allah dikeki kadung duwe anak elek kate yo apa sampean? Ala ndak ayu anake ireng. Kereng meneh. Lah wis peparing itu kok Allah koyo ngono kate ndak trimo sampean. Sampean masih ndak trimo, apakah sampean bisa menghindar dari balak yang telah diberikan oleh Allah? Enggak iso. Tiyasen istighfar niku lak wonten. Allahumma la mani'a lima a'taita.

tidak ada yang dapat menghalangi terhadap sesuatu yang engkau berikan kepada kita, dan tidak ada yang dapat memberikan sesuatu yang telah engkau cegah dari kita. Jelas niku. Lek wis Allah kepingin ngekei nang sampean, maka sampean tidak akan bisa menolaknya. Tapi kalau Allah punya keinginan untuk menolak, maka sampean tidak akan bisa mengambilnya. Dipopo ngoyok nopo, dikroyok-oyok nopo, lek Allah enggak mau, tidak akan sampai kepada sampean. Mergane sampean lek benci nang uwong, ojo nemen-nemen. Lek seneng nang uwong, yo ojo nemen-nemen. Gampangane nuwun sewu cak, koyo kanca-kanca sik tas iki sing dukung-mendukung. Dukunge kenemenen, sampe tembus nang atine, sing didukung ndak dadi, loro ati. Napa kok ngoten? Krana dhek niku koyo ndi sing ini kersane Gusti Allah. Wah, kadung dukung nemen wis. Kok sapane wong sing ndak nulungi nang awake, ndak nulungi nang dukungane, dipisu-pisui, ndak diridhoi, dikenekno, dikenekno. Terus kula takon nang sampean, apakah sampean itu belajar menjadi Tuhan? Mboten saged. Lho lek sampean mendukung sesuatu, kemudian sesuatu yang sampean dukung tadi tidak berhasil, sampean kok ndak loro ati, iku jenenge sampean wong hebat. Iku berarti sampean sadar bahwa yang menjadikan dan memberikan ketidakberhasilan itu tadi nggih menika Gusti Allah. Bukti nih, sampean masih dukungannya ndak dadi, sampean ndak loro ati. Nek sampean dukungannya ndak dadi, sampean loro ati, berarti sampean iku niat kate dadi mungsuhe Gusti Allah. Lho sampean kate dadi mungsuhe Gusti Allah, kate lungo ndek endi sampean? Wong donya sing sampean lungguhi, sing sampean dopro iku teke pangeran. Dadi nek kate ndak nerimo nang takdir pangeran, man lam yardha bi qada'i fal yakhruj min ardi wasama'i wal yatlub rabban siwaya. Jare Gusti Allah, sampean ndak nerimo nang takdirku, metu teko bumi iki, wong bumi iki teke Gusti Allah. Ndole opo pangeran sak liyane Gusti Allah. Lek wis dikono no katene sombong nang sapa sampean? Ingat konco-konco, nek donya niki tidak ada sekali sedikit pun, tidak ada satu pun orang yang berkuasa. Kabeh nek donya niki manusianya lemah. Mboten wonten tiyang sing mboten lemah nek donya niki. Lho lek sampean niku sadar bahwa yang memberikan segalanya niku Gusti Allah, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, siapapun yang kita dukung, siapapun yang kita pilih, itu adalah merupakan pilihan Gusti Allah. Lek wis pilihan Gusti Allah, sampean ndak ridho nang pilihan Gusti Allah. Ndak ridho nang pilihan Gusti Allah ya saged sampean. Ngaten lho, Cak. Iki lek didukurno, baik di tingkat mana saja ini we. Pilihan presiden, pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan kepala desa, sampai ndak nyopo, sampai sesumbaran. Masih sing dadi ndak oleh sombong. Wah, pilihanku dadi lon, berarti aku iki mandi. Mandi-mandi opo? Tak anuk mandiku, Cak. Mboten wonten ngoten niku. Sopo sing dadi itu duduk krono sampean mandi? Sing mandi ku Gusti Allah. Allah mengkodar orang itu berhasil tidak melihat sampean. Jure kendelok sampean ae. Kok iso wae niku ngono? Tak anuk ngoten niku. Kita jangan sampai bermimpi sesuatu yang bukan-bukan. Kirang api konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam engkang kaulah hormati, fayusinu dhonnahu bi. Lek wis sampean niku model kenal koyok ngeten, maka kula ambek sampean akan selalu husnudzon dateng Gusti Allah. Kepada uang kok merengut, sampean duwe pikiran ngeten, oh uang iku ndak merengut nang aku, paling uang iku merengut krono loro untu. Itu kita husnudzon terus. Kenapa? Karena kita kenal bahwa Allah menjadikan segala-galanya ada hikmah yang sangat baik sekali yang mungkin kita tidak tahu. Wa yaqitu anna dzalika khia ikhtiyarun lahu, dan kita punya iktikad, punya keyakinan bahwa sesuatu yang kita terima ini adalah merupakan pilihane Gusti Allah. Kalau sudah merupakan pilihane Gusti Allah, yo jenenge pilihane Gusti Allah. Sedangkan Allah niku wa anna lahu fi dzalika masaliha khafiyatan, dan sebetulnya di dalam apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita itu ada kemaslahatan yang tidak ada yang mengetahuinya. Yang tahu mungkin hanya Allah Subhanahu wa taala. Cocok karo daunnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Asa'an wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.

0: wahuwa khairul lakum. Kadang-kadang kita menyukai sesuatu yang mana sebetulnya sesuatu itu sangat berbahaya pada diri kita. Dan kadang-kadang kita membenci sesuatu, tapi ternyata sesuatu ini sangat baik untuk kita. Sampean senang duwe motor, iku ndak weruh kan kula ambek sampean kalau motor itu akan membahayakan diri kita. Sampean senang kaya, sampean enggak tahu kalau kekayaan itu akan membahayakan diri kita. Sampean juga enggak tahu sampean miskin, sampean melarat, sampean gering, loro, lan sampean ndak sadar kalau lorone sampean itu sebetulnya lebih baik kangge sampean. Lah krono sampean ndak weruh lek loro iku luwih apik, sampean akhire muring-muring. Waduh katon contone kangelen wis sampean seneng mangan iwak sate. Sate nih sate. Wedhus. Mangan ngemol sampean ndak weruh lek sampean duwe penyakit darah tinggi. Puangan di puangan santen tae mari mangan sate mangan duren. Sampean ndak ngerti lan di awake ana penyakite. Mulai totok omah langsung geblak. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sampean seneng nang sate. Seneng mangan duren padahal sampean duwe loro penyakit darah tinggi. Maka itu sebetulnya walaupun sampean menyenangi duren, nyenengi sate, duren dan sate itu sangat membahayakan untuk kesehatan sampean.
1: Anda menderita sakit degeneratif dan kronis? Agarilus Series membantu kesehatan puluhan ribu konsumen. Agarilus Series, lengkap dan dipercaya. Kini giliran Anda sembuh dan sehat.
2: Nama saya Bapak Bonimin, saking Melati Jaya, Blok Nyimer, Ogu Timur. Istri saya kemarin penyakit namah kronis sampai pingsan-pingsan, sakit itu di dada dengan tembus sama di pinggang dan sering sesak napas. Kalau pas lagi kambuh itu sampai pingsan 2 kali itu, sempat panik, bingung, dan waktu itu sudah diobatkan kemana-mana, belum ada perubahan yang signifikan. Alhamdulillah ketemu dengan produk Agarilus series ini. Sekarang istri saya sudah bisa masak, tanam padi di sawah, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sudah bisa mengerjakan. Dulu pas waktu sakit, istri saya nggak bisa apa-apa. Terima kasih sekali dengan Agarilus yang luar biasa ini. Alhamdulillah Allah memberikan izin kepada istri saya, keluarga saya bisa sehat kembali.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Teman-teman semua dan adik ibu-ibu bapak semua, berkat Agarilus, istri saya sudah sehat. Dan apabila ada sakit seperti istri saya, penyakit namah kronis sampai pingsan-pingsan, segera Anda minum Agarilus. Agarilus Drop sama Agarilus Drink sama madu temulawak, itu semua dari Agarilus. Setengah tetes Agarilus Drop, alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi, istri saya sekarang benar-benar sembuh, alhamdulillah. Setengah tetes Agarilus Drop, khasiatnya memang luar biasa.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

sebaliknya wa asa an tuhibbu an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang sampean niku benci nang suwiji-wiji, ternyata suwiji-wiji niku apik kangge sampean kaya dene jamu. Saniki kula takon nang sampean, jamu niku akeh-akeh rasane pahit. Sampean niku biasaan menungso sing waras, seneng napa mboten nang barang pahit? Kulo yakin lek menungso niku sadar akalnya normal, dia gak akan senang kepada barang pahit. Tapi seneng gak seneng lek pancene dadi tombo, wahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi diri kita. Tutup urusan seneng, tapi urusan manfaat. Nah, sementara yang dilihat oleh manusia itu adalah urusan seneng. Kebanyakan manusia itu tidak berpikir manfaatnya, tetapi berpikir kesenangannya, berpikir kesemangatannya, berpikir cocokin nang nafsu. Mergane lek ulama-ulama kuno niku akeh sing mlayu nang gunung-gunung ndak wani campur karo uang. Krono apa? Krono campur uang niku sangat rawan riya, sangat rawan kepingin dikei dunyo, sangat rawan kepingin dadi wong karoma, sangat rawan kepingin diambung tangani, sangat rawan kepingin didingkluki uang. Lek dipendeliki uang ngamuk mergo awake iku wis dadi wong mulya. Lek ndak diregani wong awake kegel krono awake niku rumoso dadi wong sing paling apik. Rawan sekali orang kumpul dengan orang itu. Nek kula ambek sampean biasa ni menungso niku senengan nang barang sing diseneng, seneng nang barang yang sesuai dengan keinginannya, bukan sesuatu yang diketahui manfaatnya. Sanes watake menungso ngoten. Lek cocok nang nafsune yo apik, mbuh ono manfaate, mbuh mboten ndak paham wis. Itu kebiasaan manusia. Kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita tidak seperti itu. Allah akan memberikan sesuatu kepada manusia bukan tergantung dengan kesenangan kita, tetapi Allah akan memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan sesuatu yang maslahat, sesuai dengan kemaslahatannya, sesuai dengan kemanfaatannya, dan ini tidak pernah ada dalam pikiran kita. Engko Allah cici nggih, pandangannya Allah kali kula panjenengan cici. Lek kula ambek sampean biasa mandang nang barang sing disenengi, lek Gusti Allah mboten memberikan sesuatu yang jelas ada maslahatnya. Kalau tidak, tidak bisa. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak ingin menzalimi orang alam semua. Itu hanya Allah yang punya sifat seperti itu. Lek menungso niku mboten wonten, Pak. Masih ketok apik, kadang-kadang apike menungso nang wong liya itu menjadi racun. Ono wong teko nang omahe sampean, teko ndingkluk salaman, ngambung tangan. Kadang-kadang krono ngurmati dek ini kudatus racun nang hidup kita. Apa racunnya? Lek uang wis biasa dimulyakno uang, terus gak diregani iku biasanya ngamuk. Lu ngamuk ini kuele, terus sampean takokno, orang harus menghargai sampean itu apa perlunya? Ngerti lho? Lek Allah gak seperti itu. Lek dilono, wah ngamuk. Lek dihormati, wah seneng. Itu rata-rata menungso niku koyok ngoten. Nak sing wong bodoh, nak sing wong pinter mencak lek ngoten niku. Kabeh rata-rata wong niku kepingin dihormati orang. Makanya manusia ojo ngilokno wong liya gila hormat. Ojo ngilokno wong liya gila pangkat. Senajan sing ngilokno iku ya ngono pisan. Yazid niki pamane. Ngilokno sampean, sampean gila pangkat. Tutuk sampean tok gila pangkat, sing ngomong ya ngoten. Jadi lek ana wong ngilokno sampean-sampean iku gila pangkat, berarti sing ngilokno ya ngoten pisan, Cak. Lek ana wong ngilokno sampean medit, berarti sing ngilokno iku ya medit pisan. Mas yo sampean ndak ngomong ya wis ngoten. Lek wong niku loman ndak kira ngilokno wong medit. Lek wong niku apik ndak kira ngilokno wong elek. Lek ana wong ngilokno wong niku elek, berarti awake dhewe sing ngilokno ya elek pisan. Bahkan bisa jadi luweh elek ketimbang sing diilokno. Luweh medit ketimbang sing diilokno. Qala Abu Thalib Al-Makki fi hadzal ayat. Dawu sapa Abu Thalib Al-Makki fi hadzal ayat ing dalam nafsiri ing ikilah ayat. Fal abdu mongko utawi kaula yakrahu kariha yakrahu. Yakrahu niki melok kiase berarti niki. Soale lam fiile rupa harf halang. Fal abdu mongko utawi kaula yakrahu iku sengit sapa abad al-ilata ing kaangelan. Wal fakrolan ing kefakiran, wal humulalan ing nyamar. Humul niku melempem, ndak ketok dadi wong mulya. Nggih mboten, niku jenenge humul. Wong apik tapi ndak ketok api, niku jenenge humul. Dudu wong elek ndak tau ketok wong aneh nggih. Wong apik tapi ndak ketok api. Wong alim, wong alibata tapi ndak ketok kramat, niku jenenge humul. Wal
wal wasurro wa huwa khairun lahu wa huwa utawi alaila khairun iku le bagus lahu kate abet fil akhirati in dalam akhirat niki kula lafali muskil iki napa lafati wasurro napa wal masro wa qad yaji lafali muskil iki napa lafati wasurro napa wal masro wa qad

wa khairul lakum niku dawuh. Menungso niku mboten seneng dateng kaangelan. Mboten wonten, Pak. Menungso seneng melarat niku mboten wonten. Sampeyan takono nang donya sing paling ningsun sampe sing paling dhukur sampeyan takono ana ta wong sing kepengin dadi wong melarat. Wal fakro wong fakir, ana wong seneng fakir niku. Kabeh wong niku kepengin sugih. Lek dirono melarat niku lara ati. Lek dirono fakir lara ati, tapi lek diarani sombong gedhe kupinge. Wal khumul, rata-rata manungsa niku mboten seneng nang khumul. Senenge ketok wong apik. Wah, dadi wong sing mulya, dadi wong sing kramat. Wong sing ketok niki nuwun sewu nggih, kula kok mboten mreteli jenenge kiai mboten. Semua orang pangkat kiai pejabat pemerintah padha. Dadi niko seneng, dadi pangkat niko seneng. Oh, kok wong niku asli niku seneng jabatan. Wah, jabatanku iki kok jabatan iki, jabatan iki, jabatan iki. Kuwabeh menungso niku seneng jabatan. Mboten nonton wong ndak seneng jabatan. Lek ana wong ndak seneng jabatan niku goro. Mesti pun seneng jabatan. Kok andai kata ada orang tidak senang jabatan itu karena dia mendapatkan petunjuk saking ngarsane Gusti Allah, dia dijadikan orang yang mengetahui apa manfaatnya, apa madorotnya pangkat itu tadi. Lan akeh-akeh menungso niku seneng sugih, seneng waras, seneng terkenal. Lek wis terkenal seneng. Krono terkenal niku aku senenge pun. Akeh-akeh menungso niku lek ndak terkenal mboten seneng biasae. Seneng dilem, seneng dihormati wong, padahal dihormati itu enggak baik. Seneng kaya, padahal kaya itu enggak baik. Seneng dadi wong sehat, padahal sehat itu enggak baik. Umpamanya niki. Napa wonten sugih sing apik wonten? Wong sugih sing sugine iso ngeterno nang kebahagiaan dunia akhirat. Bagus. Wong sehat yang sehatnya bisa mengantar dia untuk masuk swarga. Bagus. Wong waras, wong terkenal, sing terkenal niku iso ndadekno tombone ati nggih bagus. Lulek wong terkenal niku iso dadi wong selamat, pancen hebat niku. Malam besok dirosi kitab Ihya niku ketika ahlun nar wa ahlul jannah niku padha-padha mlebu nang swarga, sing ahlul jannah mlebu nang swarga, sing ahlun nar mlebu nang neraka. Bareng pun sing mlebu nang neraka, sing mlebu nang swarga metu dolen nang ngene neraka. Bareng tutuk ndek neraka niku ketok wong sing ahli muruk. Wong sing ahli muruk niku perute wetenge bedah sampai ususe mbrodol-mbrodol. Digeret ngalor, digeret ngidul ana ndek jerone nerakane Gusti Allah. Ya fulan, a anta tuallimuni? A anta 'allamtani fid dunya wa ana sa'irun min ahlil jannati bita'limika? Hei fulan, sampe niki biyen lak wong sing ahli muruk aku iko iki. Aku lho sing diwuruk nang sampe niku mlebu swarga mergo wurukane sampean. Aku iki oleh kenikmatan nang Gusti Allah, saking Gusti Allah ana ndek swarga krana sampean sing wuruk. Lah saiki sampean kok mlebu neraka dhewe ya apa ceritane, Cak? Dhek jawab, ana amuru syai'an walam af'alu wa anha syai'an wa ana af'alu. Aku iku biyen urip ana nek donya aku ngongkon wong nglakoni kebagusan tapi awakku dhewe ndak tau nglakoni. Aku nglarang wong nglakoni kaelekan tapi awak dhewe ku melanggar. Lho niku bahayae. Mila mandar muka kula kali panjenengan niki dados tiyang ingkang sae, dados tiyang ingkang bagus, dados tiyang ingkang menyadari bahwasanya kita di dunia ini sebetulnya tidak mampu berbuat apa-apa. Kula kali panjenengan niki manut pasrah apa jari Gusti Allah mboten to lho. Ndak punya pengaruh apa-apa. Lan Allah kepada kita tidak pernah punya itikad jelek. Wallahu yad'u ila dari salam. Allah niku selalu ngejak datang panggonan sing nyelametaken. Dan Allah tidak pernah mengajak dan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang membahayakan. Mboten nate Gusti Allah niku. Mila saking niko mantan muku kulo kali panjenengan menjadi orang yang sadar akan pemberian Allah baik berupa bala ataupun berupa nikmat. Mek kulo ambik panjenengan sadar, insya Allah kulo kali sampean dadi wong apik. Iki kulo nambahi dongeng. Wonten jenenge Al Ustadz Abu Ali Ad-Dakok. Ya kulu jarabtu maratan wa kuntu fi suratin wahsyatin min dalika. Jarabtu gudikan sapa ingsun marotan ing dalam sambalan wa kuntu fi suratin

0: dahsyatin lan aku iku krono gudik sing nemen ono di awakku sampai aku iku awake nemen eleki. Nah anak wong seneng ini sampean kumpul kali wong gudikan kalau takon nang sampean keri no betul
1: keri
0: sok awak niku gudikan kabeh kuatel kuatel ngoten wong salaman niku jijik boleh gudikan ambu ni ngante amis Abu Ali Ad-Dakok niku ulama besar tapi hidupnya gak ada wong reken lho apa wong lain ada yang reken niku wong elek betul mesti ojo khawatir pak bu sampean masih gak ada wong reken niku sampean niku gak nyembah menungso sampean niku nyembah Gusti Allah ojo putus asa aku iku urip dan ana sing reken dulurku sugih ndak pati nyopo dulurku dadi kiai ndak pati nyopo aku dulurku dadi wong pangkat babwa sampean urip nek donya niku mboten nyembah nang menungso sampean nyembah nang Gusti Allah krono sampean nyembah nang Gusti Allah masih dulur sampean sugih ndak nyopo dulur sampean pangkat ndak nyopo sampean tetep dadi wong sing gati ojo loroan ati lek sampean gati ndak loro hati tetep apik nang uang senajan uang niku elek nang sampean berarti sampean itu niat temenan yang bagus ya Allah mari gudik awak ini kesel Abu Ali Ad-Dakok nih ya Allah awak ini sampe dati karepi uang ya apa ini pada khultu terus melbu akhirnya Abu Ali Ad-Dakok niku datang WC ketika melbu di WC mari awak pegel krono kena penyakit niki kan uang lek kenemenan kena penyakit kan biasanya putus asa bang ya probat ngeriko tidak berhasil probat ngeriko tidak berhasil probat kesana gagal kemana-mana gagal terus tuh delok penyakit tidak waras-waras ini tidak waras-waras bunuh diri mari lo ini ojo sampai nah pada saat Abu Ali Ad-Dakok niki gudike nemen tutup wonten dek nyuruh jeding hati ini nang Allah dibuka iya aku iki kok dadi pegel mergo loro gudikan wong loro gudik ngerti gudik gak sama ini gudik ini ketel-ketel gatel-gatel ini lho karena masuk ke dalam jeding hati ini dibuka nang Gusti Allah aku kok dadi loro nang gudik ini wakirin nang Ali Ad-Dakok gudik ini ku dibuka seawak dilomoti ndak kadik keri pun nopo kok dilomoti nang Abu Ali Ad-Dakok krono sak dereng ini ku Abu Ali Ad-Dakok itu ngeroso putus asa lan keri kelawan penyakit dewi lu kangge ngobati keri niku gudik niku diililatin Abu Ali sampai wabes awan iki mboten Gusti kula nerima Gusti masih panjenengan banyak paringi penyakit gudik sak menten kula mboten loro ati kula bunga didilati ojo disingkriaken penyakit kula niki Gusti ini adalah satu-satunya pemberian saking panjenengan yang sangat berharga bagi diri saya didilati penyakit gudik ini kula mbek sampean kadang-kadang delok wong loro gudik ngoten kering ya delok wong loro duwe penyakit daging elek kadang-kadang keri masyaallah lek sampean keri nang wong gudiken sampean takokno di ati sampean opo sampean keri nang wong e opo sampean keri nang sing gawe lek sampean keri nang sing gawe gudik iku Gusti Allah umpama sampean keri atine gondelono ana wong hina ana wong cacat kaya opo hati-hati ojo sampai obah kula sampean hati kula sampean iki dikai obah nang Gusti Allah sebab iku kabeh ngoten sing gawe Gusti Allah dan buatannya Allah itu semua harus dihormati dan harus disyukuri kula ngomong ngeten iki dudu kok kula kapien to Pak ya bener muga kula mek sampean iso dadi tiyang sing kaya ngeten bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula hormati mandar muga napa ingkang kula aturake saged tombo-tombo manfaat kangge kula sapa panjenengan sedaya akhire menawi wonten salah luput kula nyuwun agung pangapunten hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kembali keluarga sehat Indonesia. Apa kabar sayangku, cintaku semuanya? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah untuk kita keluarga sehat ya di malam Sabtu ya, di tanggal 4 September 2026. Coba kembali bersama aja sekeluarga saya di Dangdut Serga Malam ya. Untuk persembahan tentunya ya untuk Zigo Magnesium Cream. Ya kan teman-teman, keluarga saya 1 jam 30 menit ke depan. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi menjalankan keluarga sehat ya. Tetap menjaga selalu kesehatan best, sekarang menjaga lebih baik daripada mengobati. Satu dinang ya. Atau yang mau di percobaan kita, atau yang mau ikut tergabung, boleh di 08 12 12 11 31 0. Atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Ramah Keluarga Sehat. Selamat malam dan selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Atau persembahan Zigo Magnesium Krim keluarga sehat ya dari saya.

Dan untuk dimana keluarga sehat di Indonesia, terima kasih untuk hari ini yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Kering. Jadi untuk Zigo Magnesium Kering keluarga sehat ini, untuk cara pemakainya itu dioles ya besi ya. Lagi yang biasanya untuk keluarga sehat ya konsumsi Zigo 26 dan produk ya herbal lainnya itu dikonsumsi, tapi untuk Zigo Magnesium Cream yang satu ini bes ini dioleskan ya bes ya. Caranya gimana aja sih ya, dioleskan di bagian yang sakit ya secukupnya saja, jangan lupa ya sambil dipijat-pijat diurut-urut ya agar lebih meresap ya. Atau informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita atau bisa langsung datang di Radio Tri Ramadi juga jaringan ya. Nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita, atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia yang mau dapatkan produk ya Zigo Magnesium Cream atau produk-produk herbal lainnya. Terima kasih untuk hari ini yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Creamnya keluarga sehat ya. Luar biasa di malam ini ya. Luar biasa deh keluarga sehat ya. Terima kasih pokoknya yang sudah mendapatkan. Dan untuk yang mau codi besok boleh keluarga sehat ya, silakan hubungi atau di call center kita keluarga sehat di 08 ya 31 760 600 ya. Dan untuk ini juga selamat malam, terima kasih. Ada ibu siapa tadi yang sudah CD sama Jessinya, kalau lupa Jess ya. Mujim yang ada di Raman Aji, saya pengen pilih keluarga sehat ya. Sudah mendapatkan tentunya keluarga sehat ya. Ada Mas Rio, ada di Seba 5 juga ya, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Terima kasih, saya selalu. Oke, selamat malam juga untuk keluarga saya. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream-nya.

Siapa sih kamu? Oke, selamat malam juga untuk dunia keluarga kesehatan yang sudah mendapatkan untuk tentunya Zigo ya, dua namanya keluarga sehat atau juga Zigo Magnesium Cream. Yang penting untuk keluarga sehat Indonesia dapatkan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita ya. Selamat malam keluarga sehat. Salam sehat selalu di dalam dasar kemalam bersama Zigo Magnesium Cream. Yuk dioleskan bagian tubuh yang sakit atau yang punya benjolan ya, atau menjaga kesehatan jantung juga bisa, keluarga sehat asam urat ya, rematik bisa banget, pokoknya keluarga sehat ya. Dalam dasar kemalam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadir dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Salam untuk ya Bunda Christine, ada Bunda Lili.

maklum untuk semuanya aja tanpa terkecuali ya, spesial untuk banner yang ada di kode gajah. Salam kangen katanya. Ya semoga sukses selalu untuk abangku. Thank you, terima kasih. Terima kasih kembali pokoknya untuk dirimu ya, ada butet sudah punya satu keluarga sehat ya. Atau kedendangnya mengapa? Lah kira-kira mengapa? Mengapa? Mengapa gitu ya judul lagunya ya, bukan. Beda lagi ya, mengapa dari Bunda Ida Royani. Bunda Ida Royani. Ida Layla bukan. Oh, Ida Royani. Oke, siap deh kalau gitu. Yuk langsung aja deh sih, jangan kemana-mana. Pantang terus di Dangdut Serega Malam ya, untuk dia keluarga sehat ya, di malam Sabtu di tanggal 4 September 2026.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Gue masih di dangdut sore ke malam keluarga sehat ya. Masih bersama si ganteng seruangan. Siapa lagi kalau bukan aja si Besi ya. Atau di malam Sabtu ya. Atau di tanggal 4 September 2026. Masih bersama aja sekeluarga sehat ya. Sampai jam setengah 8 malam nanti. Jadi untuk keluarga sehat yang mau ikut tergabung boleh ya. Untuk Butet juga terima kasih Butet ya, sudah menyatu di mana keluarga Sembah Siis. Dan dari kemalam, selamat malam 28 menyatu lagunya Pesta Panen dari Bunda Elvi Sukaisi. Otak ajanya sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih kembali buat dirimu ya, dan Mbak Siis sudah menyatu keluarga saya di dangdut sore kemalam. Persembahan ya untuk Zigo Magnesium Krim keluarga sehat. Kita sapa dulu satu teman-teman keluarga sehat ya di 08 12 12 11 310. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan
1: dangdut kemalam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Ini Bujang Tanggung di Kandar Surabaya.
0: Bujang Tanggung, gimana kabarnya di malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya gimana, Mas?
0: Kabarnya baik juga, sehat juga, alhamdulillah.
1: Sudah ada hujan apa belum, Mas, di situ?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Ini masih panasnya kuat, Mas.
0: Ya, semoga nanti segera nyusul ya hujannya. Amin. Dedenya tadi ada pesta panen sama satu lagi kumismu dari Ibu Devi Tamala.
1: Pesta panen aja.
0: Pesta panen aja. Oke. Spesial buat siapa, Bujang Tanggung?
1: Semua pen radio Tirama, Mas. Saya tidak bisa membaca satu-satunya, pokoknya semua.
0: Semuanya aja. Oke, siap.
1: Terima kasih, Mas.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bujang Tanggung yang ada di Bandar Surabaya. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Atau ke didang dari kemalam persembahan Zigo ya, Magnesium Cream. Jangan lupa yang sudah mendapatkan dioles di bagian yang sakit ya, baik kaki, tangan ya, atau di bagian perut keluarga sehat. Yang penting jangan di bagian mata dan juga mulut ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat, Mbak Niri. Sebaliknya gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, aku sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah.
0: Iya, masak apa tadi, Mbak Niri?
2: Masaknya masak lumis kacang, sama jamur. Terus sama goreng telur.
0: Telur sapi?
2: Iya, telur kebo apa telur apa?
0: Oh, ala gede berarti ya.
2: Gede, telur sapi ya gede.
0: Rada tak mamah terena kayak terena.
2: Ya, kalau telur apa sih? Telur ayam gede.
0: Setahu lah ya.
2: Setahu.
0: Dedangnya apa nih?
2: Hah? Bisa tadi udah.
0: Hah? Hah?
2: Udah WA ya tadi ya,
0: Ted. Hah?
2: Dedangnya ya?
0: Oh, dedangnya.
2: Berapa pilihan?
0: Hah? Tadi ada pesta panen kumismu.
2: Emangnya dirimu begini?
0: Bulan separuh.
2: Ya Allah.
0: Wonge separuh.
2: Termasuk
0: singo.
2: Pasien Pak Purnomo.
0: Pilih sing endi?
2: Pilih sing apa ya? Tadi tuh yang ini aja ya. Kumismu.
0: Kumismu?
2: Iya.
0: Iya, emang sih berkumis dia.
2: Apa ya?
0: Apalagi rambutnya, wow.
2: Tutoy. Kalau rambutnya dondong ya, dondong macam mana?
0: Udah pernah ketemu berarti?
2: Apa?
0: Udah pernah ketemu?
2: Belum.
0: Oh, belum keberapa?
2: Belum yang berapa-berapa.
0: Oh iya, udah kalau gitu. Spesial buat siapa, Mbak Neri?
2: Spesialnya buat yang lagi siaran aja ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Sama speakernya buat Buset ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, Pantek Radio.
2: Pantek Ramadan aja, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih buat Baneri yang ada di Kota Gajah. Kumisnya jangan dicukur ya, Bes ya. Kumis, kumismu sama jangan cukur kumismu. Bedanya apa sih, Bes? Sama-sama kali ya kayaknya. Thank you, terima kasih untuk DJ Kiss, selamat malam ya. Semoga untuk Dendang yang tadi ya. Sudah diri kan bisa aja seputar keluarga sehat ya. Ada Ibu siapa nih, Sarimawati dari Banyumas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendangnya dong aja sebulan separuh dari Lilis Carolina untuk penyiarnya. Terima kasih, thank you, terima kasih kembali Ibu Sarimah ya. Sudah menyatu keluarga sehat. Jangan kemana-mana sayang ya, tetap di Dendang dan Sore ke Malam atau persembahan ya, atau ke Zigo Magnesium Cream.

0: Mila, Bok De.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni kroso pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Yo kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya

0: temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai Rp1 juta diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total Rp11 juta. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Udah jam 7 malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
2: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Pengerjaan jalan rigid beton jalur provinsi yang menghubungkan Gunung Sugih Kota Gajah di kawasan Kampung Buyut akhirnya mulai berjalan kembali dalam 3 minggu terakhir. Proyek jalan provinsi di Lampung Tengah itu sempat terhenti karena aksi pencurian 747 batang besi konstruksi material pembangunan jalan. Meskipun aktivitas fisik ini telah dilanjutkan, dampak dari aksi pencurian batang besi masih memukul kelancaran proyek infrastruktur. Aksi pencurian material bernilai 43,8 juta itu sempat memaksa pengerjaan jalan terhenti total selama 1,5 bulan. Tak hanya memicu keterlambatan, pihak kontraktor juga terpaksa merumahkan sebagian besar tenaga kerja di lapangan. Berkurangnya lokasi tenaga kerja dan tersendatnya pasokan material penguat membuat target penyelesaian jalan provinsi ini meleset dari rencana awal. Di sisi lain, proses penanganan hukum atas kasus ini dinilai masih berjalan di tempat. Kedati laporan resmi telah dilayangkan ke Mapolres setempat sejak 25 Agustus 2026 lalu, pihak manajemen proyek mengaku belum menerima perkembangan signifikan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
4: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
5: Dangdut sore ke malam.

Pasti keluarga sehat ya, masih setiap mana-mana di Dangdut Sore ke Malam. Sudah di jam 7 ya, Bes ya, di menit 8 waktu Radio Tanah dan sekitarnya. Selamat malam juga ada Lia. Lia, terima kasih sudah menyatu. Lia, ya maaf Lia ya, gak bisa ke telepon lagi. Waktunya juga sudah, aduh, tinggal berapa menit lagi ya. Ada Ibu Super Rabdi, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas, dari Tandus hadir ikutan ya tendangnya atau di malam ini. Aku telepon 11 kali ya, mungkin di sampai 12 kali Bu. Atau gede nih ikutan pesta panen ya. Salamnya buat semua fan radio dan juga jaringan keluarga saya. Thank you, terima kasih. Atau KJS-nya, terima kasih kembali buat Bu Super Rapting. Sudah menyatu di malam keluarga saya di Dangdut Sore ke Malam. Atau persembahan Zigom Magnesium Krim keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan, atau kesehatan keluarga sehat, nah Zigom Magnesium Krim ini keluarga sehat Indonesia bisa menjadi solusi untuk keluarga sehat Indonesia dengan makan di oleh CBS yang dengan komposisi bahan herbal seperti magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan juga kolagen. Untuk manfaatnya sendiri keluarga sehat ya, untuk gangguan benjolan, meredakan pegel, nyeri otot dan sendi, bantu menurunkan ya untuk tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri head dan juga membantu insomnia, membantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga ya untuk permasalahan kulit keluarga sehat. Informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita keluarga sehat ya. Sambungin di call center kita di 0831-760-600. Atau juga bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungar, Lampung Timur ya, Besi ya. Oke, untuk ini keluarga sehat Indonesia, kita dengerin dulu yuk waktunya azan ya Isya untuk waktu Radio Tri Rama dan sekitarnya. Dan terima kasih juga untuk di malam keluarga sehat ya, sudah menyatu untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Selamat malam Dangdut Sore ke Malam. Ada Mang Anto juga hadir keluarga saya di Budha Yunita Yurni. Hadir malam, salam buat pendengar semua Radio Tri Rama. Terima kasih. Terima kasih Bunda, ada Socia Tabi pun ya pun Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir ya. Ada Mas Amiruddin hadir di depan keluarga sehat ya. Ada Mas Dion Gilar-Gilar Sejuta, Bunda Mardiana. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam ya. Dari Kalira Jawa Lampung Tengah juga ikutan hadir di malam keluarga sehat ya. Jangan kemana, sayang, tetap di Dangdut Sore ke Malam.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Terima kasih sayangku, cintaku semuanya, sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Pertemuan Cigem Magnesium Cream. Sudah di menit terakhir, Bes, waktunya Jess pamit. Selamat menikmati seram malam. Aja saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Ketemu lagi malam hari ini, bakal Fandi hibur keluarga sehat sampai jam 9 di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam, asik sekali, baby.

Oke, alasan malam hari ini pantengin Radio Tri Rama FM karena pengen menghibur diri ya. Lagi suntuk di rumah, pantengin aja Tri Rama. Malam hari ini Fadi bakal temani keluarga saya sampai jam 9. Spesial edisi Jumat ya, jadi sampai jam 9 aja. Yang mau gabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp, nomornya 08 12 12 12 9310. Silakan pilih-pilih dendang yang sudah Fadi siapkan ya. Keluarga sehat, keluarga yang mau salam-salam atau nitip kangen atau mau kasih kata-kata mutiara atau mau kasih doa ya, pokoknya hal-hal baik semuanya boleh gabung di program Goyang Malam biar makin rame malam hari ini. Selamat menikmati malam Sabtu ya keluarga sehat. Hari ini alhamdulillah cerah banget cuacanya. Tapi kita masih butuh hujan. Kapan hujan akan datang? Kita sangat membutuhkan rintik-rintik air hujan supaya lebih adem ya. Soalnya panas banget dan terjadi kebakaran hutan di mana-mana ya. Kita doakan lekas pulih dan semuanya bisa tertangani dengan baik. Untuk malam hari ini, Fadi harap keluarga sehat dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalau sudah rutin konsumsi produk-produk herbal dari Radio Tri Rama, dijamin kesehatannya akan selalu terjaga. Ya, konsumsi terus produk-produknya ya keluarga sehat, mulai dari produk bio sisi haga, madu si lambung, terus ada lagi produk herbal Agarilus series lainnya ya. Untuk produknya bisa langsung dipesan di nomor call center kami 0831 760 600. Yang mau minta diantarkan juga boleh ya, kami punya kurir yang siap mengantarkan produk-produknya sampai ke rumahnya keluarga sehat. Hari Jumat, hari yang penuh berkah ya. Alhamdulillah hari ini sudah banyak sedekah. Mudah-mudahan sedekahnya dilipat gandakan. Untuk besok hari Sabtu juga mudah-mudahan kita masih mampu untuk bersedekah ya. Sedekah gak harus kasih infak dan lain-lain, tapi sedekah-sedekah kecil kayak senyuman, membantu tetangga ramah sama suami, ramah sama tetangga juga termasuk sedekah ya. Pokoknya bikin orang seneng itu adalah sedekah. Oke deh, hari ini keluarga sehat alhamdulillah juga sudah banyak aktivitas yang sudah keluarga sehat lalui ya. Mulai dari bangun tidur pagi, subuh-subuh udah kerja, yang jualan juga meruput ya. Barangkali kalau hari Jumat tuh ramenya luar biasa. Alhamdulillah juga hari ini laris manis. Mudah-mudahan besok hari Sabtu jualannya juga laris manis. Kalau jam segini nih, waktunya keluarga sehat istirahat dulu, santai dulu ya, tenangkan pikiranmu, jangan gerusak-gerusuk, dengerin Radio Tri Ramanya jangan lupa. Dan malam hari ini selamat menikmati istirahat untuk semuanya yang lagi pantengin di 93,1 FM Radio Tri Rama, baik yang lagi dengerin di radio digital atau yang lagi pantengin via streaming www.triramafmnet.com. Sekarang paling mau kasih dendang biar makin panas malam hari ini. Don't go anywhere, tetapi goyang malam asik sekali bestie.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FMnet. Promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Pak?
0: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
0: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
0: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
0: Sakit pinggang.
1: Terus?
0: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
0: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
0: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
0: ya,
1: udah ada perubahan?
0: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana, Pak?
0: Ya, alhamdulillah. Sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
0: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
0: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
0: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
0: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
0: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih, Pak ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
3: Asik sekali, Besti.

0: Balik lagi Bes, masih digoyang malam, asik sekali Besi. Jam 8 malam. Waktunya ikutan gabung lagi, silakan yang mau telepon SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 93 10. Ada waktu sekitar 1 jam lagi ya Bes ya. Yang mau gabung monggo. Mau salam-salam atau mau kasih pantun juga boleh. Malam hari ini biar makin seru ya. Jadi sedikit ada kreativitasnya, keluarga bisa kasih pantun. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Om Edi?
1: Walah, kabarnya baik Mas Pandi.
0: Dirimu tak kirain kabarnya kabar kabur. Soalnya kabur udah lama.
1: Pandinya gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Kemana aja dirimu?
1: Aku ya di sini aja, wong panas sok mau keluar.
0: Oh gitu, ngadem di rumah ya?
1: Ya sekarang ada di rumah.
0: Iya. Oke deh, selamat menikmati kesibukannya di rumah ya.
1: Oke siap. Oke, oke. Mas Andi, sama siapa ini?
0: Sendirian.
1: Oh, tapi masih sehat atau?
0: Alhamdulillah, masih semangat, masih kuat ya.
1: Oh, menghadapi kenyataan.
0: Iya, kuat menghadapi kenyataan, menghadapi pendapatan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Oke deh, silakan.
1: Kan sudah didoain teman-teman semua di Trirama.
0: Iya, kalau didoain Om Edi kayaknya lebih manjur ya.
1: Dari bosnya, kemudian semua keluarganya, penyiarnya.
0: Amin, amin. Doa yang terbaik.
1: Pokoknya selalu dapat doa, mudah-mudahan dijabah yang sama yang kuasa.
0: Amin, matur nuwun. Oke, yuk, monggo. Ini dendangnya ada tak ingin sendiri, ada enggak papa, ada jangan tunggu lama-lama, mau yang mana?
1: Jangan tunggu lama-lama aja lah.
0: Oh, menungguin siapa yang biasanya lama?
1: Paling ya sama nunggunya tanggal 15.
0: Tahu aja 11 hari lagi.
1: Emangnya ada apa tanggal 15 itu saya kok?
0: Tanggal 15 gajian loh. Nanti tanggal 15 pengundian ke sini ya.
1: Iya.
0: Oke, yuk silakan. Salam-salamnya buat siapa?
1: Dendangnya jangan tunggu lama-lama.
0: Ya.
1: Dendangnya tak kirim salam-salam buat yang pertama ada Bu Esena, selamat malam. Pak Gadotnya selamat malam juga.
0: Malam.
1: Ada Bu Lumintu, Ibu Geografinya. Ada Ibu Muslimahnya selamat malam.
0: Malam.
1: Ada Kang Rosid, kemudian Kang Fatan Maulananya juga selamat malam. Ada Kang Adi Bengkel, Juragan Gedok. Pak Yanggi selamat malam.
0: Malam Pak.
1: Ada Mama Decanya, kemudian Bunda Single selamat malam.
0: Ya.
1: Ada Kang Pur Kentungnya selamat malam juga. Mas Eko Sunarko di Koga. Ada Mbak Nerinya juga selamat malam ya. Ada Mas Wahyu Hendra, kemudian lagi yang punya kawasan mana ini? Potolinggo ada Pak Tubannya, kemudian lagi siapa? Pak Haryononya selamat malam.
0: Malam.
1: Ada MM di Tegalombonya selamat malam juga.
0: Ya.
1: Yang terakhir ada yang punya kawasan C5 ini ada Pak Evara sama Pak Sutikno Benjanya. Ucapkan selamat malam buat Mas Fandinya, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Doain semangat selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kerjaannya juga semakin lama semakin sukses.
0: Amin.
1: Makin berkelas.
0: Waduh, mantap sekali ya. Terima kasih. Amin. Kalau gitu Om Edi, selamat beristirahat ya. Oke, Panteng Radio.
1: Panteng Sri Rama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Edi PW sudah bergabung. Halo goyang malam.
2: Sibuk sekali Besti.
0: Hai. Aduh. Besok.
2: Halo.
0: Besok. Hari ini masak apa, Mak?
2: Hari ini.
0: Ya.
2: Biasa.
0: Gambas.
2: Jadi bakso tadi malam.
0: Oh ya Allah. Emang baksonya banyak apa tinggal kuahnya?
2: Ya. Ya tinggal kuahnya. Kuahnya itu
0: terus. Lah terus pakai nasi. Loh,
2: yang buat bekal itu tahu sama ikan asin.
0: Emang cocok ya?
2: Ya enggak, aku sendiri makan kuah tok.
0: Kuah tok, oh alah. Aduh, ya Allah.
2: Masak tahu, Pandi. Tahu yeah. Sama gereh. Aku ngarani gereh, sama
0: sambel gitu. Di sambel, oh aduh enak itu ya.
2: Iya.
0: Besok memasak apa rencananya?
2: Besok rencana aku tempe sama tahu lagi.
0: Tahu, berarti banyak tahu di rumah ya.
2: Itu anak-anakku Maldi itu suka sama tahu.
0: Oh, tahu yang putih apa tahu yang apa?
2: Yang sayur.
0: Oh, kalau gembus suka enggak? Gembus.
2: Yang gendut.
0: Gembus loh, gembus, tempe gembus, tahu gembus.
2: Suka. Yang gembus aku suka, tapi digorengin dulu enak Pandi, tapi boros minyak itu.
0: Iya, nyerotnya banyak ya.
2: Ya, kalau yang oncom itulah yang ada jamurnya itu lah enggak nyusup minyak itu.
0: Oh, bener. Oke. Ya, silakan, Mak.
2: Itu requestnya tadi ada apa ya? Bukan yang pertama ya?
0: Jangan tunggu lama-lama, ada enggak apa-apa, tak ingin sendiri. Mau yang mana?
2: Tak ingin sendiri.
0: Iya, berdua nah, sama Pak Warno ya.
2: Iya, aku nanti dengerin loh, besok lupa. Aku tak ingin sendiri.
0: Enggak apa-apa.
2: Salamnya tadi ada Mas Edi PW ya, malam.
0: Malam.
2: Ada Kang Mas Broto, Mas Wiki, Kang Anyar malam juga.
0: Iya.
2: Ada Mbak Atun, Duka Lara, dan Mbak Neri Kota Gajah malam. Ada Mama Cinta malam. Ada Bunda Usna, salam kenal malam juga. Ada Pak Endro, Bu Endro malam. Terus Kampur Kentung, ada Penjaga Cinta malam. Ada Mas Deta, Putra LA. Ada Lia malam, Lia. Mama Endro juga. MM, Julio, sama Apin Bulu-Bulu malam. Ada Bu Esena, Nelin, Bu Muslimah, Bu Ribut, Lek Turino, Bu Ediana malam, Bunda Entin juga malam.
0: Malam
2: Tin. Terus ada Mak Ediana, apa itu ya?
0: Siapa?
2: Bu Mbak Ayu Hartati, Kang Dato malam, Pak Gatot, Bu Suprati. Aku nggak begitu dengar cucuku belajar, Pandi.
0: Belajar apa itu?
2: Anu PR, masih kelas 2 SD kok.
0: Oh, diajarin anu Mak, diajarin apa namanya?
2: Mamanya. Mamanya namanya Yeni.
0: Mbak Yeni.
2: Namanya Didi.
0: Mbak Didi. Oke. Terus siapa
2: adalah
0: lagi?
2: Buat semuanya adalah.
0: Ya.
2: Aku enggak dengar uang cucuku keras-keras ngomongnya.
0: Oke deh, enggak apa-apa yang penting ya. Anu ya, pintar belajarnya.
2: Iya. Okay. Ya udah, makasih waktunya ya, Le.
0: Ya, sami-sami, Mak. Selamat beristirahat ya.
2: Nggih.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dirama, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih kembali ada Maklum sudah bergabung malam hari ini di belakangnya. Halo Goyang Malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam passwordnya Mbak Lia. Asik sekali, Besti, ya. Gitu.
3: Asik
0: sekali, Besti.
3: Asik sekali, Besti.
0: Kenapa tenggorokannya? Ada apa, Mbak? Ada kawat nyangkut ya? Atau ada apa? Oh, enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Tadi makan apa, Mbak Lia?
3: Makan nasi.
0: Makan nasi sama apa?
3: Sambal apa?
0: Urang. Sambal urang.
3: Udang.
0: Oh, udang. Siapa yang masak, Mbak Lia?
3: Iya.
0: Waduh, kayaknya enak ya masakannya Mbak Lia ya.
3: Ya biasa aja.
0: Sedep kayaknya ya. Oke deh. Iya. Selamat beristirahat ya malam hari ini. Oke.
3: Iya,
0: silakan. Iya. Ya monggo.
3: Minta lagunya Putra Ingin Sendiri.
0: Enggak mau sendiri, tak temenin ya.
3: Boleh.
0: Oke deh, silakan kirim goyangnya buat siapa.
3: Makasih Maklumku ya.
0: Iya.
3: Terus kuat Mbak Neri. Kuat Bang Julius.
0: Iya.
3: Kuat Mas. Apa itu ya?
0: Siapa?
3: Bang Rustam.
0: Abang Tampan.
3: Abang Tampan siapa?
0: Gampang tampan orang Bandar Lampung, masa nggak kenal?
3: Siapa tuh?
0: Ya, terus siapa lagi?
3: Terus buat Mbak Penny.
0: Malam.
3: Bunda Muslimah.
0: Ya.
3: Buat Bang Desa. Terus buat Mbak Vero.
0: Siapa lagi?
3: Buat Mas Indro. Buat mamanya siapa tadi itu ya?
0: Siapa?
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Ya,
0: yuk.
3: Semuanya aja.
0: Oke.
3: Iya.
0: Sudah gitu aja.
3: Iya, udah. Makasih.
0: Sami-sami. Terima kasih Panteng Radio.
3: Pantang berirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Lia dari seputaran Metro. Sudah makan keluarga sehat ya. Makan sambal urang. Yuk yang mau telepon lagi. Halo Goyang Malam.
4: Asik sekali Besti.
0: Malam Bu Ribut. Masa apa hari ini Bu?
4: Bikin apa bakso sama goreng telur.
0: Oh, kok bisa sama kayak maklum ya, makan bakso hari ini mentang-mentang hari Jumat ya.
4: Lagi orang sebayanan loh, ya man bakso maklum.
0: Itu baksonya beli sendiri apa bakso bikin Bu?
4: Yang giling nih Mas Bandi itu
0: bikin. Oh, giling nih. Oh iya. Nah, edes. Siapa tahu bikin sendiri.
4: Bikin sendiri tahu di giling terus di bunder-bunder dewe.
0: Oh, bunder-bunder dewe. Pandi pernah bikin bakso jadinya empe-empe.
4: Yo. Berarti salah.
0: Salah adonan, Bu. Oke, deh. Silakan, Bu.
4: Ya, request lagunya mungkin disiapin kan.
0: Ada Tak Ingin Sendiri, Jangan Tunggu Lama-Lama. Terus ada Jangan Cintai Aku Lagi, mau yang mana?
4: Iya, Tak Ingin Sendiri lah, Mbak Nenek Koncon.
0: Ditemenin Ayang ya Bu, ya?
4: Iya dong.
0: Waduh, Ayangnya lagi apa?
4: Ada lagi duduk-duduk di daerah nunggu warung.
0: Oh, nunggu warung. Oke, silakan Bu.
4: Iya, salamnya buat... Tadi ada Mas Adi PW ya.
0: Iya.
4: Adi PW Pak Michael, selamat malam.
0: Malam.
4: Ada Mas Adi Bengkel, Mbak Yanti, selamat malam juga. Pak Yanggit, Pak Irate, Pak Maktum, selamat malam.
0: Iya.
4: Terus ada Pak Sumiran, Pak Haryono, Jeng Hartini, selamat malam.
0: Malam.
4: Ada Nelin, Pak Gatot. Terus Bu Evena. Maklum Pak Warno, selamat malam.
0: Iya.

0: pagi, selamat malam.
1: Malam.
0: Ada apa ya?
1: Siapa lagi, Bu?
0: Bang Andira, selamat malam juga.
1: Malam.
0: Ada Penjaga Cinta, Keren Pamaruti. Ada apa ya?
1: Siapa lagi? Mbak Atun Dukalara, selamat malam.
0: Mbak Atun Dukalara. Mbak Dukalara ya. Terus Mbak Nerin, selamat malam juga.
1: Malam.
0: Sama Julius, ada Mas Pur Kentung, selamat malam.
1: Ya.
0: Terus ada siapa ya? Bapak Evara, Pak Tutup Lobengkel, selamat malam.
1: Oke. Okay.
0: Bapak Yusuf, selamat malam juga. Mbak Artati, Kang Garjo, Mbak Jani, selamat malam.
1: Ya.
0: Terus ada Bu Kristin ya, Bu Wati, selamat malam.
1: Ya, siapa lagi, Bu?
0: Ada Mama Bagas, selamat malam. Ya, buat semuanya yang lagi panteng lah, tanpa terkecuali.
1: Oke okay deh. Udah, terima kasih ya Bu ya.
0: Sama-sama.
1: Oke deh, panteng radio.
0: Panteng Sri Rama dong. Makasih waktunya Mas Sandi.
1: Sami-sami, terima kasih kembali ada Bu Ribut sudah bergabung. Warga veteran semuanya selamat malam yang lagi pantengin ya. Bu Muslimah ada di sana, selamat malam. Halo, goyang malam. Halo Pak, asik sekali Besti, gitu passwordnya.
2: Asik sekali Besti.
1: Malam Pak Indro, sehat kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, ibunya nongol. Ibunya pakai baju.
3: Gimana Mas kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Ibu pakai baju apa warna malam hari ini?
3: Merah putih.
1: Merah putih, waduh. Udah merdeka ya. Oke deh.
3: Iya.
1: Oke deh, silakan Bu.
3: Ya, salamnya buat Mak Lumintu, selamat malam.
1: Malam.
3: Mak Lia, selamat malam.
1: Kok Mak Lia, Mbak Lia?
3: Julius M. Julius MM, selamat malam. Bu Suprapti. Bu Ribut,
1: malam.
3: Selamat malam.
1: Ya.
3: Pak Broto, buat semuanya aja lah Mas.
1: Oke, masih banyak buat orang Bu di rumah.
3: Ya, ini spesialnya buat semua yang mancing di sini. Semoga semangat semuanya.
1: Ya, oke deh. Kalau gitu, terima kasih ya Bu ya.
3: Requestnya ya. Mas.
1: Requestnya ini lagunya udah tak pilihin, soalnya sampai jam 9.
3: Iya.
1: Ikutan aja ya.
3: Iya. Iya.
1: Oke deh, makasih Bu. Panteng radio Bu.
3: Iya.
1: Panteng Tri Rama. Nggih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Endro yang ada di Taman Negeri yang lagi pada mancing, selamat malam ya. Malam. Oh ini Bunda Warini Betet, selamat malam ya, lagi pantengin malam hari ini sehat-sehat. Ada Bu Suprapti juga selamat malam, ada Bu Ediana juga selamat malam. Satu telepon lagi, halo goyang malam.
4: Asik sekali Besti.
1: Nah, malam Besti, silakan masuk Bes.
4: Iya, waktunya nggak lama ya.
1: Iya, waktunya nggak lama.
4: Ya kalau nggak, bisa pakai HP yang lain lagi teleponnya.
1: Oh,
4: nanti.
1: Ya abis itu tak blokir. Oke deh, silakan. Mau salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat yang jauh dulu, buat maklumin tuh Pak Warno, malam.
1: Iya.
4: Bu Sina, Bu Muslimah, Bu Suprapti juga malam.
1: Iya.
4: Nelin, Neri juga mat malam. Pak Sarti, Bu Sarti juga mat malam. Yuk, Ayu Sarti sama Pak Jumbadi, Marni sama Kang Jubin juga mat malam. Bu Rumiase mat malam, Putra LA mat malam. Pak Mirmanti mat malam.
1: Malam.
4: Pak Kasta, Mama Bu Kamas juga mat malam.
1: Malam.
4: Buat semuanya aja Pandi yang mau dengerin layang malam.
1: Ya.
4: Makasih waktunya Pandi.
1: Oke deh, sami-sami panteng radio.
4: Panteng dramat yang bestiku.
1: Eh, terima kasih. Ada Pak Pur Kencung sudah bergabung malam hari ini. Jam 8:18 ya keluarga. Yang mau makan makan, yang enggak makan ya udah enggak usah dipaksain ya. Namanya orang tuh kalau lapar biasanya pengennya nyemil. Kadang males mau makan ya keluarga sehat. Takutnya kenapa kalau makan kebanyakan, aduh sesek ya, perutnya kebanyakan isi ternyata enggak enak, bikin ngantuk. Oke deh, selamat malam juga untuk keluarga yang lagi dagang malam hari ini, yang lagi di warung-warung ya. Enak tuh jaga warung sambil apa namanya, sambil ngobrol sama suami ya. Ngobrolin apa ya? Ngobrolin hari esok, mungkin ada rencana, atau ngobrolin hari ini gimana-gimana. Karena penting banget ya komunikasi sama pasangan. Iyalah, semakin beranjak umurnya seseorang, makin dewasa itu hubungannya tuh makin kayak apa ya keluarga sehat, makin banyak komunikasi. Makanya banyak orang tuh yang hubungannya awet itu karena komunikasi yang baik ya, terbuka sama pasangan gitu, gak ada yang disembunyikan. Betul sekali, tidak ada rahasia di antara kita. Kalau yang bapaknya sakit, waduh, bapaknya langsung cerita ke ibunya, minta solusi gimana ya bu ya. Kadang-kadang ibunya jengkel karena bapaknya ngeluhin asam urat mulu ya, disuruh minum biosi gak minum-minum, kadang minumnya gak rutin. Mulai dari sekarang minumnya yang rutin ya pak ya, biar cepet sembuh. Biosi bisa ditambahkan dengan madu Nomurafit, bila perlu dioleskan dengan ini nih, Sigo Magnesium Cream, bagus dioleskan untuk persendian. Ada yang mengalami asam urat, peradangan sendi, atau bahkan kecetit ya, cedera, bisa dioleskan ke bagian tubuh atau bagian badan yang mengalami nyeri-nyeri. Dioleskan saja setiap pagi habis mandi, terus malam sebelum tidur. Dioleskan dan juga dipijit-pijit ya keluarga sehat. Olesin rutin, insya Allah nanti bisa mengatasi permasalahan nyeri-nyeri tersebut. Untuk produk Zigo Magnesium Cream bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Lagi ada promo sepakat juga ya untuk produk herbal yang lainnya, seperti Agarilus Drink beli 1 gratis 1, CLT beli 1 gratis 1, susu etawa, madu si lambung juga masih ada stoknya, beli 2 gratis, beli 3 cuma Rp200.000 ya. Terus ada lagi promo Morinda beli 1 gratis 1, baking beli 2 gratis 1. Terus ada lagi madu cingkrak beli 1 gratis 1, madu KJ. Terus promo apa lagi? Biosisi Haga beli 1 gratis kupon gelegar 11 tahun Radio Tri Rama. Yang sudah mengumpulkan kuponnya, mudah-mudahan pengundian tanggal 15 nanti ada beruntung dan bisa bawa pulang hadiah-hadiahnya.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang nggak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirema FM Net dan jaringan.

0: Kamila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
7: Asik sekali, Besti.

0: Menunggu sesuatu yang lama memang menjengkelkan keluarga sehat ya. Kadang-kadang kita nunggu saudara kita, nunggu teman kita, janjinya mau OTW undangan, tapi dandannya lama banget. Bisa nggak kita tinggal duluan keluarga sehat? Ya nggak bisa, orang kita aja nebeng ya. Aduh, kalau punya janji itu harus ditepati ya. Janjinya berangkat jam 9, ya jam 9 harus OTW. Bukan jam 9 lagi dandan, apalagi jam 9 baru selesai mandi. Mana dandannya sejam ya, belum makannya. Aduh, luar biasa. Nah, untuk keluarga sehat yang nggak mau lama-lama menunggu seseorang ya, harus janjian terlebih dahulu. Ada orang yang gak mau nunggu lama-lama, pengennya cepet-cepet sembuh. Wah, berarti harus berobat dong. Nah, untuk keluarga sehat yang punya keluhan penyakit dan gak mau lama-lama terkena penyakit tersebut, ayo segera berobat ya. Dengan mengkonsumsi produk herbal, bisa Anda konsumsi di rumah saja. Tapi ya itu tadi yang namanya penyakit itu perlu diperiksakan ke dokter, ke rumah sakit, biar kita tahu dengan jelas ya kondisi apa sih yang terjadi di tubuh kita itu, kita mengidap penyakit apa gitu. Kalau sudah tahu sakitnya seperti apa, nanti tinggal diobati dan gak perlu khawatir, semua jenis penyakit itu ada obatnya. Bahkan zamannya Nabi siapa keluarga sehat? Nabi Yakub ya, yang dulu pernah dikasih penyakit, aduh penyakitnya pokoknya bener-bener, pokoknya penyakit berat banget ya. Beliau bisa sembuh ya. Nah, untuk kita semuanya di era modern seperti ini, insya Allah segala macam jenis penyakit pasti ada obatnya. Yang penting pola pikirnya harus dijaga ya, gak boleh terlalu cemas, gak boleh terlalu mikirin yang aneh-aneh. Yakin aja, Tuhan memberikan suatu penyakit pasti akan ada obatnya. Dan anggap saja penyakit tersebut itu sebagai apa ya, keluarga sehat, mungkin hadiah lah ya, hadiah penebusan dosa-dosa kita ya. Nah, untuk keluarga yang lagi sakit, ayo konsumsi produk herbal dari Radio Tri Rama. Mau konsumsi yang Biosisi Haga boleh, atau konsumsi Agarilus Series juga boleh, atau mau konsumsi produk terbaru kami namanya Madu Shilambung. Ini bagus dikonsumsi untuk mengatasi berbagai macam masalah pencernaan. Silakan didapetin produknya di Radio Tri Rama FM, alamatnya di Jalan Taman Negeri Wai Bungur, Lampung Timur. Balangkali warga Tulang Bawang yang lagi pantengin ya, besok bisa datang ke Radio Bima FM Tulang Bawang, ada cek kesehatan gratis. Hari Minggunya cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama, jangan lupa datang ya. Halo Goyang Malam.
1: Thanks sekali Besti.
0: Malam Abang Julius, cengenges, kenapa?
1: Tiba-tiba banget diangkat gitu kan kira.

0: Masih minum obat gitu kan.
1: Iya, ini tak angkat dirimu, mau enggak tak angkat derajatnya?
0: Enggak mau.
1: Enggak
0: mau saya.
1: Tak angkat
0: dicatohin.
1: Iya. Maunya kayak gitu, tak angkat yang tinggi terus tak jatohin.
0: Jatuh lagi itu kan enggak mau
1: makanya. Enggak mau ya. Makanya kita tuh harus berusaha sendiri gitu.
0: Iya, makanya itu.
1: Jangan suka bergantung sama orang lain ya.
0: Tidak bagus ya.
1: Kalau bergantung kan nanti kan bisa jatuh,
0: ya toh. Bisa mata.
1: Iya. Oke deh, silakan Bang Julius yang suka sesuatu yang gantung-gantung.
0: Waduh, iya sih. Mangga gitu ya.
1: Iya, digantung-gantung.
0: Jambu gitu ya. Mungkinnya ya kan jangan ke sono.
1: Mbak Kunti kan digantung-gantung.
0: Iya, makanya itu.
1: Oke deh.
0: Ini apa yang mau diputer ini?
1: Jangan cintai aku lagi, enggak apa-apa. Mau yang mana?
0: Jangan cintai aku lagi. Itu yang apa itu?
1: Yang
0: bisa
1: apa?
0: Request gak sih?
1: Gak bisa.
0: Ya, ya sudah lah, itu yang pertama aja lah ya.
1: Oke, okay. Ya kan Fanny ngaca, Fanny centerin. Oh ternyata ada itu tuh.
0: Ada apa?
1: Ada. Bukan, ada apa coba? Ada lumut.
0: Pancing lah, pancing mah di seruput ya.
1: Gak tahu ya, ini ya, ada lumut di dalam hidungnya Fandi. Oke, terima kasih Abang Julius.
0: Okay.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Terima, dadah.
1: Oke deh, terima kasih Abang Julius yang selalu ceria ya. Orang ceria, panjang umurnya. Malam ada Bu Ediana ikutan hadir malam hari ini. Tadi mau masukkan, gak bisa Bu Diana dipancang sama maklum sampai terjengkang. Ya Allah Bu, kok bisa lah Ibu kejengkang ya? Ibu tadi tuh posisinya lagi gimana? Kok bisa dijengkang ya? Kayaknya Pak Maklum tuh punya ajian. Ajian apa? Ajian ini nih, ajiannya sengkang baplang itu. Aduh, terima kasih ya keluarga malam hari ini semuanya sudah ikutan gabung. Mudah-mudahan yang lagi pantengin Radio Trirama pada sehat, rezekinya lancar. Aminin dong, ini doa untuk jenengan semua dan doa untuk para penyiarnya ya. Udah mau jam 9 aja nih. Yuk monggo-monggo diminum produknya. Produknya sangat aman dikonsumsi dan gak ada efek samping ya. Kalau yang call center di 0831 760 600.

0: cerita.
1: Cerita apa,
0: cerita
1: Dek?
0: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPH sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia.

Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus goyang malam. Asik sekali, Besti.

Indonesia sudah pantengin goyang malam ya. Di 90 menit sudah berlalu dan waktunya Fandi yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan badan, rutin konsumsi produk herbal Bio Sisi Haga. Terus ada madu si lambung dan pakai Sigo Magnesium Cream. Untuk produknya bisa langsung didapatkan di Radio Trirama FM dan jaringan. Selamat beristirahat untuk semuanya. Selamat menikmati sajian program wayang selanjutnya. Fandi pamit dulu. Akhir kata, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: 7 Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radugistara, Lampung Barat. Dikutip dari Antrenews Lampung, pemerintah Kabupaten Lampung Barat menerima bantuan 14 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut mulai diserahkan kepada sejumlah kelompok tani pada Rabu 2 September 2026 di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Balikbukit. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus. Salah satu alat yang menjadi perhatian adalah traktor crawler yang merupakan model baru dan pertama digunakan di Lampung Barat. Traktor ini menggunakan roda berbahan karet dengan sistem tapak sehingga memiliki daya cengkram lebih kuat dan dapat mengurangi resiko alat amblas ketika digunakan di lahan berlumpur. Selain traktor crawler, bantuan juga mencakup traktor rotavator, traktor roda 4, combine harvester, rice transplanter, serta sejumlah pompa air untuk mendukung kebutuhan irigasi pertanian. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses pengolahan lahan penanaman hingga panen sekaligus meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura di Lampung Barat. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus meminta sekelompok tani tidak hanya menyimpan bantuan tersebut tetapi benar-benar memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ia bahkan memperbolehkan Alsintan disewakan kepada kelompok tani lain di wilayah Lampung Barat selama alat tersebut tetap dimanfaatkan secara produktif. Sementara itu, kelompok tani menyambut positif bantuan tersebut. Mereka berharap penggunaan mesin pertanian dapat mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan hasil produksi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas minten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Wong telas tunggalin pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nano. Kan ton apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lah iki tulik umat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedaya enten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
5: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
4: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
5: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
6: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
7: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas. Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Budi Samila. Budi.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosam.
4: Artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme.
5: Nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Asia kesehatane Pak Diki, saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombear.
7: Pelami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar Listrop 3 kali sehari 10 tetesnya
8: tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kaman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

Cotarak Broto Darbe Panjung kok kepingin dados aratuning dewa menika persasat Gatut Kaca badhe ngembari panguwasa ulun panguwasaning para dewa. Gatut Kaca sampun boten ngrumaosi menawi gesangipun kinayoman para dewa. Duh kakang, menawi ketilo katen ulun boten angidini dumateng panjangkanipun Gatut Kaca malah dinten mriku Gatut Kaca kedah nampi pidana awit saking anggenipun tumindak Sumantaka kalawau. Kakang Narada, lajeng pidana menapa kakang ingkang cunduk ingkang jumbuh kelawan kalepatanipun Gatut Kaca menika? Keparenga kakang Narada paring dalu sapa panglimbang murid prayoginipun pidana ingkang katamaaken sato kadhawahaken pun Gatut Kaca. Angger piye? Adi guru, keparo ingkang rokok punjuk atur saking sawetawis upami ingkang rokok benten pemanggih ngaten dipun keparengaken menapa mboten? Inggih mboten dados menapa kakang. Ngaten adi guru, menawi saking pemanggih kula Gatut Kaca menika dereng saged dipun pestani lepat. Jalaran menapa? Sedaya titah menika dipun keparengaken darbe gegayuhan darbe Panjoko kepareng lan boten menika sampun sanes bab malih. Adi guru, cobi keparenga ingkang rama nyuwun katerangan dumateng paduka panjagan Girinata. Kinten-kinten sampun wonten menapa dereng titah ingkang kelampahan jumeneng dados ratuning dewa menika sampun wonten menapa dereng? Inggih, histori pun sampun kakang. Sinten adi guru? Mboten wonten malih kejawi amung titah pujang koreng Madukara pun Kaki Arjuna. Menapa to sababipun Janaka rikala semanten dados aratuning dewa karana ageng labuh labetipun dumateng kayangan Suralaya sarta ageng labuh labetipun wonten Madyapada. Karana rikala semanten Janaka sinaraya dening dewa kinen mangrurah satru murka nyirnakaken narendra raseksa ngimoy mantaka Prabu Niwata kawaca nyangi Janaka tapa wonten sukuning gunung Indrakila mapan wonten beting guwa Mintaraka ingkang peparab begawan cipta ning rikala semanten Raining Arjuna saged nyirnakaken memalaning jagat pramila Arjuna kawiwaha dados aratuning dewa wonten kayangan Tinjumaya dijuluk Prabu Karitin. Inggih Prabu Kariti. Pramila Janaka ngantos kelampahan jumeneng dados aratuning dewa menika karana ageng labuh labetipun wonten ing Suralaya sarwijining jagat sak isinipun.

sajroning akuling pangucapin jamonendro. Adi guru, menawi miturut pangajegan pun mang jagat Girinata titah kelapan jumeneng dados alatuning dewa menika titah ingkang ageng labuh labetipun wonten ing jagat raya. Ngaten Adi guru. Inggih kakang. Lah menawi cetira mekaten Gatotkaca menika lelampahanipun inggih boten beten kaliyan pun Janaka kala wau. Boten gesek ingkang paduka dawuhaken Gatotkaca menika inggih gadhahi labuh labet wonten kayangan Suralaya. Menapa Adi guru supe rumiyin cariyosipun ngaten menika Adi guru?

tetivän kololutro jo manni olot syötiväku. Ei Matti, Matti, se kippuu Matti. Aku lo, on tonti baani kika tävu. Sinun kepareng nimbali kaan kakak ting kepatian pun se kippuu lo. Pasane koyo ngenteni timbule selo langking sileming pawo gabus. Nanti tare wangi sumusul mungkah menyang kayangan jumujuk eneng repat kepanasan iki. Nalika semono kowe tak utus nglamar widodari Batari Suprabo. Panglamarku ditampa apa ditampik karo dewa. Aduh Gusti kula ingkang sinuwun. Mungkin tak tersenuh yang kamu ingat. Petilo penglamar paduka sang Prabu dipun tulak kalian poro dewa. Wakasani pun tak dos poncokoro. Poro jawoto perang tanding kalian kulo nyatani pun dewa sami kasoran. Wakasani pun dewa-dewa sami nutup lawangin selo matangkep. Ngantos kandek lampah kulo ngerikelenggan meriko sedun. Wong lengen trio mangu mang mangun kong kaduan rimang lerlinotan pokanen latala pengamarku ditampe pati kabulo nok nok nok kaluhuran dawa paduka sinuwun aja wedi kakeran paling lolos pisan maneh. Yen nganti dewa isih nutup lawang selo matangkep. Lawang selo matangkep jebolen yen perlu kayangan gawe sungsang bawono bali. Yen to nganti kuwi bali ana pangarepanku kuwi ora mboyong Batari Suprabo. Aja takon dosa klawan inger tan ceping gulumu. Wis taken dawuh paduka jeneng pareng nyuwun pamit budhal.

0: aneng marek pamalak kung risang gondo watrat mojo.
1: Patis kipu
0: tegulun lang patorona rodo iya
1: panceng keporo nyoto kowe aja bunga dupeh kowe unggul juritmu kowe menang tanding karo poro dewa. Dina iki dewa golek minta seroyo wis murung jago wiring kuning.
0: Ayo yen pancen dewa wis duwe jago endi jagoning dewa
1: pas padakno iki jagoning dewa bocah sing lagi umur setahun mlaku wae durung jejeg arane Jabang Tetuko.
0: Hei Cekipu,
1: yen kowe cilik bisa ngasorake gedene iso mateni Jabang Tetuko. Boyongen Batari Suprabo.

Wedal. Mbak pikir-pikir dewa wis ora iso mikir kanthi wening. Nek tembunge saiki dewa ki do stres. Ora iso mikir kanthi weninge cipta lawang iki bayi lagi umur setahun kok kon berat. Mongko patute bocah iki paripasane nusu wae durung meneng karo mbok dhisik. Empuk bon-bonane durung ilang pupuk lempuyange. Lah kok kon tanding karo aku. Yo, ning aku ora salah aku mung mestuti dawuh dewa. Upamane nek ning dosane bedi sangga karo dewa. Eh, jabang tetuko, swargamu ana jroning telak kene manut telak unta. Wah.

pancen dudu anak wong tenan iki. Ing atase bayi wingi sore. Tak ijat-ijat kemah-kemah kudune mati dek mau-mau. Lah kok malah iki saya suwe malah awake saya atos. Payune saya kebrak. Malah mripate pentelan-pentelek. Wah gede si tingkat bebayani ya bucah ini. Orang lu gede si tingkat wani ngedoli sawahnya pak ini. Menang orang kondang kalah tiwas wirang. Hei Dewo, orang sudi aku musuh karo bayi wisuri nyong. Jangan bunga tak balik aku njaluk musuh sing

0: Putraku nggih para diwawatakno. Bromo Bayu Indra Yoko Dipati penyarikan kelawan kowe temburu. Wonten timbalan iki kadhawuh pukulun.
1: Ana dawuh apa pukulun?
0: Wonten timbalan iki kadhawuh pukulun. Wonten timbalan iki kadhawuh pukulun. Wonten timbalan iki kadhawuh pukulun. Wonten dawuh pukulun. Mestuti sabdane Mang Jagat Girinata. Ketoke jabang ketuko iki bisa murwa katentremaning kayangan.
2: Bukti Samila, bukti.
3: Jinji, enten apa Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
3: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasi kento Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Trirama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Trirama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
7: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati

0: Kardinamata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus, terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
3: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
2: Gak dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
4: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
2: Alhamdulillah Pak, semenjak minum Madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegal, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
3: Iya.
2: Jadi aman pokoknya. Apa tuh pak? Madu No Murafit apa?
3: Masa gak paham lu
5: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan MB RadioNet. Madu No Murafit, asam urat,
2: kolesterol, semua dilibas. Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh Pak.
3: Tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilu Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan re.
7: Mestuti sabdane manjagat Girinata. ketoke jabang ketuku iki bisa murwo katentremaning kayangan. Ketitik nadyanto durung sepirwo umure ning wis kuat nandingi kridane pate sekipu yo mung emane jabang ketuku iki durung iso males. Mekaten kulit yo. Nah, awis saka keparing majakan Kirinata. Supaya jabang tetuko iki enggal gelis gedhe. Mula kudu digege. Tekse disengkake kadiwasane dijedi cemplungake kawah candra di muka. Kulit nek antos jabang tetuko dipun jedi utawa teng kawah candra di muka. Menapa mboten badhe lebur napa mboten badhe pejah? Edro, lawan Bromo, Bayu, Yomo di patilan kabe, poro di wapatak, songo. Ngerti yo? Pati uripe menungso ki dudu perkara kawah.

lekutu.

kencono, gliru, gliru. Bagus, warnanya lagi jambatu. Ingkang sampun medhar saking jurune kawah, condro dibuka.

Sampurno KJD.

0: tahunan gen siapan petuko patuko mereka sinteng bulun ulun iki kami tumaning dewa watak nowo kayangan ulun sidik pan dalem-dalem bebisik ulun pan atoro narodo lajeng kula mereka sinteng nah sumrupa kekasihmu jatang petuko siro iku mau putra jadi pati manjane kang ramamu si Werkudara kang mijir sedumu Dewi Arimbi putri Pringgodani maka tentu mulut
1: iya nggih
0: kula kadhawuhan menapa wonten kayangan Suralaya menika mulut
1: nah ngerti yo jabat tuku dikit adi jagoning dewa jabat tuku dadi jagoning dewa yen nganti sira cilik bisa ngalahake gedene sok mateni patih sekipun sak ratune pisan ratu Kesekendapura Prabu Kala Pracana sira akal kawi sudha ana kayangan Suralaya
0: makaten kumpul
1: iya nggih
0: lagi sewu nugroho kapaten dane kula jeneng kula nampi panghormatan agung menapa dados jagone dewa ya menawi kula pekaten pulun kula nyuwun tambahing berkah pangestu ya tetuku ora liwat prega pujo sati jaya jaya muga-muga unggul jurit kula mati ana palagan.

0: Iki saya ning dewa. Ketase kujat tang tetuko. Ladalah. Jatang tetuko. Wingi isih wujute bayatan. Saiki wis katon Joko Kakang. Perkosane ora eling nadyan iki gedhe-gedhe sulapan. Lae nyatane durung sepir umur mu. Wah sedikati dunia jeski buku minggah pojo kami jembring kayangan Suroloyo.
1: Wah
0: nyengit tembung munyol. Kue kelakon mundur lagi sekipu yang ngeblunduk siraku. Yang panjang rumah joko

0: Tendawa pukulun. Sekipu cuma wis mbok pateni. Caramu mateni kepiye?
1: Kula cokot.
0: Duh. Kowe kuwi sak kena kowe tumindak sak gelem-gelemmu. Golek menang ya golek menang Kak Satria.
1: Jalaran mengsah kula nggih nyokot.
0: Lho lah kuwi ra buta. Buta nyokot iki kena buta iki polake ben.

0: kuwi bebas. Ning nek tumrape kowe kowe kuwi satriya ora kena.
1: Dados kula mboten dipun keparengaken nyokot
0: ora kena. Kena nyokot nek ora wong, ngono.
1: Inggih.
0: Mula dene iki nggih tetuko. Training kowe wis bisa mateni patih. Seibu kowe diparingi ganjaran karo wong jagat Girinata diparingi tambah tetenger asma. Kedopo jenengmu Jabat.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Bode Samila, bode.
4: Jinji, enten apa Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan je.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan rek.
6: Kakang Naruto, mboten dawuh. Dinten mereka kakang Narada mereka wonten kayangan mereka lenggahipun dados menapa?
7: Lho, kula niki waraka.
6: sanesipun paduka menika dados curiga. Curiga menika tumaraka niku pati. Tegesipun curiga niku keris rangka inggih rangka kangge madhai keris. Kerisipun adi guru rangkanipun kula. Lelaki yang menopo mereka kan malah tuh mereka jatuh rokok rangkan yang keris keris yang kalau rangkan kok orang ter mereka yang kayak lepat mereka keris pun menopo rangkan pun lo makin biji keris sakit manje muter rokok terap ini punya keris jecek ada keris bengkok yo angel aku jadi jecek nih di se nek perlu aku tukar di tutu irumie guru sampun ngantos kelepatan menika dipun nembetaken dumateng tiyang sanes. Lelakone bendang rampung nek pancen kleru ayo diakoni kleru. Wong kena kleru nek dikandani malah nesu akeh-akeh ngaten. Atur rampunge kapan?
7: Ara. Kakang Naruto.
6: Mboten jawab.
7: Menawi tetelo Kakang Naruto mboten ayo giyane lampan menika Kakang Naruto. Kula caosi kamardikan. Langkah wonten Suralaya inggih monggo wondene menawi Kakang Naruto mboten karna ning penggalih jengkar inggih monggo kemawon.
6: Nah, apa ta padha karo nundung alus iki. Es. Ora matuk. Pecat ya saiki jamane ngono. Nggih, Adi Guru. Kula mboten badhe kawratan. Kula mboten badhe kawratan sakniki mawon nundung alus kalian kula. Kula mboten dados dewa mboten napa-napa. Kula lila Adi Guru. Ora dadi dewa ya ora apa-apa. Medhun ning ngercapada. Dadi golek gawean ya angel kaya ngene. Oke, pengangguran napa biyen dadi dewa iki ya angel. Biyen aku dadi dewa entek sapi papat lho. Mentake galengan pirang-pirang. Nggih, Adi Guru. Kula namung dederek parek paduka pukulun. Menawi Adi Guru sampun boten kersa kula sintani. Kula nyuwun pamit badhe sumingkir saking kahyangan Suralaya. Boten kok kula menika balela. Kula sumingkir saking pakarti ingkang nancet saking ber. Nyuwun pamit Adi Guru.

kuluin mati sun dan pulo pukulun pun den pulo. Kata sun dimati temeri kowo pukulun. Jengkar saking kayangan Suroloyo. Indro pun jauh romo. Orang perlu siro mikir-akir paper poro engkang wo. Yus karpe jen pancen karpe mengkuno wakmu kakoro narodo wosin wikati gilo iki. Matuwa marang pagelaran coba awat awat torno lakune diwa serani apa diren si permuni tri misalkan dawa padu kubukulu kemarin wengkang kutuan menikmata apa silan koyo surano no dawa mana penyarikan buat nanti balangnya kan dawa kubulun kubarokan kodo simbo ulun kundur mereka rengkal itu jaring lagi misalkan dawa padu kubukulu kemarin wengkang kutro menikmata apa silan kubulun sebentar kata ni kau mau liwat nyopari pun masak dari roh panjagat diri noto si groko dur merintin jumoyo piak ngarso tengkep murim berenggan kucinin polon jopan jaya suaranya kumbang

0: duitnya kakaknya berkoro duit orang ya tenang duk, gue nek Mas Hari harap bersake monggo benar gak melakon, tapi kalau gak lakon seri Baroto Yudho wewet kresno duto ngantek Duryudho no gugur pun, mungkin tunggu kasen kresno duto kok nek, ngincin mungkin kresno duto rata rampung ke mereka enten pati ini Bismo enten beriku Bismo Senopati pedot pun, lain-lain ini sih, gue ngerak waduh, ini tutupnya biar ya, mesti tunggu nek pulau gawe ngoten pun toh tuman-tuman, ini geniku ragatnya gede mas
1: ayo rapopo,
0: ya
1: urung-urung kok istawa sih
0: lalu itu kan rata wakil kedagangannya malah selak bobor
1: iya
0: nah, mah, duk
1: apa?
0: Begini kerawitan komplit Maranggono Cumawis bintang tamune loro
1: iya abai kirun karo Mbak Yati
0: sudah seneng tenan aku ini nyambut gawe kepenak aku rasa gawe lucon serakir jahe loro ini jadi guyon aku karek meneng karo burung oke
1: yan kepiye lah iya tak kirun is rumah sakit wong melu terus
0: David wingi neng taman mini terus neng solo iki neng kene
1: maka sesuk iki tak kirun jar lunga meneh
0: nyandi
1: yang Libanon
2: kalau aku pengen kebiasaan anggar banyol dianak dijalan silah ledos gak segini wilu cengdalu mbak Cange
0: wilu cengdalu tak kirun
2: ya jam jam daya kayak dibobong
0: dibobong piye
2: nah kepetong ini aja buat bendino aja
0: bendino aja tak kacopo ngapur ayo
2: sosok mayang neng desa malah sindikai turu panggungi renek popo belas lagi arep meledos wetengnya kelakon
0: oh tenan pernah buku jadi ujo tenan
2: gula balik kon mamai
0: ayo
2: pencet manis malah muda bias biasanya Yoko Sindari cepatnya buahnya mengkudu ini akur, salak, wah jeruk, wah
1: jad, dan gori wah,
2: dan kagungan dalem pokoknya ini ya ampun di kamar Sinto yang gue gaya umahku dadi
0: lah wong jenenge piyane nek ketrima to tak kira
2: nek ketrima iso keblasuk-blasuk lawange akeh era
0: lah saya nggon mukae omah siji kok lawange 8 kaya omah maling
2: malah renek blas ning kula ya alhamdulillah barokah gempa
0: lho
2: gempa Yogja omah kula barokah malah
0: lho kok barokah piye
2: liyane ambruk maune omah kula doyong saiki jejeg perkara gempa
0: oh
2: malah iso jejeg
0: nah iya sih jejeknya lindu ya
2: matur nuwun Pak Arif
0: iya
2: jan dalemnya sih gurih ada berubahnya
3: bareng muni perkara gempa ini masih cekerasa dengan hatiku
2: iya
3: mergo aku ya wong Yogya ya utamanya nuwun sewu menikah bapak-bapak sedaya menopo malih kemudian hari pun
2: Pak
3: Ari Andika ingin paling biantu kalian serik-serik kita ingin gempa
2: utang
3: ini pun ugi Mas Mantep Sudarsono
0: oh iya
3: ternyata buatan sia-sia legen namun danani pun lajeng pun paling kalian bencana alam
0: iya
3: matur sembah nuwun aku nek gak ingin kalau menunggu tuh nangis
2: rasa nangis
0: lho rasa nangis ya
2: ini rasa nangis wong
0: ini ngopotor ini rasa nangis
2: ini rasa nangis wong rupamu ya kena gempa
0: Wong aja nangis, lha ngopo ta kok nangis iki ngopo?
2: Wong iki nek kena gempa ya ayo
0: kowe
2: kok kena gempa.
3: Sing jenenge gempa niku jane nek dikandhake niku sarung iki sini.
0: Iya.
3: Niku kenyataan.
2: Piye?
3: Walah Mas pripun sing jenenge bocah SMA, wayahe jam 6.200 to kuwi. Iya. Agak atus biur-biur njur krungu gempa. Kepiye wes? Ponak aku ki mlayu metu ora nganggo apa-apa ae.
2: Lah aku rak wong adus sing genenek wong enak-enak bubu harus sing wedok. Melayu karo go sarung karo daster.
3: Oh, dadi ning anting niki tenan Mas.
0: Iya.
3: Mbak Yu Cange. Sira kena gempa-gempa ngoten ta?
2: Ayo
3: nyelametke sira.
0: Ayo.
3: Sira niku ora arep njupuk salep kemarin malam juga anduk cilek kayak kenggon sirah pulak.
1: Hah?
3: Rumah keras melayu.
1: Ayo.
3: Melayu tengah repan ngoten niku. Bingung jan wis orangnya gua apa-apa nih.
1: Orang-orang belas.
3: Belas.
1: Alah.
3: Andilalah ponakan kula weruh ki ya ming. Mbak. Kuwi. Apa kowe iki? Kowe wis aman. Mbak. Kuwi. Cilek alise dijinjetke karo mirek ngono ta. Urung ngerti jenenge to kuwi apa?
1: Urung, urung.
2: Urung, cilek.
1: Lah, cilek kok.
2: Cilek.
1: Jan.
2: Kuwi nek kira-kira sing roh aku, Mbak, enten lemah nelo ngono malah.
1: Lemah nelo. Lah
3: nek rumangsa kula niku ya ming nek niku tak lho.
1: Lah iya to.
3: Enek tak rindu ana, Dek.
2: Ana apa?
3: Rumangsane rak wis tenang.
2: Ha.
3: Jam songo ya. Kuwi bojo kula niku adus. Wis ndok gandeng wis aman wis adus. Oh, Mak, aku yang ngono
1: ya.
3: Adus. Yo lah krungu swara melek. Tsunami, tsunami, tsunami.
1: Wah, iya.
3: Bojo kula langsung nyetater sepeda motor.
1: Heeh.
3: Yes. Ayo ndak ngungsi. Kula njur gocekan teh.
1: Melek, melek.
3: Iya. Iku nek gocekan ngeten iki lho, Mas. Melek. Arep tekan Magelang.
1: Heeh, lho.
3: Niku nek kula gocek anak sok dhuwur kesel.
1: Heeh.
3: Ora bisa. Kuwi saya medun, saya medun.
1: Ah iya.
3: Coba mang bayangke.
1: Lah iya.
3: Kaget ing jroning Wardoyo.
1: Lah iya.
2: Kerek sing loki lho kae kowe gak krungu.
1: Saya medun kok. Saya lunyu.
2: Kerek sing loki lah yuk, Yati kok nyekel kodhok.
1: Oh, jane.
3: Ora temen kok njer kaget to.
1: Lah iya.
3: Aku Pak, sini urung aku apa-apa iki lho, Pak. Bojo padha ya kaget, Mas.
1: Ha iya.
3: Masyaallah. Lah iya to, Dok, aku nganti lara-lara nang bopo kok. Ha iki jur piawake dhewe niku ora adat ketimuran.
1: Ha iya no.
3: Penuh sopan santun.
1: Iya.
3: Bojo kok njer ya berpikir, anu, Dok, saiki aku lek numpak sepeda motor tak mengkurep. Iya Pak, mengkurep Pak ben ra ketok.
1: Iya.
3: Mengkurep ana sak jam niku njur wetenge mules nang rasa.
1: Iya mergo anu apa kuwi? Ratinge ra ketindian.
2: Gronjal terus senet. Ki bareng-bareng lungguhne kowe gak pangkling.
3: Bola yo iki sing ana tutuke.
2: Ketok sendine rumak plentruk.
3: Nek wetenge mules yo nganu Pak sampean deget wae. Mau sepeda motorku rak tiger. Ini ke bensinnya tak buka, Mas.
1: Iya.
3: Aku lho bonceng rada maju sih kowe. Wes Pak, singgah nang kono kuwi.
1: Apik kuwi iki. Matare kok kok nyinggahke.
2: Karo wong Magelang terus dinyang. Pira ti welut cita kuwi. Oh kaya welut ngecop.
3: Sing buta kira ya wong kene isen ngendi ta?
1: Iya.
3: Sing apa kene sing isen rak niku gitu.
1: Iya.
3: Terus ketutupan rapat sudah ada masalah.
2: Iya, iya.
3: Tenan Mas.
1: Iya.
3: Ampun kula ngrungokke radio ternyata surat tsunami itu cuman
1: isu.
3: Wes Pak, iki ternyata sudah tenang, Pak. Wes aman aja wae dhewe bali nang Yojo. Seko Magelang Mas puter teng Yojo. Miliki omah kula.
2: Prambanan.
3: Yo, niku loro-lorone alhamdulillah utuh kabeh, Mas.
1: Alhamdulillah, selamat.
3: Nggih,
1: ya, syukur-syukur.
3: Prambanan, Mas. Niku rek kula bentret. Sitet, Mas.
1: Mriki nek omongke mbok yo sing cetho tek kula bentet.
2: Jenengno.
1: Tek ora tsunami tok.
2: Jenengno omong nek omahku bentet aja tekku bentet. Terus sing mbok nang kene lah. Krungu nggih aku bentet.
3: Nek karo kanca-kanca njur asumsine iki.
2: Ha ngomongmu sing salah kok.
3: Lah ya omah ngono Mas. Omahe bentret. Heeh. Ning setitik mboten napa-napa wis Pak saiki medhun rumah makan wae kula.
1: Iya.
3: Iya kula medhun sik. Lah ayo ta Pak ndang mlebu sale. Ora ngrasa apa ora iso medhun.
1: Mbak saiki Cak Kirun karo Mbak Yati iki mumpung ana tukang prayoga. Yo, saiki do tetem tangan guyon matot. Nggih, nyuwun lagu Bawa Nyidam Sari kanjan Milang Kori. Nika saking surat min kentung.
2: Waduh.
1: Nggih. Nyidam Sari. Saiki sing bawa Kirun kok Nyidam Sari Mbak Yati.
2: kedap golek catetan.
1: Kan?
2: Mas mikir dagelan ra tek banterno to, Mas, Mas. Kok kene budhek kek. Halo. Halo.
1: Cek, bawane sing ramawon.
2: Nggih. Mboten sing kagungan panjenengan. Idam saya
1: golek sing rapal.
2: Oh, enak tembang apik kok.
1: Oh ya, monggo. Arek nganggo bawa teko gawe.
2: Nggih.
1: Nggih, monggo.
3: Diatur kesek. Nggih. Karo karyawan Harika Musik.
2: Heeh. Saya persembahkan buat semua karyawan Harika Musik, Harika Musik seluruh yang hadir.
1: Ya.
3: Sukses dan jaya selalu.
1: Amin.
2: Karo Bapak Polisi se-Bekasi.
3: Itu pasti itu.
2: Aku mau mati tabrak motor yang kono. Beda motor.
1: Lah apa?
2: Aku lah melaku mriki anak canom ngewebut. Lah kok cik ngono nyeneni aku. Tuwek nyabrang raro. Aku diunek-unek ning ngono aku tuwek nyabrang ra delok-delok aku ya mangkel to. Wong tuwek delokne canom ngono ya gengsi. Canom.
3: Nindi bocah saiki?
2: Eh rasa ditembak kowe engko.
3: Goleane sapa?
2: Arep kapake.
3: Ya mengatak jan idit.
2: Lah aku dilokke ngono ya tersinggung. Tuwek nyabrang ra delok-delok aku ya males to. Lah kowe cah nom goblok nyabrak ora iso aku ya.
1: Nabrak ra iso.

0: Diki dongke memanis ki tekse manis ki gula dandang gula ya terus
1: kaya kumbang kang amulat sekar
0: kaya kumbang meruh kembang niki kuwi jenenge jane basa tembang asrine kaya Joko weruh prawan
2: sing ngripta sapa to kuwi
3: Pake
2: Pake
3: Oh, bujange
2: ya weruh kembang pria kuwi
0: nggih
3: kembang rocok peke iki lagi gencatan senjata ojo
0: mbah gua aja crigis

0: ngingsep madune. Moko madune wis entek dadi wis karek koret-koret.
1: Ya teng kletik.
2: Brengeng swara ro.
0: Mungkin nyedai kembang suarane brengeng.

0: aku mau ngenteni
1: besok yen ketemu.
0: Lagu saya kagem parilan buari monggo pun pindah katakan kanti merdekaning penggalih yo Mbak Warni sayang Mbak lagu

0: iki mau lagu sayang. Sayang ki tersno. Iso tersno, iso sangat disayangkan. Jadi sayang ora kudu kudu tersno. Ngono ya, delok konteke tembung. Sangat disayangkan. Kok kebangetan mento jawane rak ngono.
1: Ana sing gelo. Heeh. Sayang cahe ra teko gelo.
0: Aja.
1: Aku sayang banget sayang.
0: Heeh.
1: Sayang bakso enak-enak ukur saide.
0: Heeh.
1: Gelo.
0: Gelo.
1: Ning kula nggih tersinggung.
0: Heeh, gendi.
1: Saire sing nguri.
0: Piye?
1: Wong wedok ngeloke wong lanang habis manis sepat dibuang.
0: Lah iya.
1: Apa wong lanang tok sing ngono kuwi?
0: Upamane
1: wong wedok ya enak.
0: Lho, contone
1: habis manis sepah dibuang ning wong lanang ya enak.
0: Heeh.
1: Ha iki lak sing ning kene nurut karo wong pakung, sing ora nurut ada uang abang sayang, ada uang abang melayang. Ku robek kantongnya, ku tendang orangnya habis perkara. Perkara dosa dijaga tembe wingkingnya.
0: Ah, wajan kejem.
1: Kejem wong wedok sejem ya enak kok.
0: Ya iya toh.
1: Nek mula niku sayang-sayangan andung katresnan rasa.
0: Iya.
1: Rasa kongkiren.
0: Heeh.
1: Oh, wedok dhewe nek nuntut nang wong lanang saenak ae.
0: Contone
1: saya ya ora iso gawe mareme wong lanang.
0: Bojomu.
1: Ha nggih, bojo kula. Contone ana wong lanang ning saenek ketan ora dahar.
0: Oh,
1: nang siram, munjuk apa piye? Delok ora nggo asil seminggu no. Dogrok kene omah ra minggat kono. Wong ya karek syukure kok. Erung diblonjo piro. Nggo enek wong lirik liya, mripate jelalatan nek wong edol liya. Kurang apa piye tak lewek kene lho. Nanti kon gairah, mulai kon sangkan-sangkan, mulai kon dagel jam 4 isuk. Teko omah jam 6 dodok lawang ngakne lawang ya Gusti, ngapura.
0: Piye?
1: Mbok ya dirapikan dulu rambute ra opo piye gak. Karo mulai ae srek-srek. Ngakne lawang dastere amoh taline cilik. Ngluntung kek ruwek-ruwek angopa. Ya piye ana iki? Senggilane enak, senggilane.
0: Apa?
1: Ngemi-ngemi anake bar iki mbok yo diadahi teh. Nek sapa ngantuk kaya marah ngepleh-ngepleh.
2: Kuwi omonganmu kuwi sak tenane pelecehan.
0: Apa?
1: Pelecehan piye wong wedok ya nek sing ngono.
2: Kowe padha karo ngiwakke kaum ibu.
1: Terus mbela kowe.
2: Lha ya kudu mbela aku kaum ibu kok rumahmu. Wong-wong lanang yo ora sportif lho.
1: Kok piye?
2: Saiki nek wong wedok dasteran kok ora entuk. Mongko winginane bojomu ki jarikan kaya aku minting-minting. Arep mapan turu yo mbok onceki.
0: Ayo, ngono piye kowe?
2: Ayo,
1: lambok arep butuhe dadak ngudari telur.
0: Ayo, ngono piye kowe?
2: Ayo,
1: lambok arep butuhe dadak ngudari.

0: nggo praja. Lho, contone njur arep metu ki ora ming wedakan, raine disablon. Lho, ngono.
1: Alah, disablon piye?
2: Nang salon kok disablon?
0: Salon iki kuwi lho Mas sing dienggo kuwi lho sing nggo teke Mas kondang kuwi lho salon iki dienggo wadah swara iki salon jenenge.
2: Oh, nek dandan ke sablon ya.
0: Sablon.
2: Wes esuk nang nggonku nek tak sablon sisan
0: kuwi. Kan jaman iki saya maju, nek dhisik ki ya genah.
2: Iya ra?
0: Iya. Ben keringete ora apa? Ora mambu.
2: Iya, ya mung.
0: Ora ning nganggo kene kon gedhek kae lho, kon labur kae. Ding enake disu.
1: Injet.
2: Wah, injet nek saiki ya.
0: Nganggo injet.
1: Ha iya nek saiki ra nganggo nganggo domino. Apa kae?
0: Iku lho, dodoran, dodoran.
1: Oh, durono.
0: Sing diputer njur menjoto didodor-dodor kuwi lho.
2: Bojoku ora kuwi goblok e ra wes spray dienggo ngono to wong tak duwe lho tak tukokne nek gelungan berada ali lah kok go nyemprot iki kene ya mlaku yo ngene no wong kaku
1: jegrit
2: anggeku yo imbang ngono lho sak jagong nang omah yo imbang ya ora sak kongkiren nah wong wedok tak werset kowe nek bojomu ra cek nglentuk
1: eno heeh apa kuwi
2: nek ra bojomu ra cek pisare emosi galak kulupno kangkung karo janganno terong
1: ya
2: mesti lemes turu lha engko nek kebablasen tukokno sate dus setengah mateng
1: heeh
2: mesti duwe lara mah jam 7 sore dimakem jam 1 bengi mahe mesti kumat mah mah mah
0: ngono wae nek aku rasa ngono wis resep dhewe
1: kok resep apa
0: tak kompeksin kuwi mah
2: ana wong lanang mbok menawa iki enek 50 munggah sitak munggah aja meneh kok 50 munggah sitak munggah canome saiki tele-tele rasa tuku doping sing nang gone toko-toko aneh ra kuat jantunge cukup resepe mbah-mbah biyen
1: apa
2: tempe bosok diulet diparutke cabe puyang diperes weni ndok kampung kuninge tok didek weni madu
1: ya
2: diombe setengah jam jalan gayer tak kandhani. Eh, iki mesti ana sing praktek iki kanggo mulih iki.
1: Ana sing nyatepi mesti. Perkara tempe bosok
2: mau. Ya tempe bosok separuh diulek, cabe puyange diparut lempuyang kae, dirah banyune setengah gelas perapat gelas diperset, wae ndok putih, ndok kuning kampung wae madu. Heh, tenan wis. Ana tenge entek-entek
1: ya.
2: Wah, ya suwe iki ra metu
1: iki. Padan kuwi ana filsafate nduk, filsafate apa? Zaman simbah-simbah biyen kuwi nek apa ki nembangke karo anak putu ra ana dongeng entek-entek ngono kae. Sing digo pesemer ra driji 5. Driji 5 heeh. Kuwi migunani. Eh, ngono ya.
0: Migunani pripun?
1: Lah ya tanya, kene panjenengane duduke jempolan. Jempolan iki gunane dienggo lambang pesrawungan padengane eneng dayoh teko. Kula nuwun Mbak Yati, oh monggo jempolane diduke, ya ta? Pamerke monggo enggak. Gunane nek wong teko nek wong bingung takon arah. Arah Bekasi niku pundi? Oh, mamedha mriko.
0: Nganggo driji.
1: Driji telunjuk.
0: Nek tengah temunggul.
1: Temunggul kuwi lambang gegayuan. Nek duweni gegayuan aja tanggung-tanggung sing dhuwur anuta karo kekuatane.
0: Jentik manis?
1: Jentik manis kuwi tabanas. Nyambut gawe nek eneng gawean entuk dhuwit diceleki tukoke ali-ali dienggo. Kuwi nek rendeng didol.
0: Ngaten
2: nek driji aku ro.
0: Nek
1: apa kuwi? Jentikan.
2: Jentikan iki mudeng aku.
1: Apa nggo apa?
2: Dinas peternakan.
1: Kok dinas peternakan?
2: Enek-enek pitik kae ngendok ora kan ning kene
1: iki. Oh iya. Bade yo bener apa? Ngiriin ndok aku jempolan pitike modal.
2: Nah niku nek 5.
0: Nek ora apa-apa malah ndok iso gedhe-gedhe lho Mas.
2: Mbegare 5, nek 5 ngene iki. Ana Islam rukun Islam salat 5 wektu.
1: Ya.
2: Negara Pancasila.
1: Kanca ndriya
2: ya. Diadep kerono menteri luar negeri.
1: Apa?
2: Adep kerene menteri dalam negeri digegem Menhankam.
1: Heeh.
2: Enek wong neko-neko negara aku tak gempur. Okay. Lagi dingeneke menteri keuangan. Bayaran piro?
1: Ya.
2: Iya ta? Heeh. Ane ngene menteri

0: tatanan wanita.
1: Iya.
0: Umbah-umbah dukun bayi.
1: Iya, iya.
0: Ono beda. Urusane apa?
2: Wanita sekarang udah enggak pakai gituan.
0: Iya. Yeah.
2: Ah, udah pakai mesin cuci deh. Rumangsane wong lanange di APW bae.
1: Apa male?
2: Apusi bae.
0: Ya boleh elena.
2: Kok gawene ngapusi kok ya.
1: Heeh. Saiki dibawani sik, Pak.
3: Ya.
1: Bawane Asmarandana. Asmarandana. Ana dongeng entik-entik ngono kae. Yo.
4: Ana dongeng entik-entik.
1: Ana dongeng entik-entik.
4: Sita munggu paten mana.
1: Wong serik si tunggul paten ana enek wageh dikil-dikil ngono diseriki. Tanggane sing liwet rada kentel ngono ae wah. Sengit. Ayo wis. Ah. Karepmu ngono. Lanjut piye?

0: sabdo kene gawe gending mesti sak kendangane lho. Oh sak kendangane. Ana ciri kase mesti kuwi. Nek ora ngono ya ora kepenak. Contone ya iki mau. Lali sumber dental dental dental tutung tung tak tak tak tak tung tak tung terang tung tak tung tak tung terak terak tung tak tung kudu ngono. Pancen gandengane kuwi.
1: Oh,
0: dadi wis gawa rasa kendangan. Iya. Ana kendangan ngetak duli tak tinduli tak tinduli tak ora penak. Coba saiki dibawani pangkur ning pangkur Macopat Rendo. Pangkur Macopat timbane perahu layar.
1: Oh, Macopat. Heeh.
0: Nano nano nano nano. Enten iki, monggo. Cakepane bebas sak pangkur pangkure. Aku bisa ura-ura nek ya keneh. Tinggalane Mbak Buyut ingkang suwargi. Jaga jembar langit dhuwur. Kedung jero kali dawa mori putih yang diwedel dadi biru yang langandel ice porno asem kecut gula lagi ngono ya kene. Wah tembang kekunanan ora apa-apa wong kuwi kasunyatan kok. Maka sampeyan kan bawa maka
1: yo

0: Mbak Marni. Wah, Mbak Marni. Wah, ya kan saya subur saya.
1: Pengestune Mbak Cange.
0: Ah iya, wah dan kok bleduk. Bleduk. Sakwene karo sing keri wah dan. Ya, ya, ya, ya. Aku mau tumpah dungak-dungakin, Dut.
1: Si, kuno gendarek memuji. Mbak Cangit, sak menikok kromo meling. Gita tuso kakek ninen-ninen si Mbak Cangit.
0: Oh iya, matenuun. Dungo dinungo. Ya. Pokoknya plok cinaplok.
1: Kok plok cinaplok, Dut, Sundi?
0: Tuk cinatuk.
2: Kui apa digatak, kaya ngunuku raja.
3: Apa?
2: Kui. Mugi-mugi dados kakek ninen-ninen. Nen ngono kok ora digateke ya karo jange ya. Iki omong dhewe aja dikateke.
3: Ya, yo dikateke kok.
2: Kateke
3: tutur luhur.
2: Alhamdulillah, iki awake dhewe ra mingkseni ya
3: to.
2: Muga-muga dikateke
3: sedaya. Renggang gula kumudyur pulut.
0: Ah, prek. Renggang joben kemebur joben urus aku kok iki. Rasa mbok omong irun.
3: Lah, kala krungu kala wonge.
2: Awake dhewe omong lireh kok krungu kepiye.
0: Omong macam dublek kan.
2: Nek ngono tuwa-tuwa tengen ya.
0: Weh, piye to?
2: Kupinge.
0: Nek gur kaya ngono ae tenan meguru karo aku ron tenan.
3: Kowe nek nggon dhuwit ora patek krungu, nek nggon sitok kuwi mesti nyaut.
2: Kaya mangkono to.
0: Ayo. Aja kaya mangkono.
2: Prayoga banget. Monggo, Mbok. Monggo.

0: yen mulo suarane adek terus.
1: Pengestune Mbak Cange.
0: Heeh. Kowe biyen karo sing kae ya apik.
1: Saiki sampun Mbak, Mbak Cange ampun anu mangsuli sing rumiyen
0: ditakoni. Oh iya, aja wis.
1: Rumiyen diparingi ati nika dados kados Mbak Cange. Sakmenika diparingi kangkung kalih Mas Sugi dados kaya limbuk.
0: Wah. Dikai kangkung ngglier.
2: Jarene lemes kok ngapusi nek ngono kowe.
0: Apa?
2: Kuwi mau kangkung ngglierno kowe mau muni lemes ayo. Kowe ngapusi aku ayo.
0: Ngomong
2: omah kuwi.
0: Jebul kupingmu ya kakean gudeg. Gudeg kangkung kok kangkung.
2: Hah?
0: Kakung paringi kakung sing biyer.
2: Krungoku kangkung
0: ngono ya. Ora iso mbicake kaku karo lemes.

0: Pak Dipanut. Ya Mas. Ah, ngeling-ngeling. Nah, dadi karyaku ramung Semarang tok. Karyane Kyai sepuh-sepuh ya kudu dieling-eling. Ya gendeng apik. Mula diarani Milangkori. Tegese ngitung lawang kutho iki mesti ana pentingane.
1: Oh iya.
0: Yo, siji apa sapa Mbak iki piyayi Jakartana
2: iki apa? RRI apa?
0: Pak Karmi apa?
3: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
5: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
4: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
5: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
6: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
7: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
8: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

помнят.

kimi çılar dinyong talibus. Drosto surovilokko kaya pusto singobrekil. Latala cuma dong dau wang petari. Prabu Naga Bagindo wonten dau. Mantri-mantri dopeng tiga nyaman pramesti guru kalamun dino iki. Gatul kocok kudu katundung sokeng ngargo kiloso. Makasih. Yo, jalanan. Orang rumah kita kan dadi kelilip dadi kepalan kegayuan momongamu. Putraku Sinti bos lani. Kulo juga dikagelan. Naga Bagindo dalam sang poro perjulit kabeh. Kantinen lumak wong marang suku ning Argo Kiloso menawi tetelo pangaten. Wis lakon dawuh patuk wong tarik pareng beda benjang kelompok. Ora ketang colok ning tang sang bengobon budhalo dina iki.

0: burung suwe nggonku pacak Haris. Iki ana senopati metu akeh lakuku. Eh, di sana aku arep takon karo kowe. Prajurit saka ngendi sapa jenengmu?
1: Jenengku.
0: Kowe dhisik kowe ngaku. Jelalatan polatanmu. Kaya durat moko karahinan. Wah, dianggap aku maling kawanan parat. Yo, bener kowe sisi taku. Aku beri soko projo puser bumi kawulane Gustiku Prabu Naga Dagindo. Kowe takon kang dadi jenengku Patih Kumbara Nanggon. Sopo kang dadi aran? Satrio sepuluh pemirat denario Setiaki. Setiaki Singo Mulan Yoyo. Singo Mulan Yoyo. Berarti jenengnya kan koso. Upama ngerti arep apa katut koso kan katut lak jujuinya batangnya. Anggep apa pengen dadi ratu ning dewa. Orang rumah misalnya yang tahu uripe kina yuman jenin dewa. Orang susah dadak nyampuri perkara ki minggatok pengen selamat nyawamu. Lelakon iku ora ono sambung ora penting karo dedhapuramu. Wah, sengak omongane. Jaki, lumaran padi karaku. Wedene apa, Jaki? Paten Joyaji Kawijen Matno Sastra Jendramu. Tumpang sung nurapake tebak kadang melesat ikamu kowe.

culoarea de blană să strâng. Mai întâi glumă ca plin.

Oh, kedai kan dari fluyar belum yang bahaya. Loh,

Bujleng, bujleng, boleh kelanat. Setan podo kekujegan. Kabeh poro perjulit munduro. Tandangane dewi. Pertek putih ugal-ugalan. Pamer keprik lan tabrak dong pantengan.

Yan. Ketanggor iki. Yo. Ketanggor wong sing ora urus. Atut kocok kowe pamer kaprawiran dupek kowe iso ngambah dari kantor. Ajiku gelap sayu to tampan ono.

Kurokur nito ka kiri kiri. Oh, Amuk Suramrata Jayamrata Katut Kaca Kapracun dan Setyaki Wekelangan Gaman. Yang rukaman kayangan tumplaan ora-orane, yang pelaku bakal tinggal gelanggang kolong pelayu. Ora burung iki Katut Kaca Kapracun dan pendowo liane merinani. Yo, besok wani, saiki wani, ora bakal mundur secangkah nandingi kridhaning para Pandhawa.

Kanjeng Ibu, apa nggih Dewa Selani? Ketinggalipun kata sampun kendang kapratun dan kenapa boten prayogi? Tumuntun matur kesan pun majakan kiri noto. Mengko dhisik Dewa Selani aja daya-daya. Lelakon itu coba anggap arampuk. Gatut kaca kapratun dong ngaraburo. Pandowo mending merinani. Oh, mengatakan iya, dijagani luwe dhisik. Malah kowe to mbok menoyen to mengko ana mung gane lalakon. Tukulane mungsu trubusane satru. Kowe bisa jagani piye? Wis lakon dewa paduka wae tari.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Nggih. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinjolan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun, Bu Ausi?
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya.
2: Perubahannya banyak.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum, Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga
2: nggih.
1: Anjir. Mboten telas pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu? Kali
2: ya, masyarakat diurus sami konsumsi Biosi kados pun itu muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
4: Biosi.
5: Heleh, toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
6: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
5: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
6: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
7: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
8: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
9: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Tri Rama KJ atau Tri Rama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Wis gumantung ana sing nindakke kok. Tenan kuwi gonku kuwi ya ana tembang sedang biru ngene iki. Nek kowe mau ora patek ketara terus nek gonku kuwi jane glo. Sinten gonku? Ngono ae. Ketetes maku nyawang selintang biru gelungane metok lamatan tasi ane ngagem kebaya ungu nyamping batik tuh lae selakane kawe bingung ene sing ini gitu nyoto kagungane gede pedut pikiru ya nyok loh lah yang ini tak benak keki ya moh toh boten catetan kok ya ngoten niku kok catetannya kayak nyoto kagungannya gede ngoten niku kagunane ngono gua gede buat tulis kagungane beda maksudnya rakyat cengke kagunan ini kepinteran ngono kaya mbak kemarin saya kecerintot mau bawa ada kecerintot ini wong mangan juga nganggu kecer kok ayo duh sedar apa tenan iki mau terus
1: ya
0: nganggu Banyumasan saya umumnya panjang ngunungan garing ngeram Banyumasan Mataraman pokoknya orang ono serpet apresiasi sak serengelar garap ayo kok panjang saya kiri nanti sepirang-pirang modele cakrie ayo mumpung iki cakir karo Mbak Yati se anak ini tru
1: ya
0: wah jan pirang-pirang dino ki abai kirun ki dengaren nempel karo awak dhewe terus nek darani ketok ya ketok terus ora yo ora melu yo ora melu
1: lah iya
2: lihat niki terus-terusan
0: bacutan
2: poso ya tetep power niki mengge
0: ayo
2: taweh bareng
0: ayo
2: kita mutong pokoknya
3: sing jenenge rezeki niku ora iso dimoi
0: ya pancen
3: ora iso digoleki nek wis pestine turu rezeki teko dhewe
0: ngono kandhani kok kandhani tenan wis to nek rezeki teko iki dinane tempuk dilalih ngene gelem
2: manut
0: manut
2: ning kocapong
0: ngene kocapong kang ngri dadi ora kebeneran
2: duwe
0: adekan sito bule bali jer
3: batal
2: tenan kesa sedelek kas ki ngancik poso karo suro wis
0: mrongos
2: pun lho sami tanduran dalemipun piambak-piambak
0: ayo neng ora kok cakir ora bener nek posoe malah yo rame ne rak rame ngibadah neng nek suro kuwi rame yo ngiran pates
2: suran
0: lelean ana sing payangan akeh nek suro ora ketang cilik-cilik
2: pokoknya sithik ya ditampa akeh ditampa ora modal apa-apa kadek
0: apa
2: ora modal apa-apa
0: maksudmu dek ora modal lho iki nek apa kuwi pejangane swargi Mbah Bono ndropo
2: nggih
0: dalange meneh rugine ta le nek omong ora grenggel-grenggel
2: nggih
0: dalange meneh rugine ta le ora ning rugine kok mboten rugine kuwi to Pak dalang kuwi dagang tuna andum pati seniman kuwi ora dalang ora sinden ora pelawak dagang tuna andum pati ngerti tak sih
3: tegesipun apa
0: nek diarani tuna iki biyen kowe paitamu saka ngendi nek pati batine sapa nek dipikir akeh batine tumbang timbang tunane
2: no
0: apa dagang tuna andum pati apa ini bahasanya orang itu duit ini timbangannya latihan yang ngomong ya raga apa dong karo yang liyonggon malah diragati mana lo?
2: Terus seniman ini jawab kita
0: apa?
2: Oh, mesti papakane dilungguh ke kepenak kon seneng-seneng mulai bayari kayak Sabang sampai Merauke nunggu pinten juta penduduk Indonesia sing dipilih dadi dalang dagelan kur piro di barokah ya Allah
0: aja
2: dadi sinden piro sing yoga piro milo disyukuri
0: ya ya
2: saya itu surah jamane mulai tanggapan kok gue main ya rapi
0: alah gablek
3: pancen bener ora jamane jenenge wong nyambut gawe kok mulai terus nggo main ki ora ono. Ya mengko mongso nek ngedur ya nggo cegalek ra ngono to kuwi.
2: Cegalek kok dodol montor. Niku wis ora jamane melih sing penting syukuri.
1: Ya ya.
2: Mula nenek dalang dagelan sinden iso munggah kaji niku kajine jenenge kaji sokeh.
1: Kok kaji sokeh?
2: Sokongane wong akeh.
1: Oh iya.
2: Entekno le tanggapanmu mutung-mutung klumboke nggo munggah kaji
1: alah. Kok niku kae ya nek kaji wayu.
2: Napa niku?
1: Kaji sawahe payu.
2: Den kula kaji mansur.
1: Apa?
2: Omahe tergusur. Dan alhamdulillah wong ibadah.
1: Wong ibadah ya sak senenge rek. Oh iya. Sing penting ikhlas.
3: Kita meriah tenan.
1: Lah kandhane kok.
3: Iki cah cilik wis lengguyu ya kemekelen terus.
2: Sopo?
3: Sawi iki mburine dalange iki.
1: Sopo?
3: Niki cah cilik ajar sinden niki.
1: Ah, kuwi. Aja meneh kok ora wayahe omah guyu kekelen terus kok.
2: Cah cilik piye kuwi kagungane dalange kok.
1: Lah wong kuwi rutin turu wae guyu kekelen kok. Piye ta? Jomne kok mula aku kan gede dagel kan mencek iki tali iki rumah cara pun dolan iku kowe aku.
3: Oh layak tak telepon nemben apa Mbak? Lho, enten apa to Mbak? Terus kok saya iki terus terang wae ning apa? Kula ningali urat niku.
1: Apa?
2: Kok ningali
1: apa?
3: Urat.
2: Urat ki opo kok dadak?
3: Urat kae lho
2: dolan. Cilik-cilik kae.
3: Ha iya.
1: Uler.
2: Ane Mbak Yati nu malah lucune nek ngliling putune.
1: Heeh.
3: Putu juwe ora dikadake tak totrok kowe ayo.
2: Putune di.
3: Ayo ayo ayo.
2: Juwe iki aku ngirunge dimut putune.
1: Lah kecedaken.
2: Cedaken apa anggite putune ha iki panudot mlesek kowe.
1: Ane ya ora kaya kelakane Bagong kuwi tak kira.
2: Pripun?
1: Bagong kuwi ngelirik anak kuwi malah mecicil. Lah wong anake gareng iki to. Kok rewel bae lah terus tak lilik. Lih, lah kene masek.
2: Kaya kegedhen mripat milanipun wajib syukur niku penting.
1: Ya
2: ta? Apa meneh umur wis tuwa-tuwa? Eda, wong urip iki jenome saiki modele penyakit ki sing asam urat, sing kolesterol, sing ginjal, sing wis sembel.
1: Saiki ayo digoleki tak kira napa sebabe.
2: Sebabe napa?
1: Ah, ngene. Sebabe nuwun sewu. Ya, iki aku ora kok jeneng-jengengisan iki aku omong tenan.
2: Nggih.
1: Sebabe bumi ne awake dhewe ra wis ora subur.
2: Lho. Kok ya. Kaitane kok terus
3: boten subur pripun?
1: Lah iya mula terus saiki akeh lindu, lumpur, gunung jeblok. Sebabe apa iki salahe menungsane, salahe awake dhewe kurang bersyukur karo Gusti Allah nikmating bumi. Ngono lho. Wis, tak kirun kowe keringan ora. Kowe iki ngidak-idak bumi, neleki bumi, nguyuhi bumi, kowe mangan sego maune saka pari tandurne bumi apa enek, tandur pari kok tancepe ngendang.
2: Ora ana.
1: Tancepe ning bumi, ya ta? Nah. Awake dhewe sok nek mati ya awor bumi. Ning saiki pitakone, sampeyan wis tau apa urung? Ngaturke penuwun karo Gusti Allah nek mati bumi sing iso murakapi karo umat. Ora tau ta?
3: Lali.
2: Lali. Mongko mbah-mbah biyen wis dielekke.
1: Lah iya.
2: Nika nek nanduke utawa ngujuke cara Jawa menika.
1: Ya.
2: Sakaturan malih ngurmati bumi pertiwi bapa akasa.
1: Akasa.
2: Mila dihormati mugi-mugi Gusti Allah paringana rezeki lan slamet sakniki dumuginipun
1: benjing. Lah mula kuwi jane dongane rak ya gampang to. Ya Allah, katurangken perwun ingkang tanpa upami do Gusti dene paduka peparing wujuding bumi saged murakapi sedaya para umat. Mula sok-sok eneng sajen. Sajen kuwi penyajian mbuktekke peparinge Gusti Allah. Sok-sok dimsajeni eneng buah, ya to. Buah-buah jajan pasar, telo pohon kuwi gembiri. Kuwi mbuktekke kuwi peparinge Gusti Allah. Apa eneng wong iso gawe pohong Sopo cocok gawe uwi? Kuwi peparinge Gusti Allah murah kapi. Nek ora ngandel nek weteng muluwe kowe mangan jagung ora mareg.
2: Lho nek mangan telo ya wareg.
1: Mangan telo ya wareg.
2: Niku sing lali.
1: Nah iya.
2: Wong petani mawon sakniki pamane saiktar iso metu 8 ton.
1: Ya.
2: Niku ditokoni tanggane wah hebat. Sawahmu iso metu 8 ton. Aku kok. Lah aku nantur pari hebat. Ora enek kok alhamdulillah. Delalah bumine ya apik, ya barokah mboten. Engko nek tangan wereng,
3: nek nandur pari kae kejane ra ana anune, ana ujupe ngono kae jadi.
2: Ana kae metine
3: barang.
2: Heh,
3: sing padane kaya sajen-sajen.
2: Lah apa lah.
3: Nek lendongani utawa nyerah apa masrake iki piye tak? Kepengin ngerti aku.
2: Sumpene nek kowe nandur pari ngundang aku.
3: Alah kok ndek ben ki wis ngandani aku
2: ora. Tani keri.
3: Heh.
2: Catetan ku metil, ku wayahi tandur wukune apa, dinane apa
3: niki tenan jero lho, niki cah niki mbak
1: weh jero
2: jero aku tau jegur sumur kumpuk orang ini di jero
1: lah, ini lho anu mbak Yati harus nakirun nah, mulanya toh barmono atine menungsane iki kemrangsang kemrungsung biyen cara kuna iki nandur pari petang bulan ya toh petang sasi agek panen saka apa kemrungsung ning ati supaya petang sasi iso panen ping pindho disengkake bumine karepe disuburke campuri kimia ya ra
2: nggih
1: ah campuri kimia ben subur nek wis pirang taun bumine dhewe iki keracunan kuwi
2: akhirnya
1: ora iso nah jalaran lepanen disengkake mula umure wong ya disengkake aja kaget lho nek saiki wong ku do cedhak-cedhak umure mergane apa awake dhewe mangan pangan kecampuran racun kecampuran kimia loro-loro pirang-pirang do teko nek jatuh bate teko larane macem-macem
2: macem-macem.
1: Dabiye,
2: gua tak mau obat iki muncul neh penyakit.
1: Danjo,
3: sakniki kula tak takon Mas Petro.
1: Takono.
3: Nika wonten sok kula krungu nek muni, ayo dong ruwat bumi ngoten nika bener apa salah?
1: Ora diruwat, sedako. Nek sedako bumi aku tau tindake.
3: Lah niku rak kula sok krungu
1: ae.
3: Ngruwat bumi.
1: Kok nek bumi aja diruwatke dilangi. Nek bumine dilangi awake dhewe mancik apa?
2: Kira-kira apa salah ujuk tuh bumine
1: kabeh
2: kuwi ya.
1: Mula klera-klerune ning ngucap, klera-klerune ning ujuke kuwi sing marahi cocok seling topo.
3: Seling topo seling.
1: Engkang sabab malih dene pisan menika kangge meruhi danyang engkang jagi prapatan. Lho. Ini Joko Prapatan ini siapa?
2: Joko wong edan mojok danyangnya berarti
3: wong edan ini kalau Mas Peter
1: iya, ini orang bener
3: ini jane sing diruat niku ora bumine
1: ora bumine
3: ini sing diruat niku malah kudune menungso
1: menungso ini pokoknya direngke loh aja gawe rusak bumi aja rusak lingkungan ngatur no penuhun karo Allah sebekala wa ta'ala nikmati bumi yang bisa murah kapi ben lestari ben apa kuwi saya subur murame kecampuran karo racun
3: ini bener manut ngendikane Mbah Marijan.
1: Marijan meneh
2: rusa
3: ora iki tenan.
2: Heeh.
3: Sing jenenge niku wae Gunung Merapi aja diarani mbledhos, aja diarani ngetokke wedhus gembel. Mergo Gunung Merapi kuwi sak temane mbangun.
2: Heeh.
3: Ning tak pikir ya bener. Gunung Merapi kuwi malah ngenai contoh kaya awak-awake dhewe kuwi lho jajan.
2: Piye?
3: Gunung Merapi kira ora lunga-lunga ming ning kono wae. Monggo dheweke gaweane sedekah lan ngamal. Angger wis ngetokke apa pasir,
2: lahar,
3: ngetokke krikil, ngetokke watu. Niku rak ning ngisor terus do dinggo mangan wong-wong cilik nggih ta. Sing sok gawene golek pasir.
1: Golek pasir.
3: Nyatane anake ya iso sekolah, iso dadi sarjana. Ning niki eleke wong Jawa.
1: Eleke piye?
3: Wis diparingi
2: ora
3: sithik-sithik, ora ngono. Lan jupuk iki saiki nganggo barang sing atos.
1: Ya.
3: Contone nganggo bego.
1: Apa kuwi?
2: Bego mesin sing ngeruki
1: niku lho. Kuwi ya dehan apa kuwi dhek apik ana meneh nganggo bom. Anji kok watu nempelane gunung dibom wis piye?
2: Dibledoske.
1: Ora kok ngono kuwi, dibledoske.
2: Mula gununge ya nesu.
1: Heeh.
2: Wong gunung kok dibedheki jemah kliwon ora sekoso Selasa kliwon bledos e. Dek yo nesu bledos ora apa urusanmu. Nah, bareng status siaga diturunkan bledos. Ora sing ro perkara gununge bingung. Aku iki bledos ora karepku, sing nang omahku tau tak urusi. Bledos karo
1: ora tau. Bledos nang ndi-ndi nek kuwi?
3: Aku ora tau ngurusi gunungmu, aku tak bawa ngalor ngidul.
2: Tur lahare ora gegirisi ya. Malah nyamleng.
1: Etan gunung kulon gunung, gunung kulon gunung Merapi.
2: Heeh, tembange.
1: Gunung etan Karang Pandan, gunung lor gunung Gamping. Gunung kembar mungguing dodo.
2: Gunung kembar. Gunung nikmat, gunung kemukus. Wong jenenge napa niku
1: gunung kok
2: ambak napa jenenge res bumi niku wau sekedhap dipun tambah biyen niku ngajari ayo sampodo eling saiki wong Jawa aja lali jawane syukur nang ngersani Allah
1: ya
2: monggo sakaturan malih nggadah kajat menika Bapak Ari dipun tengeri wonten pun sego golong menika ngurmati golong-golongipun golong gilikipun tiyang ing sami gumolong kaya to Hansi Baris wong Karnapal. Nah, wong gumolong bodho
3: bubuk. Salam gumolong.
2: Menika wonten bubur ruwat menika ngrumati ingkang dereng karuwat ing dulur ingkang wonten jabaning gedhek lan jawining gedhek. Untuk lebetipun gedhek, nglebetipun gedhek nggih menika sanak warga ingkang jabanipun gedhek nggih menika tiyang inceng. Terus wonten menika menika wonten bubur abang ngurmati wontenipun bang-bang bang pasar, bang pitir,
1: bang plecek.
2: Lan wonten menika bubur menir menika ngurmati Nyonya Menir air mancur lan Oskadon oye.
3: Wonten malih bubur baro-baro.
2: Bubur baro-baro menika ngurmati jeno bar wong loro tegesipun sami kruntelian.
1: Jalur masaku.
2: Bumi menika naminipun bumi lemah. Siti Bantolo tanah.
1: Ya, saiki aku tak tekan. Tegese bumi.
2: Bumi menika tegalan ya salah dicepi tebu mesti semi.
1: Nek ono bumi iki beda.
2: Ha beda.
1: Mergo dicepi mau.
2: Nggih, mergo dicepi tebu semi.
1: Mula jarani ibu bumi.
3: Ya ora mesti mas nek ibu nyur dicepi.
1: Ya lha sing gelem sing dicepi ta.
3: Alah, gelungane di anu kok dicepi ngon susu.
1: Ya.
3: Dicepi ngon gelungan lho iki ya ra ibu lho.
1: Oh iya iya iya.
2: Tanah,
3: tanah.
2: Tirata sing genah menika lapangan kenek gol bal-balan.
1: Oh iya iya. Bantolo
2: niku ratan.
1: Kok ratan?
2: Ben dina dilewati ban rata ora nelo. Bantolo
1: Bantolo. Bandoso.
2: Nah. Aku
1: bandoso.
2: Aku sok budal dhewe ya. Terus wonten sing ngarani
1: apa?
2: Lemah.
1: Lemah,
2: lempeng kenek dituki omah niku.
1: Lempung. Nah,
2: nek wis dilemdang
3: lempung.
2: Ndang lontrong. Terus wonten Siti,
1: Siti
2: iki rumah masa depan, isine wong mati.
1: Oh iya.
2: Iki jenenge kuburan.
1: Iya, iya.
2: Melanipun disyukuri diweni lemah ya tinggo sujud ya dipipi sih ora tau nesu.
1: Ora tau nesu wong kuwi ya matee sengroso.
2: Nane meso.
1: Lumo kedanan ya ta.
2: Nggih.
1: Bumi iki lumo kedanan ra ngandel kagare sembarono pari, tukul pari. Ben, disebari jagung, tukul jagung. Mula bumi kuwi matee lumo kedanan, matee sentosa. Dipaculi, ditekitek ora nesu dipaculi cocok malah ketoke pendemane Raja Brana. Entuk Mas.
2: Lah, tau niku Mojokerto pirang kilo
1: nih. Ayo. Ngono kuwi ora do dieling-eling kala mancane.
3: Dincepi. Kurang jero dijerokke ngetokke lumpur panas.
1: Ya.
2: Tunggu pepeling mulai aja jeru-jeru nek bos ngebur.
1: Sak titahe,
2: Pak. Sak titahe. Ya. Ya. Ya. Pun syukur nggih.
1: Ya.
2: Wonten kersanipun pangeran.
1: Ya. Nggih. Lha dari panitia oke para kadang-kadang panitia saking Cilacap nyuwun guru jadruk guru jadruk kagem Bapak Ari sakula warga saking putra-putra maos lor nggih Cilacap nggih apa itu guru jadruk.

0: dan cengkoknya kaya merblek.
1: Cengkoknya wong ayu niku ngeten iki ya sama
0: saja anu kakean lemon bener-bener ya.
1: Dan iku sesene direkam kali Pak Ari lah wis wah.
0: Dan jajak kaya padenan nana. Malah kaya bubuk ya.
1: Lah iki ketara sapa ning kon mbok-mbokan.
0: Lho, lah kancaku yo karo kiron kuwi lho.
2: Kae jaman semono kena yo. Wong ya nuturi ngono ane.
1: Nuturi kepi ya?
2: Nuturi to wong. Pasaran
0: aku karo Kirun
2: pengajian.
0: Aku karo Kirun kuwi tenan kuwi nang Doli Surabaya kono. Tekan ana lho wong e kuwi.
2: Nek cah 1000. Aku njagel terus Pak Mantep dawuh to. Alhamdulillah ya bodo grebes lho ya. Ana sing ternyuh nangis, ana sing kurang ajar ya. Aku mulih kok, Mas. Tanjung Perak kapal kopo monggo pinarak kamare kosong. Aku yo ngono sis. Sesuke tak bali karo Kang Warsito aku yo ngono. Karo sing ndang gedhe iki.
1: Nyerak ning kamar to.
2: Ha karepe ngono aku yo isin ta. Seminggu lah kok gremone ngebel. Mak yo. Pak Kirun, Jek. Mak yo ndoli. Kok kleru leh kundagelke aku. Enten apa to Mak yo? Anu badhe matur nuwun leh rawuh nika. Dek minggu ini gue enten lari 100 masing wangsul. Alhamdulillah kok Senin balik 150.
0: Ya Allah Gusti.
2: Dati gue kacak nih malah akeh. Malah pun aku barang ketut bobol. Gak boleh saya ini rumpet-rumpet.
0: Nah ya malah kok menunggu aja ditutup turun. Malah bencinya malah diipo-ipo.
2: Oke. Ucah narnya ngopo.
0: Ya, tutupnya bayar nih.

0: Ultrasi. Ya itu dimana jurah apa-apa gede-gede diboi.
1: Ada penting dibumboni tau.
0: Ayo.
2: Apa lah orang tua ini kurang, guys?
1: Bola wale, bono putih.

0: witeng tresno. Witeng tresno. Anyar, anyar. Deku gawe bar karo lagu sayang agek di April. Man iki. Beneran iki nek Mas Ari kerso ngrekam. Ya. Nek ya kuwi tro aku nek gawe lagu, lagu bangsa pitutur. Aku nek lagu rada saru-saru pancen aku semikir. Oke, mbok. Pamane kaya ta. Mendepe doan. Bicarowo. Bangsa ngono-ngono kuwi lho, mester pendem. Aku tak gawe sing alus-alus, sing isi piwulang. Nah, bangsa ngono kuwi pasrah nang dikis.
1: Tur njenengan niku nek napa lagu saru-sarunan ya ora wangun.
0: Heeh.
1: Alak lagu ampun jenengan niku rasa nganggo lagu langsung saru.
0: Langsung.
2: Piye ta balen ana kuwi?
0: Tok mau piye?
2: Nek lagu saru-saru kuwi
1: aja.
2: Aja.
0: Aja.
2: Nek bener ya langsung
1: ngono.
2: Langsung saru.
0: Malah parah.
2: Wis sak kilo pira? Saru kuwi. Aku tak melo.
0: Coba saiki aku tak njaluk ditawani. Tawane coba Mbak Yati. Mbak Wanono sinok grandel, Mbak. Ono kae. Engko apa kowe langgam Witeng Tresno ben di dadak Mbak Warni. Apa kowe terus ya coba. Abene kae, apa anggere runtut mbok nek kleru. Ya ora. Oke, Mbak Yati.

0: kira nang gerik kan Mas Pujo sing wokon.
1: Ya, sing kelingan ngetoprak,
0: ngetoprak role Mas Pujo sing wokon tembange ya ngono kuwi.
1: Role itu Mbak Yati.
0: Ya.
1: Wah, jandan ayu. Kerawitan dia bawane apik. Bayaran 7,500. Ngetoprake sepi.
2: Iya. Eh ngomong ngono kalingan Bagong ora? Bagong Sutresno sing RRI yo.
0: Ya.
2: Nek senengane niku rak Genjer. Genjer sing teng sawah niku.
0: Ha iya.
2: Bengi dadi angling Darmo. Bareng esuk njerdeke teng sawah golek Genjer. Lah cah cilik-cilik do ngelokke, angling Darmone golek Genjer.
1: Apa ya nyukupi kebutuhan. Tenan.
2: Masuk ngapusi tenan iki, Mbak. Angling Darmone golek Genjer.
1: Bengi barang dadi batik Madrid dan angling dadi tamarulan. Esuk bakar telo ning nggure gedhong. Tamarulan.

0: medhoti.
1: Iya.
0: Nenae.
2: Apa?
3: Aku nyawang rupamu kaya dah kinang. Gon kabir, gon suruh, gon jet. Nembang ke deni kancane.
2: Mulane ora tak kake kono ndak girap-girap. Ya ta. Kowe iki ora ngerti rumah samu ngomahku kok apa ana kaca.
3: Ora
2: ana kaca gedhe-gedhe tak pecahi kabeh. Bojoku sire lak ya nggo senam barang nggo kaca kuwi to, pecahi kabeh aku. Apa aku weruh njur angkertangi turune girap-girap dhewe ya.
3: Mulai irungmu dimut putumu ora ya. Ndarai sajen.

0: tidur.
1: Ya ya, kaya ketingkat. Modelnya kaya tinggatin.
2: Tinggatin.
1: Ya jalan ora percaya. Gue ora kecewa.
2: Malah tiba-tiba kelo.
1: Tuk.

0: diledek toh. Dikecek kok apik-apik.
1: Tapi ya, wis to nembang apik-apik enek wong sing gak gelem ngrungokne suaramu.
2: Sing endi?
1: Tukang syuting kupinge ditutup. Bar bidek kan mbok di kaplok dhewe gitu ingenekan. Rumah saku kaya jaran ya. Ben gak ro apa-apa.
2: Iki sia-sia.
1: Tapi kupinge ditutup ngono.
2: Tapi jangan begitu aja dinek kejaran harus dihargai dong. Dari kecil dia udah berusaha ya Mas ya. Heeh. Kecil nek gaweane nginjeni gedhek ngono.
1: Lah kok besok blaine slamet tuwekane piteng sisih kok. Ya kurang ajar nyoting gue nirung coy. Harga contoh bukaan botol. Ganti ini supirnya sing tukang gusah mano. Kayak nyuluk kodok ngalor ngidil. Galang ape-ape kok dicungi kayak ngono.
2: Iki si sindene ben ora ngantuk didolane.
0: Tak pikir-pikir aku dek koyo Pak Kocolan.
1: Ha iya.
0: Koyo dipasang nyoyol
1: disuluh.
0: Ya.

0: Tumpek ku bosok. Prau.
1: Prau.
0: Ngerti ora nyok.
1: Oh iya, Rok. Bro.
2: Bela kenyok karena ro
1: lah bro.
2: Oh iya bro, karo munyok pada ya.
0: Nah bro rak pak munyok.
1: Perahu tak mas?
0: Perahu.
2: Perahu kok babu. Babu itu turu samu.
1: Orang kerunguku ayo mengkalang nawe sindan tuh waktu anu kupingnya kipas ngalor gitu deh mas.
2: Ya, ya nganggu kuping si tay.
0: Ada yang ngono kan anak mak kritik betul apa kui?
2: Lahirnya sing nyedot.
1: Woi, rungku pasak ambak-ambak, oh pekau banget loh.
0: Nggak mau lari kuwi.
2: Pekau anak mie ya, mie tau kuwi. Kalau no mie sih nggak wadut. Mie kok campur tut ya.
1: Nah, nek kuwi kuwi moyok ya aku. Disik ini ku nom-noman kula, mbak takon ini ki mbak-mbak niki sing suara wati niki. Disik nom-noman yang berlaku jari, melaku mie serbet. Uni ini ngaten saat ini pun beda bareng selima seket lima munggah ini
0: iya
1: uni ini orang serbet-serbet ini
0: mulai sekarang burimu aku bengep
2: apa-apa ya mis tuwek
1: teman dia mbak warni sok kue sone saiki hurung kue jes
0: adik
2: wes
1: iki ses adik wadah mbak
0: ala wes kue walaupun yang pelaku rojo di kalau brut
2: emang sindian ini kok sindian jara kurang akal
0: hei tidak tau itu engkau dia orang kandungnya bubar nyaman dun wes
2: sindian ini kurang akal
0: aku nanti kue tenang kok iki apa tadi kong ini aku
2: sindian gak kurang akal sindian ini rungok no jangger renek popo nyoro banter mesti tunggu ngimbangi ngisor gue nek ngisor aku rasa wang prawiro gue mesti ngisor muni berarti ben gak ketorono mesti
1: mati ngerungkap
2: ini laku isbar gue banter ke guys
0: ya
1: lo mampar tanpa
0: walaah
2: laisin karo botone dewe
0: walaah karo raine dewe yuk gila
1: niku tenang kok
2: jajal godhoken banyu anget kurang guni.
1: Sopo? Ala ora sang aku banyu anget kanteni tak kom nggon bensin. Ngecocor dhewe rasa medhen kok.

0: Heleh,
1: Toto.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
7: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
6: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Samila. Buk deh.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
5: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: nglumpuke dadi pirang-pirang. Pak, ya pi klebu ning gari anak putu to.
1: Iya no. Ini ya kuwi mau tak aturke ngarep. Tembangku isine mung-mung bangsa pitutur, nek ora ya ngritik, nyemoni.
0: Ngono ya?
1: Iya.
0: Nggih mau sing pungkasane mau.
2: Tresno iku ora kudu antar peni.
0: Dadi wong tresno ora kudu ngepek bojo rek.
1: Apa iya?
0: Iya. Wong tresno ki iso tresno karo pamane, karo suarane, tresno karo gegele, tresno karo guyune. Lho, padahal tresno itu temajane werna-werna.
1: Oh iya, Cok. Mulane kuwi.
2: Dadi yo pepeling sarana budaya mawas diri.
0: Nek kene lho.
1: Piye kuwi?
0: Dadi yo sarana budaya mawas diri.
1: Sing mawas diri yo awake dhewe-dhewe kuwi.
0: Upamane, upamane. Nek kowe iki sampung pembunang ya aja ngarah sinden. Ya. Kok ndak entek omah entek alas.
3: Ya perkara rasa bisa nesu.
0: Ha iya.
3: Iya ra parang.
0: Ora kena ngono iki. Mula

0: Yanik
1: iki apike anu anu panika pengerase cuwilik.
0: Oh anu mit batok kaya ngono kae.
1: Cilik terus neng ngarep pasar to neng nggon wedangan ngoten
2: si tertok.
1: Heh.
2: Sing nyanyi ku mah. Mbok. Ora iso tenan ta aku.
1: Wong cucara wae kok.
2: Coba-coba melempar manggis kene. Heeh. Manggis ku lempar. Mangga ku dewet.
1: Iya ya.
2: Coba-coba melempar.
1: Aku malah wedi rupamu koyo ada kinang lho.
2: Iki ki aku diajari tenan.
1: Coba gadis-gadis.
2: Lamar.
1: Janda ku dapat. Heeh.
0: Jaman nih
1: tak gendang cilik terus gandol sindene terus enek horen iki horen bakul jamu cilik ngono kae nggo siter wong loro yuk mbok mampir iki akine telas wis ben aku ngono mengkok rene kok tak kirim kulo akine entek kok kok nembang ae wis ora iso ngono tur mandek kulo weni dik 50 niku

0: cacing rokok.
1: Lha nek dadi kok ngono?
0: Lah akine entek. Tetep tak kon terusne aku iso gedhal. Srihune poko. Pokoke tetep tak tanggap. Jane aku wong edan.
2: Kowe ora ning gonku. Ning gonku.
0: Piye?
2: Lah kene gonku aki oke rono kok jajal.
0: Ngaki renek setrume kok nggowo.
2: Enek.
0: Aki apa?
2: Nggonku
0: kan jajal kena. Kan jajal
2: apa?
0: Jajal aki. Aki wis tuwek lho kok kan jajal.
1: Jajal aki kudu ngadek sae nang bancuke.
0: Oh,
1: cek iki ben kok. Masalah jajal tadi nek ora mudeng.
2: Sembang kon mantep, jajal aki kon mantep. Seneng
0: le mantan. Kok edan? Kok dibablas? Iki jare
1: gune mesti kok tumbang. Heeh. Hai ya.
0: Nanonane Wiratmaya
1: ngono. Lah kok cinta.
0: Sri Huning.
1: Sri Huning. Nah,
0: tembang iki nek jek kenek Waranggana mesti sik apik. Nek wis kenek lambene tandak ludruk.
1: Heeh.
0: Buyar mesti.
1: Lho kok ngono?
0: Wis lain nembang rata teh suarane wating breng kok. Sihune putrane Biyuh ngemban. Kok iso putrane Biyuh? Oh goyang Semarang neracem mengumandang goyang Semarang. Musuh tandak ludruk ya beda. Ora gampang wong lanang golek gendaan minang. Kok iso ngelihi syair sak karo.
1: Ya, iki bawanono, Mbak. Bawanane Asmarandana. Asmarandana iki nyeritake Sri Huning karo Wiratmaya. Ah, pahlawan putri mumpung iki ya kelebu 61 tahun kemerdekaan. Iki bangsa pahlawan. Dene pahlawan putri. Oh, ngono ya. Pahlawan putri ya. Salah siji
0: bawane Asmarandana.
1: Asmarandana. Yo.
0: Apa ki kok diserahne. Sinebut pahlawan putri. Sri

0: Gedhe Bojonegoro.
1: Bebela wirat moyo.
0: Sing bela wirat moyo kuwi sapa terus?
2: Ya Sri Uning kuwi nglabuhi katresnan.
0: Oh, men. Heeh.
1: Tanurung Sri Uning gugur dadi kusmaning bangsa.
2: Lagu iki senengane wong gon kuwi
0: Sri Uning mesti kot
2: wae kuwi semenera jama. Ya ora kena gap dhewe.
1: Ya kon nembang
2: ora. Ayo saiki aku njaluk sapa kuwi Mbak? Mbak Marni. Ayo, Marni. Ah, sing rada keras.
1: Sik goleki.
2: Ya alon-alon.
1: Jok leru catetan bon.
3: Tak ajari wae rasane goleki Mbak.
1: Nggon kok enek sinden buka catetan tembang leru. Rantang kirang kali atus. Kiring kirang tiga.

0: Iki mau wis katur seribu ning mesti kontan lho.
1: Ya, tembang sing nganggo sejarah, sing nganggo lakon. Heeh. Ya.
2: Niki wae ora gagrak Blitaran.
1: Heeh.
2: Sing Sragen kok rong metu.
1: Apa?
2: Sragen.
1: Pamane.
2: Wah. Jangan koro. Lah Sragen nek enten kijing miring wonten.
1: Heeh.
2: Terus mengke nek Bluro Blandong. Nah. Ani kura
1: kijing miring, Redro Pantai Menyoro.
2: Kijing miring.
1: Kijing miring. Yo, Mas Wanto, kijing miring, Mas. Ikan go para kadang-kadang.
2: Dulur Sragen sedaya.
1: Eh, sing saka Sragen.
2: Wis, yo metu taraman timbangane ado-ado liwat Solo Tiga tukaran gede jedusnya terus Semarang.
1: Ya, Semarang
2: lho. Enak nek Semarang timbangane metu sing kidul enak sepi metu karang gede.
1: Oh iya.
2: Gemalang lurus.
1: Iya. Yo, Mas Warsito, bolake, Mas.

0: Ayo mas kicing miring miring miring ngalor kepengen nyandek rata wawor.
1: Ayo mas
0: gila nih. Waduh aku ngono gareng nek turuti ora. Hah? Ya.

toko dirikan toro mencorok semua reti jane mandr nyotolanan apa boyo iki tunggal isi katun kocokan apatin dukomono tak berpekani satu.

jero risan siyaki menyat ngambil sanjoto saroso mentang angkep puri serowo mati pinanah ketiban nogo bondo iki ana satriya bagus kang lagi lelono broto egus.

Dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rahma FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya, jangan dibawa pulang loh ya.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung bersama Kirun.

wonten sukuning gunung jamur dipo nadyan geseng sariwane sakat kaca pandene saketak kemala tatan kaliyan sabate

0: Tita ulun nggih. Katut kaca kaget ulun ingkang prapto.
1: Salawu patuko pukulun ngaturaken pangapekti kula mugi konjuko pukulun.
0: Yo, katut kaca. Pangapekti nira tak tampa agawe suka marmatan jas ulun.
1: Pukulun. Kaya terdapat tuko marmatan dumateng jasa kula. Histori pun kula sampun kelebone reh kalpatan kula. Mesti kita pun patuko kautus kelawan sanggiwang jagat kiri noto kinden nyendal mayang mata pecah kesang kulo kulo
0: tolak salah mengko disik ojo kain nampakmu gen mengkini dan koto sejati ini jeneng ulun merpegin gue nyuruh katir mandan ini orang mergo jeneng ulun ini nyanyo biani pangantikan wang pramis di guru nangin diarani narodo kembali lo panjen nangkon semurupo mestinya saya ingin topang kormatan cuma yang dati ratu ini dewa kuih mau gatut koto jalanan kuih sebuah tebus loro lopo narikos mono nangin tuwe watak candolo budi nisto iki kan bakal ngribeti lelakonmu kan kaca lamung kali jeneng sira kula jeneng iki kuat apa ora kowe mari mati apa ora
1: aduh kulun menawi to selanaripun ketah mekaten kowe lamung dederek dawuh patuku kulun
0: ngene yen pancen kowe wis wani tenan yen kowe wedi aja wani-wani yen wani kowe aja wedi-wedi mantok karo jeneng ulun ulun sing bakal gawe cara pamedhare warsi.

0: kocok pewani mati. Saiki ayo. Marto jeneng ulun. Tak kanthi munggah marang kayangan. Lila kan kocok temekane pati jeneng ulun tak nekseni. Ning kudu sing nyirnakake pukulan Bathara Guru. Mekaten pukulan ya. Ewa jenenge to pukulan Bathara Guru sing mateni kowe kudu sama to.
1: Iya, kita akan jawab patuh.

Iye, bukulun kula ingkang sowan. Dengan jika kakak naroto nganti lawan Gatut Kaca. Iye, adik guru. Dinten menika kula nganti Gatut Kaca ingkang wigatos perlu kula sumanaken kersa madhumpa bukulun panjagat Kirinata. Adik guru. Rekala semanten adik guru ngersakaken pecahipun Gatut Kaca. Dipun anggap Gatut Kaca menika dalem dilepat kaliyan para dewa. Petang kula tinimbang Gatut Kaca menika dipun pejahi kaliyan bangsane Bubriksa. Ingkang anggap lepat menika ora adi guru. Mestari Gatut Kaca menika lepat. Mestinipun adi guru piyambak ingkang kedah mejahi Gatut Kaca sampun utusan tiyang sanes. Menika namanipun nabok nyilih tangan. Gutuk lor kena kidul menika boten perwira. Adi guru menikah nanam wiji buatan jujur. Mulai ngantar patung kopung mulut menikah maki nanti penacat sampun melepatakan cinta-cinta. Milo, kaki kawe kami lampan menikah, monggo ukulun. Mulai patung kopung mulut tego tegel badi mejahi Gatut Kaca pelatun mejahi jambak. Lan Gatut Kaca ini sampun nilo krila akan jiwa ragalipun. Lan lo badi nak seri Gatut

0: guru putra
1: wonten dawuh guru
0: apa sadate kok nganti jeneng Sira Lenggar saka Palenggar banjur malah jeneng ulun kang Sira Lenggake ana ing Balemardi Kundomani apa jeneng Sira kurang wibawa kurang kuncara yen to dadi ratuning diwana kayangan Sira Kandomaru Binangun
1: mboten menika pukulun
0: mboten perkawis anggen kula sampeyan gawe campar keprabot nanging kula malah ngengeti jejering satriya utama Duh Pukulun kula menika namung titah sawantah kula menika sanes dewa neng antos kula kelajeng katem ningali kaendahan kayangan kula badhe lirwa dhumateng kewajiban kula pramila dinten menika pangwaos kayangan sawetahipun kula kunjuraken paduka wayah jagat Girinata Banyun tambah yang berkata itu badan tertepakan darmani kasatrian kalau memayu hayuning Sawono Kuludug Ngir Guru Putra

pun jemeneng ratu kali sudah wonten kayangan Suraloyo nanging malah piyambakipun ngrengserakaken keprabon menika kawang solaken wonten jeneng Ulun menika kados pundi kakang adi guru satria ingkang luhur bebudhenipun menika mboten daka nampi pakurmatan adyanto menika sampun dados darbekipun dipun boten gage-gage dipun tampi dipun saring dipun tersehaken langkung rumiyin menika malah langkung prayogin lajeng paring paduka pukulan kados endi kakang paring paksa dinten menika kula paring kanugrahan dhumateng kartu kaca nggih kanugrahan wujud menapa kula tetepaken kartu kaca menika senopati ngalaga binjang Barata Yudha Jaya binangun dhumateng brayating Pandhawa. Mengatakan tinggi ye adik guru menawi sampun dipun tetepaken pun jatah ketuku ye katun kocok datusin no pati agung brayating Pandhawa kula nekseni jumbuh kawan adek-adek pun katun kocok nyatani pun dipun paringi kabupaten Kanarindran boten puro nampi malah nyambai pun enger dumateng pajiban kasatria awes-awes luk adi guru upami yang jangkat menikah wonten gantus kocok katanya jangkat tiga katanya pak tatar sampun boten wonten angkoro murko inggi kakang narodo gantus kocok katanya bunti pukulut satrisi jeneki jeneki to Ulun tetep ake cuma yang jati senopati aku bisa Barata Yudha Jaya binangun brayating Pandhawa kudu sama itu yang ganti sama ikuin diri iya kita akan jawab patung kumangat di pulau yang tambah berkapan itu iya Ulun peranggap pujo raharjo gitu.

0: tresno kakangku. Moro diyakin nyari lo kawit taksana ning Toro Wisnu. Nanti luar si kaprot nanti berang perang condro ratali mulik. Kaki gule ono kena kakangku. Kusik toh Gatuh kocoknya anaknya sopo. Gatuh kocoknya anakku tetap takut. Lah yo bapak dewe ora ngerti apa meneh aku ki ning tangga. Ora coba. Kang kanca lunga kok werku dara ora ngerti lah yo kebangeten. Lah tok mumi gate kemnyang anak iso kapan. Werku dara. Kang kanca didut bocah cilik meneh wis pancine. Wis pancine diwasakake jiwa. Kang diwasani jiwa kuwi ora kudu dadak diperintah.
1: Iya
0: yang gue kurang percaya ngatimu mengko yang enak ngontran-ngontran rame dudu rame nih negara ngamarto ini biombok menolong.

0: kapok muka apa gue? Eh, tak pikir-pikir penyanyi-penyanyi ini diaturan kok. Nek di buku kok malah nyelakan. Di buku nyelakan ini piye, manggirnya. Nek piyak-piyak-piyak kocor itu tandanya kenapa? Piyak-piyak ini tandanya ini dayok. Gek. Nah gek, ini mau enten dayok. Piyak-piyak ini eneng sing sebo, piyake eneng keraton. Eneng dayok teko piyak-piyak terus nyingkir-nyingkir. Jalur jalan. Bilang sih, ini lo pulang di jalur jalan. Dan dayoknya sopo. Nah, niki. Niki sopo, pulang aja kak. Orang toh, begitu malah saya kocelokin gitu. Lah, tak kira itu meneh. Saya buat arah ini pulau, ini lagi dayo ini ku pulau, macam. Oh, ngono, ya nuge. Terus, lagi. Enten apa? Niki enten ratu buta ngamuk. Ratu buta ngamuk. Nggih. Ratu buta saka ngendi? Saking pusar bumi. Jenenge Naga Bagindo Wah. Niku jan wetenge niku wesi yae. Lah pripun? Gaman diunta, keris diunta, godho diunta. Pun. Terakhir niki unta pacul. Patu kok juta lho. Nggih, gadahan kula moko. Ajak kula tumbah dempet. Wah, ojan coto niki. Ora pati duga Manadara.
1: Apa?
0: Coba perkara sapa iki, Yai?

Kung Dirawo Sopo. Raden Werkudara kowe sapa? Prabu Naga Bagindo. Wah, kowe sing ngendhangake sing katot kuwi anakku ya. Pancen para nyata. Ayo bapakne dilakno dijanjen perlu pendhok antar rampet ora minggat jumlah telak kita duwe.

0: Apa orang Kudoro?
1: Kau ini merintah, mung paton merintah, orang Jawang, sopo sih buat perintah. Dia yang nanti menang, dia kalah. Dia yang mungkin mau kalah, dia nanti mati. Walau belum pen, dua kakian busuk, kami cewek ada mau
0: wisto. Kau itu mungkin nak seri, coba seksi nono kopi, dan tinggal aku nih kemang.

Prabu nom-noman sapa kowe? Prabu Guru Putra kowe sapa? Akon karo aku Naga Bagindo. Arep marpopo aku serayaning Pandhawa sulung mer

0: Posko 4 masuk, itu ganti. Silakan Roger.
1: Sektor 4, posisinya 4 pagi, ganti.
0: Oke, sahur, sahur, sahur. Sudah jam 4 pagi, biar aman, mari kita sahur. Ganti.

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Mau dangdutan? Di sini aja.

0: Tiba saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
5: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten

Barat mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

mengakui bahwasannya kita itu selama ini berbuat zalim pada Allah, atau seseorang yang

0: sadar bahwasanya kita selama ini berbuat zalim pada Allah secara ruhaniah, baik yang bodoh tentang ilmu syariah ataupun yang alim ilmu syariah. Keduanya itu tidak menjadi satu persyaratan atau rukun sah dan tidaknya seseorang itu ada kesadaran. Tidak. Ukuran di dalam kesadaran hati bahwasanya selama kita itu zalim adalah hidayah, petunjuk dari Allah langsung masuk di dalam hati Anda dan hati Anda sadar kalau selama ini kita berbuat zalim pada Allah. Bentuknya apa? Kita zalim. Kita menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Yang kumaksud Allah itu bukan nama. Kita menjadikan yang Ahad itu sebagai Tuhan. Bentuknya kita beriman terhadap selainnya. Contoh, dalam hati kita ada satu keimanan bahwasanya dinginnya suasananya itu dikarenakan datangnya AC atau es. Iman kita yang jatuh terhadap makhluk inilah Bapak Ibu bentuk kalau kita itu telah berbuat zalim pada Allah. Sampai Allah berpesan, la taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Janganlah kau menjejerkan selain Allah di dalam hatimu. Janganlah ada di dalam hatimu ada iman selain daripadanya. Jangan. Ternyata kita selama ini begitu. Itulah bentuk kalau kita itu telah berbuat zalim pada Allah. Dan bagaimana caranya kita keluar dari kondisi seperti itu, Bapak Ibu? 10 Muharram terjadilah diterimanya tobat beliau Nabi Adam alaihissalam oleh Allah atas perbuatan dolimnya, yaitu memakan buah khuldi. Sebuah kisah saja, dan jadikan ini nanti sebagai alat pelajaran Anda untuk melaksanakan apa yang pernah dilaksanakan oleh Bapak kita, yaitu Nabiullah Adam. Hal itu Allah tuangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 37. Di mana Allah mengatakan terhadap beliau Nabiullah Adam, Adam, apakah kau suka terus hidup selamanya di syurga? Injih. Sebab ketika kau hidup di syurga, kau enggak usah kerja, enggak usah mikirkan apa yang kau inginkan, itu nanti dengan sendirinya kuhadap, kudatangkan. Bahasa syariat, Pak, ketika Nabi Adam menginginkan sesuatu, maka tidak menunggu besok, hal itu langsung datang. Penak nggih, penak. Tidak terasa Anda pernah ngalami dikala waktu jenengan di alam gaib, alam nukot gaib, yaitu alam kandungan. Sampak jenengan sebelum akil balik kepingin opo wae. Ada satu keinginan apa saja Anda tanpa susah payah akan datang sendiri tanpa kerja terlebih dulu. Anda enggak pernah, Anda tinggal ngomong sama orang tua pengen makan ikan tahu mesti datang. Bahkan di dalam kandungan pun ketika Anda tidak berucap ingin apa yang Anda butuhkan nutrisi, Allah sudah kasih. Lahir pun juga begitu. Itu bentuk gambaran kinayah Nabi Adam ada di syurga. Tapi satu hal Adam yang harus kau ingat-ingat, wahai manusia, satu hal yang harus kau waspadai, apa? Wala taqrabu hadis sajarah. Jangan pernah kau nanti akan kena tipu daya setan. Jangan. Bahasa syariat Nabi Adam tidak boleh untuk mendekat di dalam satu pohon, pada satu pohon. Jenengan enggak boleh mendekat terhadap kesenangan dunia. Ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Ini maksudnya begitu, Pak. Berhubung Nabi Adam, kisah ceritanya, ringkas cerita, beliau ini kena tipu daya setan, akhirnya dia harus memakan buah huldi. Itulah bentuk ruhaniyah Anda telah memakan buah huldi ruhaniyah. Bentuknya apa ruhaniyah memakan buah huldi? Menyenangi, bersukaria dengan perkara selain Allah. Berarti posisi kita itu yang ada di sini pendosa, Pak. Pendosa. Sama dengan Nabi Adam sebagai orang tua kita. Sama. Inti cerita Nabi Adam diusir Allah dari surga ke dunia. Kita mau makan, mau enak, harus kerja dulu. Sama. Adam juga begitu. Akhirnya Allah menurunkan wahyu terhadap Nabi Adam. Dalam surah 37 ayat 37 Allah berkata, fatalaqa Adam, apakah kau ingin kembali ke negeri asal? Sekarang Anda tak jawab, tak tanya. Ini sasi Muharram. Kejadian Nabiullah Adam juga sasi Muharram. Gunakanlah nanti di dalam sasi Muharram ini, sasi Suro, bulan Suro, bahasa Jawa, untuk betul-betul mengambil satu pelajaran dan kita laksanakan sampai pada 10 Muharram. Sekarang tanggal 1 ya, tanggal 1. Sampai tanggal 10 Muharram Anda betul-betul makrifat pada Allah. Bagaimana rahasianya? Nanti saya sampaikan. Kalau gendeng mesian gendeng, mboten mau. Ya. Tinggal Anda mau tekad apa enggak masalah. Nek pancen jenengan nanti gendeng, ya wis, iku terbaik. Kapan dimulai terserah, pokoknya Anda tutup tanggal 10. Sekarang tanggal 1 Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Berarti malam Selasa ini sudah tanggal 10. Bisa, pasti bisa. Dan untuk petunjuk, saya enggak bisa 10 hari, saya bisanya cuman 3 hari. Monggo, 3 hari. Saya enggak bisa 3 hari karena saya sibuk kerja, saya cuman 1 hari. Monggo, 1 hari. Saya enggak bisa belas. Bongko, greget tenang. Terserah jenengan. di mana tempat, di pondok, di rumah, dimanapun silakan. Di sungai, di gua, atau dimanapun monggo. Sak kerso njenengan. Saya hanya bisa malam aja, siang kerja monggo. Saya cuman 24 jam bisanya 1 jam monggo. Pokoknya jangan blas sama sekali. Wis. Bon. Adam, salam Gusti. Kau ingin kembali ke rahmatku. Bahasa syariat kau ingin kembali ke negeri asalmu, surga. Injih Gusti. Apa Adam? Loro kabeh kula wonten donya. Aku mencintai si A, ternyata si A mati. Aku ditinggal terlebih dulu. Sakit hatiku. Aku mencintai anak, mohon maaf, ternyata anak kepada saya menyakiti aku. Saya kerja siang malam untuk menjadi orang yang kaya, untuk berkecukupan sandang pangan papan di tengah keluarga. Sudah kaya, semuanya tercukupi, bahkan lebih. Ternyata saya disakiti oleh kekayaan itu dengan bentuk dihabiskan Allah lewat dicolong maling. Nah, lepas daripada itu, ternyata semua yang kukumpulkan ternyata pisah dengan saya dengan bentuk kematian saya. Harta waris yang saya tinggalkan ternyata dibuat royoan atau rebutan oleh ahli waris. Akhirnya ahli waris tidak ada rukunnya, dibuat untuk maksiat pada Allah. Injih, kula pegel wis ning dunya. Oh, ngono. Oke. Jikalau kau ingin betul-betul hatimu untuk kembali kepadaku, kata Allah, fatalaqo Adamu mir rabbihi kalimatin. Kau harus terima wahyuku. Pak, ini wahyu, Pak. Wahyu itu dijamin kemurniannya. Dijamin kalau datangnya itu hanya dari Allah, dari Tuhan, bukan dari makhluk. Mana yang disebut kalimat atau wahyu, itulah pendidikan, pengetahuan, ilmu tentang bagaimana caranya ruh panjenengan ini keluar dari penghambaan terhadap selain Allah. Tadinya kita diperbudak oleh suami, istri, anak, harta benda. Akhirnya waktu demi waktu kita sibukkan hati ini bersenggama, berkasih mesra dengan semuanya itu. Inilah yang disebut orang yang paling merugi. Ini waktu demi waktu hati kita curahkan, diperbudak oleh selain Allah, sehingga sibuk hati ini berkasih mesra dengannya, sampai Allah memberikan satu pernyataan dalam sumpahnya, wal asri, demi masa, Innal insana, sesungguhnya banyak manusia, itulah fi husrin, di dalam kerugian yang besar. Ya ini Bapak Ibu, dengan datangnya satu Muharram, tutup semua iman kita selain Allah tadi. Kau harus bertasbih, kau harus bersuci diri dari iman-iman yang sudah kadung masuk di dalam hati kita. Caranya nanti saya kasih tahu. Ini proses perjalanan. Kita kembali kepada kalimat atau wahyu. Setiap apa yang Allah sampaikan dan kau terima di dalam hatimu terkait masalah dinut tauhid yang sifatnya adalah daqaiqul asrar, lembut-lembuti rahasiane ilmu makrifat, itulah wahyu. Itulah yang dimaksud kalimatin. Nabi Ibrahim, Nabi Adam menerima. Ketika beliau menerima dan melakukan proses ritual uzlah, fataba, mongko nrimo tobat sapa Allah alaihi itasih piro-piro kesalahane Nabi Adam. Jenengan nanti kalau sudah melakukan tindakan apa yang kukatakan nanti dengan bentuk jenengan murokobah dan bertemu Allah, maka itulah yang dimaksud proses perjalanan Nabi Adam kembali kepada Allah. Memang Pak, kalau tinggalkan dunia itu mesti hati jenengan itu gendeng. Karena apa? Apa yang dikatakan nafsu dan akal ini jenengan abaikan, wis gak ngereken, hanya ngereken apa ngereken bahasa Indonesia, hanya memperhatikan isi dalam wahyu itu dari Allah. Inilah petunjuknya di situ. Innahu satemene Gusti Allah huwa ya Allah iku at-tawwabu, dat kang rimo tobat ar-rahim, tur dat kang welas asih, kasih sayang. Ketika Nabi Adam menerima wahyu tersebut, maka Adam itu melaksanakan petunjuk di dalam wahyu, akhirnya diterimalah tobatnya Nabi Adam. Jenengan ngingoten. Nanti jenengan kalau sudah masuk di dalam pengamalan wahyu kalimat ini, itulah Allah telah menghapus seluruh kesalahan ruhaniah lebih-lebih di mata Allah. Terus bagaimana caranya jenengan itu mengamalkan kalimat, mengamalkan wahyu itu? Di dalam wahyu itu ada hidayah, petunjuk. Cara untuk meninggalkan iman selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati, Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah juga. Sering saya katakan ayat 256, mayakfur bitaghut wa yu'min billah. Wa mayakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang tinggalkan iman selain Allah yang ada di dalam hati kita yang sudah kadung masuk, maka wa yu'min billah, maka imannya dia hanya pada Allah. Ayat ini bisa saya artikan gini. Barang siapa tinggalkan selain Allah, maka dia pasti akan bertemu Allah. Bisa saya artikan seperti itu. Terus caranya bagaimana? Pun sampai dengan duduk, yang tua-tua enggak bisa duduk karena punggungnya itu nyeri, atau jenengan yang enggak bisa duduk dikarenakan ada sakit, bisanya namung di tempat tidur berbaring. Dah, apa yang digagas akal dalam diri Anda, tutup. Cara menutup, caranya menutup, hatimu bukalah untuk melepaskan keakuanmu sebagai makhluk yang wujud. Lepaskan. Atau tidak bisa melepas wujud, lepaslah keakuanmu sebagai makhluk yang bernafas, yang melihat, yang mendengar, ataupun yang berafal dalam diri Anda. Lepasoh. Cara inilah Anda akan bisa menutup lubang-lubang yang digunakan nafsu lewat akal untuk mempengaruhi hati. Akhirnya akal jenengan sudah tidak lagi memikirkan perkara urusan dunia. Lebih baik jenengan memejamkan mata sebagai pembelajaran. Kalau sudah terbiasa, enggak usah pejam mata, enggak apa-apa. Setelah Anda melewati masuk di dalam alam kefanaan, alam peniadaan diri sebagai makhluk, maka Anda akan mengalami satu kejadian ruhaniah Anda itu masuk dalam satu wilayah yang Anda itu goblok dada. Tahu goblok dada? Wilayah di mana jenengan ini sudah enggak sadar diri. Hatimu sudah enggak sadar diri. Itulah yang dimaksud fi ardil humul. Bumi humul. Bumi sepi. Humul itu sepi. Berarti bumi kefanaan. Anda enggak usah takut. Apapun yang nanti diterjadikan Allah jenengan ini, jangan pernah mundur sejengkal. Jangan pernah.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sugino, Kodim Blok C. Sugijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane nyatane kulo tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

jangan pernah mundur. Wa aslimu lahu, udah pasrahkan semuanya itu apa kata Allah. Bah gendeng gak waras, bah gendeng waras monggo. Maksudnya gendeng gak waras ku ya napa? Jenengan ini dalam hati yang nyata, yang tampak hanyalah aku Allah, sehingga Anda terus menerus melalaikan selain Allah, dijak komunikasi gak bisa dan lain sebagainya, iku jenenge gendeng gak waras. Bah diletakkan Allah gendeng gak waras atau diletakkan Allah gendeng waras? Gendeng waras itu ya apa? Gini, secara ruhaniah Anda ditetapkan Allah sebagai kekasihnya yang tidak akan pernah untuk beriman selain Allah, tapi akal jenengan bisa diajak komunikasi. Udah, jenengan gak usah milih. Namanya pasrah iku opo jari Gusti, apa kata Allah. Ayatnya begitu ya, wa aslimu lahu. Tentang urusan wa anibu ila rabbikum iku aslim, pasrah. Tentang kembali kepada Allah, kembali ke fitrah, asalnya fitrah kembali ke fitrah, asalnya Allah kembali ke Allah. Jenengan pasrah iku wis apa kata Allah. Jangan bertanya begini, kalau nanti saya diletakkan gendeng gak waras, istriku bagaimana, anakku bagaimana? Kalau pertanyaan itu muncul dalam hatimu, berarti nyun sewu, pasrahmu iku pasrah gombal. Nggih? Pasrahmu pasrah gombal. Jangan kau hitung-hitung itu. Jangan. Kalau niatnya itu kembali betul-betul makrifat pada Allah, ya sudah. Jangan nunggu kapan-kapannya. Ini mumpung momen-momen di mana ada 10 kejadian dalam bulan Muharram ini, kekasih Allah dalam perjalanan. Kalau Nabi Adam ini diterima tobatnya, jadi kita masuk di situ. Nanti ada Pak kejadian Nabi Ibrahim, beliau dibakar oleh Raja Namrud, tapi api terasa dingin. Dicoba nanti pengurus golek kayu sing sak truk jenengan gendengo terus dicengklung no gunung. Ndak, itu kinayah Pak, itu kinayah. Sebetulnya kinayah atau isyarah. Mana perkara yang menjadikan hatimu panas? Apa? Ternyata perkara-perkara selain Allah. Nyun sewu, anakmu tuturannya panggil, disuruh ke utara malah kesel selatan. Aku yakin Anda sebagai orang tua, dadamu masih terasa panas. Kadang-kadang saking panasnya amarah muncul, anak itu kita kaplok. Nek jaman kulo biyen Pak diplanggerang, tahu diplanggerang? Kulo niki dipenteng Abah ya, nenggone wit randu. Disik niki randu tok nih, kau wedi-gedhe iki. Dipenteng, diambilkan sarangnya pelanggerang nih lho Pak. Semut merah-merah niku lho. Apa itu? Yang untuk krotonya dikep.
piyok nongeten tes mau tangan untuk jupuk enggak bisa Pak dipendeng. Jadi ya mak nangis. Habis itu bentul, bentul. Jadi cokot di pelatrak. Untung gak semut geni. Semut geni bagaimana? Itu pelanggaran. Ya sakit sih sakit. Sakit. Bapak Ibu, nyun sewu. Ada kejadian Nabi Nuh diselamatkan Allah dari tsunami. Iya. Karena beliau masuk di dalam kapal. Sehingga sebelum terjadi tsunami itu Nabi Nuh diperintahkan Allah membuat kapal. Dan perintah turun itu ketika saat kondisi cuaca terik atau kemarau. Kemarau panjang. Akhirnya apa? Kaum itu mengatakan bahwasannya si Nuh ini kurang gendeng. Lu gak ada hujan, gak ada apa kok bikin perahu. Tapi beliau diam aja. Nanti kau kalau tahu lah, kau akan berkata lain. Sampak pegeli, sampak jengkelnya kaum Pak terhadap ajaran Nabi Nuh. Kapal itu di sini dibeoli oleh masyarakat, oleh kaum. Tapi suatu saat masyarakat itu jatuh sakit. Akhirnya Allah berwahyu kepada Nuh, Nuh, kalau kaummu pingin waras sembuh, emang kongkon gawe obat. Tae kongkon gawe obat. Allah ya Karim. Itulah maksud siapa yang menanam dialah yang menuai. Udah kembali kepada wahyu. Yang dimaksud wahyu itu adalah keterangan yang mampu untuk mengubah kondisi ruhannya. Keterangan yang bisa mengubah kondisi imanmu. Atau boleh jadi keterangan yang merevolusi iman karakter hatimu yang tadinya selain daripada Tuhan yang sebenarnya sekarang masuk pada Tuhan yang sebenarnya. Ini memang kalau ini kita terima dengan akal Pak, enggak mampu. Akal enggak mampu menerima wahyu ini, enggak mampu. Sampai ketika beliau Rasulullah menerima salah satu wahyu, beliau menggigil. Jasad ini menggigil. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah, beliau itu dikemuli oleh Aisyah. Kalau enggak salah begitu. Jadi jenengan nanti jikalau menggigil di apa terasa dingin dan lain sebagainya, udahlah, jangan berhenti, terus lanjutkan Anda mengikuti arus Allah dalam rangka bebersih diri untuk menuju hakikat akunya Allah. Is wa aslimu lahu. Sebelum bertindak nanti Anda tata betul tentang masalah pasrah diri. Udah ditata. Jadi saya katakan gak bisa 7 hari ya 3 hari, gak bisa 3 hari ya 1 hari, gak bisa belas ya bongko. Pak mohon maaf ya.
dalam bulan Muharram. Satu bulan diambil satu hari, satu malam aja sih, masa sih gak sempat? Padahal tempatnya ini saya tidak mewajibkan harus di pondok, enggak. Bisa di rumah, bisa di gua, bisa di hutan, seenak sampean. Mana mitrut hati sampean iku mau? Bisa. Bahkan sampah enggak bisa siang, saya malam dok. Ya udah, malam aja. Karena siang kita kerja, malam. Sama begitunya si Allah itu. Murahnya sama begitunya. Sebab perkara apapun yang berkenaan dengan dunia itu enggak ada gratis, Pak. Cuman satu yang gratis. Perkara Allah. Ini gratis. Coba sama lihat perkara urusan dunia. Mesti ada hitungan. Mengapa ada hitung-hitungan? Kalau karena di dalam hati kita masih merasa kita yang melakukan. Hanya Allah yang tidak mau dibalas. Hanya Allah. Setiap saat dan waktu, setiap detik Anda dilayani Allah lewat nafas, itu pun kita tidak mau tahu kalau itu dari Allah. Kita enggak punya etika. Inilah potret banyak manusia seperti ini, Bapak Ibu. Itulah Allah gratis. Enggak ingin Allah dibalas apapun, enggak ingin. Kalau toh ada ayat yang mengatakan olehnya Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata itu untuk menyembah Allah, itu kembali kepada dirimu, bukan manfaatnya pada Allah. Kembali pada diri kita masing-masing. Allah itu laksana matahari, Pak. Apa yang telah dinyanyikan oleh anak kecil itu tentang kasih ibu. Kasih

0: sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Bagaikan surya menyinari dunia. Seperti itulah Allah.
1: Gak ada ceritanya matahari ketika menyinari seluruh alam sehingga alam ini menjadi terang, matahari ngomong balesan aku. Gak ada.
0: Itu gambaran Allah dohir itu seperti itu, Pak. Ini Allah dohir itu.
1: Makanya orang Jawa mengatakan orang tua itu minongko pangeran paton.
0: Ya itu. Makanya ini anak wong tua, kalau ada orang tua minta dibalas pada anak terus ngomong ijolono banyu susuku misalnya, iku wong tua kuceluk gak mengerti tauhid ya.
1: Lah ada tau orang tua ngono ya, saking pegelin dulu anak. Masya Allah Pak, kadang muncul kalimat ijolono banyu susuku.
0: Padahal si nyedot ya dudu anak tok, bapak iyo melok nyedot
1: ya
0: ngge. Sampean mohon maaf, iki syariat ya, sampean sudah wajar aku gak nyalah no. Sebagai suami kita kadang-kadang berhubungan intim kita itu ya nyedot pentil, hati-hati lo ya. Ojo sampak kok lek nek metu banyu susu nih, nek sampak lek sampe dadi anake. Ojo temen lho. Rasane asin-asin ya apa ngoten to. Tahu ku sampean gelek lho. Terus e bojo kula nek gak ngono gak marem. Wis gak apa-apa. Sing wis ndi bojo lho ya. Ini kan pendidikan seks niku kan ya penting, harus diajarkan juga biar enggak salah ngeten loh. Pun belakrak untuk kuningnya pun pun Allah enggak pernah minta jenengan bales. Allah enggak butuh Anda menyembah, enggak, walaupun ayatnya illa liya'budun. Tapi etika tata krama jenengan kali kula sebagai makhluk atas dasar apa yang telah Allah berikan dua nikmat, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad, maka etikanya kita harus menyembah, beriman hanya padanya, hanya itu.
1: Jangan beriman menyembah terhadap selainnya, Anda akan diperbudak nantinya. Akan disibukkan dengan apa yang Anda jadikan sebagai Tuhan Anda. Itu pasti, Pak. Setiap Rasul pasti akan dibawa ajaran ini, Pak. Makanya, dalam kesempatan Muharram ini, saya tidak hanya menyerukan terhadap Anda yang sudah bertemu saya secara fisik, akan tetapi yang belum bertemu sama saja lakukan di rumah. Apa sah Gus saya belajar lewat channel jenengan? Sah. Di mata Allah sah. Urusan di mata manusia berkomentar sama dengan jenengan iku belajar pada setan. Abaikan kalimat itu, kalimat yang tidak bertanggung jawab. Saya tanya mengapa kalimat yang tidak bertanggung jawab? Anda bilang setan, sudah tahu setan bagaimana? Belum. Lah ngapain terus kui ngomong setan? Anda bilang itu nafsu, Anda sudah tahu ketemu nafsu, yang bagaimana nafsu? Kita Pak jujur yang ada di syariat saja enggak pernah tahu mana si nafsu itu, ya toh? Paling tidak kita dapat keterangan nafsu itu ya ngajak kamu berbuat jelek. Contoh kau maling, contoh kau waktu sholat gak sholat, contoh kau melakukan perbuatan maksiat. Enggak disik cak, entar dulu. Allah sudah katakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya nafsu itu adalah musuhmu yang nyata. Nyata itu jelas. Mengapa kau bikin tidak jelas? Itu oleh karena kau tidak mau menerima kalimatin wahyu yang kusebut tadi. Ini persoalannya Pak. Bapak Ibu hadirin, ayatnya surat Al-Baqarah 37 itu hukumnya pasti Allah terima tobatin Nabi Adam. Terus kembali kepada kita, letak kepastian Anda, seluruh kesalahan apapun yang pernah Anda lakukan, baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi yang sudah tidak terhitung jumlahnya, bagi Allah itu sangat kecil bila mana taubat Anda diterima. Besar kaya apa dosamu bila mana Allah itu menerima tobatmu, maka dosa itu di mata Allah jadi kecil. Kecil kaya apa dosa yang pernah kau lakukan, manakala Allah tidak mengampuni, maka kecil itu menjadi besar. Caranya bagaimana? Seperti apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Adam. Cukup jenengan kalau tidak dengan berdiri, dengan duduk. Jikalau tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Akal ini lepas. Cara untuk melepaskan akal dari urusan-urusan dunia, hatimu harus ada tindakan penghilangan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang wujud. Jikalau belum mampu menghilangkan kewujudan atas diri makhluk ini, maka hilangkanlah rasa keakuanmu yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, sudah lepaslah. Sambil menerima datangnya pengakuan rasa akunya urip Allah dalam dirimu. Ketika proses ini nanti terjadi, maka Anda akan mesti masuk di alam fana. Alam di mana Anda sudah tidak ingat lagi dengan persoalan dunia.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
5: Biosi Haga, tetes alami. Bio Si Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Bio Si Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirawa.

0: Hasanah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Istri, suami, anak, harta benda sudah tidak ada gambar di dalam hatimu. Sudah enggak ada. Itu bentuk bahwasanya Allah telah mensucikan keakuanmu dari pengakuan-pengakuan tersebut. Wis, kamu jangan takut apapun bentuk kahanan kejadian yang akan terjadi di situ. Jangan pernah jenengan meminta dan jangan pernah anda takut dan lain sebagainya. Pokoknya ikutono seperti taekin tirs. Wis paham ya? Wis entah sampean lakukan mulai kapan terserah jenengan dan dilakukan dimanapun anda monggo. Saya ulang, tobatin Nabi Adam itu jatuh di tanggal 10 Muharram pun intik. Nah, tanggal 1 Muharram jatuh mulai hari ini. Kita pakai Qomariyah bukan Samsiyah, Pak. Kalau Qomariyah itu diawali dari hurubu Samsi, surupe sering tenggelamnya matahari. Berarti maghrib tadi itu jatuh 1 Muharram. Maghrib tadi. Ya. Nanti tanggal 2-nya besok Ahad niku maghrib itu berarti 2 Muharram. Ini kita pakai hitungan Qomariyah. Qomariyah itu apa? Bulan Hijriyah. Kalau Samsiah umum itu jatuhnya jam 12 malam. Sret, ngalih jam 12 mulai pagi. Pagi iku mulai bukae dino. Tapi kita umat Islam khususnya memakai Qomariyah. Wis itu aja, Pak, yang bisa kami sampaikan. Ingat, kita itu selalu dilayani Allah dan sadarilah semua apa yang Allah layani terhadap kita semata-mata bentuk nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmat penciptaan, nikmat kebutuhan apa setelah kita tercipta? Napas, mata, telinga, apapun yang kita butuhkan di dunia ini Allah kasih gratis semuanya. Allah wis ngasih gratis lah, sekarang anda harus mempunyai etika apa yang harus anda balas. Padahal Allah tidak minta balasan, cuman etikanya hanya satu, iman tentang iman, jangan pernah terhadap selainnya. Caranya faktulu anfusakum, udah patenono keakuanmu sebagai makhluk, rasa keakuanmu sebagai makhluk yang bisa apa-apa, punya apa-apa, sudah. Idfin wujudaka, kubur eksistensi keakuanmu di dalam bumi humul ini. Wis bila mana mudahnya jenengan iku pelepasan diri didorong dengan dikir sir, gak apa-apa, lakukan. Hatimu mengucap hu masuk keluar Allah, gak apa-apa. Kalau itu untuk mendorong mudahnya lepasnya keakuan diri, monggo.
0: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi, Kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Trirama FM.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. FMNet, Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk

Tenaga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan menyenangkan untuk di suasana paginya ya. Barengan Vira lagi di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita.

biasa banget ya Besi tayang. Ya iya dong, paginya mah semangat banget karena udah minum biasa siaga kan. Tapi ada juga yang belum minum nih. Hey, kenapa? Belum ada stoknya? Atau jangan-jangan Besti lupa lagi ya? Ih, gimana sih Besti? Kok lupa-lupa begitu? Padahal kan selalu Vina ingetin setiap pagi selalu minum biosis siaga. Karena biosis siaga ini adalah salah satu suplemen herbal yang sangat cocok sekali untuk kita konsumsi ya. Apalagi dalam jangka waktu panjang, itu aman banget dan direkomendasikan sekali ya. Kan terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan. Jadi gak perlu khawatir untuk tayang-tayang aku yang memang sekali ini ada lagi mengeluhkan berbagai keluhan penyakit, apalagi dalam proses penyembuhan ya, tenang aja biasis siaga bisa menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia dalam proses penyembuhan yang dirasakan sekarang ini ya. Semoga kita semuanya selalu dilindungi dan selalu dijaga terus kesehatan tubuhnya dengan makan makanan yang sehat ya, rajin berolahraga dan pastinya juga terus rutin minum biasis siaganya dong. Kalau sampai lupa nanti aku malah lo gimana coba. Tenang aja Besti, nama marahnya tuh marah yang penting ya, yaitu ngingetin kamu supaya tetap terus minum biasis siaganya. Karena kalau misalkan kita sampai skip ya, kita otomatis juga akan mengulangnya dari awal lagi dong untuk penyembuhannya, ya gak sih? Makanya jangan sampai ke skip ya. Kalau udah menipis banget nih, misal tinggal aduh tinggal 2 kali minum nih gimana dong, ya udah buru-buru mumpung masih pagi langsung aja hubungi call center aja ya, biar nanti siang langsung dianterin Besti, langsung meluncur alamat kamu kalau misalkan kamu lagi sibuk gak ada waktu buat ke radio ya. Silakan bisa hubungi call center aja di 0831 760 600 ya. Pokoknya kita bakalan sehat bersama-sama, sehat bersama biasis siaga, gak akan ada ruginya Besti, malah untung untuk kesehatan jangka panjang ya. Ayo buat Besti juga di hari ini, gimana harinya, menyenangkan atau malah Besti lagi ngerasa gegana, gelisah, galau, merana? Hey, kenapa bisa seperti itu Besti tayang? Padahal kan Vina udah siap banget buat temenin kamu, kamunya masih aja gegana gitu. No, gak boleh seperti itu ya. Pokoknya harus happy-happy aja barengan Vina terus, karena Vina udah siapin dendang-dendang yang enak-enak sekali baginya. Dan pastinya juga gak ketinggalan informasi kesehatan yang bakal dihadirkan untuk kamu.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Dapatkan produk Bioshi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
4: Balik lagi barengan Vina Besita ya. Masih di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Bioshi Siaga Herbal Tetes Premium masa gini. Wow, pagi-pagi udah pada ganteng, udah pada cantik-cantik semuanya nih ya. Mau OTW-in kayaknya. Ya iya dong. Kalau enggak di OTW-in ya gimana? Nanti kita enggak bisa jajan. Kita enggak bisa beli sesuatu yang kita inginkan. Betul atau tidak? Pastinya betul ya. Tapi by the way, Besti, kalau pagi-pagi kamu merasa enggak sih kayak ngantuk berat gitu kan, padahal mah udah tidur. Ya maksudnya baru bangun tidur gitu, tapi tiba-tiba tuh kayak ngerasa ngantuk berat banget, kayak pengen majem aja itu ya kan. Tapi gak tahu sih kenapa, Vina tuh pernah beberapa kali merasakan hal itu ya Besti ya. Cuman ya masih bertanya-tanya aja sampai sekarang, ada apakah gerangan atau mungkin karena berkaitan dengan kadar gula yang tinggi atau yang turun kadar gulanya, I don't know. Tapi emang kita tuh butuh banget untuk mencari tahu ya Besti ya, alasan itu tuh kenapa gitu kan. Karena dari beberapa di antara kita juga mungkin pernah mengalami hal itu ya. Rasa ngantuk yang benar-benar ngantuk banget tiba-tiba muncul di pagi hari, mulai di jam 7, 8-an, 9. Aduh, itu udah jam-jam kayaknya jam-jam rawan banget gak sih ya kan. Soalnya Vina ngerasain banget di jam 7, jam 8-an itu benar-benar ngantuknya luar biasa. Ya kemungkinan karena itu ya Besti ya. Jadi kalau misalkan Besti ngerasain hal itu, kalau bisa itu benar-benar kita cari tahu, jangan dibiarkan terus-menerus. Karena kalau misalkan kita biarin terus-menerus, aduh, bahaya banget gak sih. Ya coba kita melakukan sesuatu gitu ya yang bisa mengalihkan rasa ngantuknya, seperti beberes, masak, atau juga mungkin Besti bisa ya tidur sejenak, tapi takutnya kebablasan terus kita telat lagi berangkat kerjanya, gimana dong. Oke lah kalau begitu Besti, ngomongin soal rasa ngantuk di pagi hari yang mungkin ke sebagian dari kita merasakannya gitu ya, karena Vina pribadi juga pernah merasakan hal itu, dan ternyata itu disebabkan karena beberapa hal, yaitu adalah inersia tidur, yaitu transisi dari tidur ke bangun. Kemudian juga bisa dialami oleh kita yang dehidrasi atau kekurangan cairan, kurangnya air minum ya, atau juga kurang tidur. Nah itu juga jadi salah satu alasan kenapa kita itu merasa ngantuk di pagi hari gitu ya. Dan ini bisa juga dipicu oleh kualitas tidur yang buruk ya, paparan cahaya biru dari gadget, hingga kondisi medis seperti anemia atau juga gangguan tiroid besti yang bisa menyebabkan kita jadi kayak merasa ngantuk di pagi hari gitu kan. Jadi ada beberapa sebabnya ya, diantaranya itu besti. Cuman kira-kira masalah kenapa bisa hal itu terjadi gitu ya, nanti kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya aja gak sih? Soalnya Vina gak sabar banget nih pengen sapa-sapain besti-besti yang udah pada gabungan barengan Vina untuk di pagi hari ini ya kan. Kayaknya udah banyak banget juga besti-besti kita yang dapetin produk-produk Biosisi harganya ya, dan udah diminum konsumsi rutin. Wow, luar biasa deh pokoknya besti-besti aku, kesayangan aku ini benar-benar sangat-sangat-sangat rutin banget ya minum Biosisi harganya. Dan pastinya juga gak pernah kayak ketinggalan apalagi keskip gitu kan, karena setiap pagi selalu Vina ingetin terus untuk minum Biosisi harga ya. Selamat pagi buat Pak Supandi. Pak Subandi, bukan Pak Supandi ya, nanti Mas Pandi jadinya. Pak Subandi dari Plengkowati ya, terima kasih. Saya selalu Bapak Pak Eko setia batin juga, terima kasih ya Pak Eko ya. Gak ketinggalan Pak Yus dari Blitar. Wow, meniborong pisan ini ya Bapak ya, terima kasih. Saya selalu ya Bapak. Ada Bu Tini dari Karya Bakti yang sudah dapetin Biosisi harganya juga di Radio Bima FM Tulang Bawang Lampung ya. Ada Pak Sukidi dari Raman Utara juga. Wow, ini Ciodian sama JS ya Besti ya. Udah dapetin biosinya, bubuk batuk asma, terus kemudian mendu lambungku juga, luar biasa deh. Ada Mas Sugeng dari mana nih? Oh, ACB Jati Datar. Terima kasih buat Mas Sugeng ya, sehat selalu. Terus juga gak ketinggalan besti kita yang ada di seputaran Rawapitu juga. Ini ada Pak Yudi. Iya, Pak Yudi Junaidi ya, sudah mendapatkan produknya di Radio Bima FM Tulang Bawang Lampung juga nih. Terus ada lagi besti kita dari seputaran Batu Ketulis, ada Mas Yuda. Mas Yuda, terima kasih loh Mas Yuda ya. Saya selalu besi-besi semuanya. Gak ketinggalan juga dari Waitenong, Lampung Barat juga ini ya. Mas Heri ya, terima kasih Mas Heri. Gak ketinggalan Mas Basuki dari Bandar Agung juga, sudah dapetin Biosisi harganya di Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur ya. Ada Pak De Supri dari Muara Sidang juga. Selamat pagi Bapak, semoga sehat terus ya Bapak ya. Gak ketinggalan besi kita dari Rombong 6, ada Pak Asep. Pak Asep menikah sepisan. Selamat pagi ya Bapak, sehat terus Bapak. Ada Ibu Mini dari Talang 8 Seblat Lampung Barat juga ya, terima kasih. Ada Mbak Widya dari Tridatu juga. Terus Ibu Karina dari Panjarejo juga, terima kasih ya. Bude Siti dari Sulong ya, Lampung Barat juga, terima kasih. Ada Mbak Giem dari Raman Utara PC19 juga, yang selalu setia dengan produk herbal agar lu serta Biosisi harga yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Bapak Rus dari Teratas Lampung Barat juga, terima kasih. Ada Pak Yono dari Tanjung Keconok juga, terima kasih ya. Pokoknya buat besi-besi semuanya yang sudah pada dapatin Biosisi harga atau juga herbal agar ilus yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net, terima kasih. Dan selalu mempercayakan produk-produk herbalnya sebagai rekomendasi yang paling tepat sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam dan sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit badai jeratif atau juga penyakit kronis ya. Jadi untuk besi semuanya gak perlu khawatir kalau urusan masalah kesehatan, herbal tetes premi masa kini Biosisi harga jadi solusi yang paling tepat ya.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi,

0: kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Oke, masih kita lanjutkan kembali. Wow, wow, wow. Kita udah masuk di interval keberapa, Besi? Luar biasa sekali nih. Masih semangat banget, Zeyeng. Iya dong, Zeyeng. Kalau kita gak semangat, kita gak bisa semangat buat cari duit. Do it now. Semua itu butuh duit ya, Besti ya. Ya iyalah. Kalau kitanya gak ada duit, nanti kita gak bisa jajan. Soalnya aku suka jajan. Tapi kayaknya aku lebih suka sama besi-besi semuanya sih. Kalau rutin minum biasa siaga herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat, supaya kita bisa lancar beraktivitasnya, supaya kita kerjanya makin semangat gitu kan, apalagi sambil disemangatin bareng radio kesayangan kamu ini. Makin semangat banget. Ya kan, Belsi? Atau jangan-jangan kamu mendengar suara aku yang dar-dar ini, kamu jadi menutup telinga kamu. Dengerin aku ya, Belsi ya. Jangan ditutup dulu telinganya. Dengerin aku. Aku nemenin kamu biar semangat ya. Bukan malah bikin kamu ngantuk. Kalau bikin kamu ngantuk baru boleh deh, Besti, itu langsung dimatiin aja radionya. Tenang, kalian dar-dedorin setiap pagi ya, Besti, Zeyeng. Yang penting kamu mah selalu pantengin aja radio kesayangan kamu ini. Dan pastinya juga, Besti, selalu rutinkan minum biasi siaga setiap harinya ya. Cukup 5-7 tetes aja, Besti, udah bisa dapetin manfaat luar biasanya dari biasi siaga. Dan kamu bisa dapetin khasiatnya yang terkandung di dalam biasi siaga ini, sangat luar biasa banget. Dan pastinya juga bisa mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita yang selama ini kita gak tahu ternyata ada racun-racun yang ada di dalam tubuh kita melalui makanan atau juga minuman yang selama ini kamu konsumsi. Jangan sampai itu terjadi ya, Besti ya. Besti harus benar-benar perhatikan dan Besti harus benar-benar melakukan detoksifikasi secara alami dengan mengonsumsi biosi siaga. Ya loh, cuma 5-7 tetes aja loh ya kan. 3 kali sehari, Besti. Itu hal yang simpel dan mudah banget, tapi kamu sering banget lupa ya kan. Apalagi dengan aku yang selalu dilupakan sama kamu. Ya, aku mah udah biasa. Tapi kamu jangan sampai melupakan biosi siaga ya, Besti ya, yang sudah terjamin kualitas serta keasliannya. Dan pastinya juga udah gak perlu diraguin lagi deh untuk mengonsumsi biasi siaga herbal Tetes Premium masa gini. Apalagi coba, Besti, yang bakalan kamu tanyain ke aku soal biosi siaga ini. Kurang apa coba biosi siaga ini, Besti, buat kamu yang sangatlah sibuk sekali di luar sana dengan pekerjaan yang benar-benar bikin kamu mengeluh, dengan pekerjaan yang bikin kamu itu merasa gelisah gitu ya, karena gak selesai-selesai. Udah, Besti, mending sekarang relax terlebih dahulu ya. Diminum dulu, diseruput dulu biosi siaganya bareng-bareng ya, bareng Vina juga, karena Vina juga lagi minum biosi siaga. Jadi biar kita itu benar-benar sehat ya, kita sama-sama sehat, jadi bisa memulai segala rutinitas kepadatan yang sangatlah bikin kita penat, bikin kita pusing, tapi kita happy menjalaninya karena tubuh kita itu semangat, sehat gitu loh, iya kan. Jadi udah gak perlu diragukan lagi ya, Besti ya, untuk kamu jaga kondisi kesehatan tubuh kita dengan biosi siaga yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita setiap harinya, membantu melawan infeksi bakteri, bakteri, virus dan juga jamur, menormalkan pencernaan dan juga buang air besar, membantu untuk detoksifikasi alami tubuh kita, mengurangi rasa lelah, pegal dan inflamasi ringan, mendukung kesehatan hati, ginjal dan juga metabolisme tubuh kita, membantu untuk pemulihan pasca sakit dan menjaga keseimbangan mineral serta cairan tubuh kita. Biosi siaga menjadi pilihan tepat sekali untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, sehat secara alami, menjaga keseimbangan tubuh dan pastinya juga tetap aktif menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Biosi siaga herbal Tetes Premium masa kini.

0: Walaupun ternyata kita udah masuk ke interval terakhir ya, itu berarti Vinanya harus pamit dulu buat menemani kamu di pagi hari ini ya. Tapi tenang aja, setelah ini ada program selanjutnya akan menemani suasana pagi kamu, biar makin semangat lagi, biar makin dar lagi ya. Jadi besti-besti semuanya, tetap pantengin Tri Rama dan Jaringan ya. Besti bisa melalui streaming di www.radiotrirama.fm.net dan bisa juga melalui Radio FM untuk wilayah terdekat ya. Sampai jumpa kembali besok, Zeying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan Jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
3: Weh, keluhannya apa?
2: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Weh, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, koyanya tergantungan obat. Terus kulo ngebi biosi.
3: Biosi, pun telas nintan botol bu biosi.
2: Saat niki tiko, sekawan niki mau ke. Wong telas tunggal niku pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung mboten nggih andilan terus danten pun anu kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung mboten nggih gatel-gatel

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih sudah pantengin Sedap, Semangat Dangdut Pagi.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap, Semangat Dangdut Pagi.

0: sudah jam 7 pagi nih. Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Pring Sewu, Anton Subagio, mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies yang digelar Dinas Pertanian melalui bidang peternakan dapat menjangkau seluruh pekon di Kabupaten Pring Sewu. Program vaksinasi rabies tersebut berlangsung selama September 2026. Anton meminta masyarakat memanfaatkan program tersebut, khususnya pemilik hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Menurutnya, vaksinasi menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah penularan rabies, sekaligus pendukung target Pring Sewu menuju zero kematian akibat rabies. Ketua Fraksi Golkar DPRD Pring Sewu itu menilai upaya menuju zero rabies harus dilakukan secara terukur dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Ia meminta pemerintah daerah bersama jajaran terkait menetapkan target vaksinasi di setiap kecamatan. Dengan begitu, pelaksanaan program dapat dievaluasi berdasarkan cakupan vaksinasi dan dampaknya terhadap pencegahan rabies. Anton juga mengajak masyarakat yang memiliki anjing maupun kucing untuk membawa hewan peliharaan mengikuti vaksinasi rabies dengan cakupan vaksinasi yang semakin luas hingga tingkat pekon. Ia berharap resiko penularan rabies dapat ditekan dan target Pring Sewu menuju zero kematian akibat rabies dapat diwujudkan. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
2: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio